yang didapati bersalah. Menurut IBJM, pelatih guru perlu menunjukkan disiplin serta sasiah yang baik sebagai bakal pendidik. Terdahulu tular di media sosial dakwaan sekumpulan pelatih senior menghina dan melakukan tindakan tidak bermoral terhadap pelatih junior lelaki di institusi berkenaan. Seorang pekerja stesen minyak warga Bangladesh ditahan bagi membantu siasatan kes kehilangan kuota subsidi petrol Budi Madani Ron 95 di Kupang, Baling. Menurut Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Brandon Richard Joe, penahanan dibuat susulan laporan seorang peniaga dari Selangor yang mendakwa kuota subsidi miliknya digunakan oleh pihak lain. Siasatan mendapati berlaku 6 transaksi pengisian minyak subsidi Ron 95 membabitkan lebih 309 liter bernilai kira-kira RM1,242. Suspek berusia 34 tahun itu direman 4 hari. Manakala polis turut mengesan seorang lagi individu tempatan dipercayai terlibat. Di Johor, 4 kediaman di Bukit Indah Iskandar Puteri terbakar dipercayai akibat dibaling bom petrol dalam kejadian Jumaat dan Sabtu lalu. Polis memaklumkan kes itu disiasat bawah Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951 dan Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Ahli Parlimen Iskandar Puteri, Leo Chin Tong berkata, kejadian dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pinjaman wang tanpa lesen dari Singapura. Pemimpin ASEAN menggesa negara anggota segera meratifikasi Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN 2.0 susulan kebimbangan terhadap kesan konflik di Asia Barat. Setiausaha Agung ASEAN, Kau Kim Hon berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga serantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Okey, baiklah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama kami.
2: Ya, yeah, betul.
1: Jadi, macam biasa, saya S to the O to the N to the I to the C, Sodiq Hussein.
2: Alhamdulillah. Dan juga saya di sini, Nazri.
1: Betul.
2: Tiga suara.
1: Jadi terima kasih juga untuk Masih Osman, lama tak muncul tau.
2: Oh, betul.
1: Dia kata wow, nampak meriah, berhabislah program Jogeton tu.
2: Memang.
1: lebih lagi bila Sonic jadi pengacaranya.
2: Yeah.
1: Syabas dan tahniah juga diucapkan bagi semua peserta yang terlibat dalam meriahkan program tersebut lah.
2: Betul tu. Kalau saya juga setuju, macam saya selalu kata, kalau Melaka dipanggil joget lambat, joget beramai-ramai.
1: Jadi yang terakhir, apabila dah habis selesai pertandingan tersebut, dia adakan joget berlambak-lambak.
2: Yalah, ramai-ramai.
1: Ya, semeriahnya di Dataran Merdeka pada malam tersebut.
2: Betul.
1: Okey, baik. Jadi, itu kisah tularnya. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi mendengar kami bersama-sama dengan kami. Ya, bermula pagi tadi sampailah ke waktu ini.
2: Okey. Dan kita juga nak berkongsi informasi yang terkini juga. Yang mana kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem Sains, Teknologi dan Inovasi, STI. Ini bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantai ekonomi global susulan konflik di Asia Barat.
1: Jadi menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi yang diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang ya pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi.
2: Okey, dan ini penting kerana ia selari dengan tekad untuk menjadikan sains dan teknologi dan inovasi sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara, dan setiap perancangan dan pelaksanaannya mesti digerakkan lebih strategik dan berkesan. Ini yang dimaklumkan di Facebook rasmi Perdana Menteri kita.
1: Dan pendekatan itu amat penting khususnya dalam memperkukuh sinergi strategik antara kerajaan madani, sektor swasta serta institusi penyelidikan dan pembangunan R&D.
2: Baik.
1: Demi memastikan hasil penyelidikan dapat diterjemah kepada manfaat nyata buat rakyat dan juga negara. Itu perkongsian kita. Ada satu lagi video yang terus saja kita bawakan untuk semuanya kejap je lagi nanti. Ini berkisar tentang gajah ni.
2: Betul. Gajah ni yang kita nak ceritakan. Allahuakbar.
1: Ya. Anda boleh terus saja tengok. Saya dah letakkan videonya. Cuma kisahnya belum lagi ia kami bawakan untuk anda.
2: Boleh kan tengok gajah ini.
1: Ya.
2: Cerita gajah ni, gajah di mana?
1: Allah, comel. Siapa tak tengok rugi tau. Anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Masya-Allah, luar biasa. Okey, baik.
2: Bayangkan.
1: Jadi, jom. Kita rancakkan lagi pagi kita. Jadi, inilah dia Nasional.
2: Pagi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: aku yang tersiksa.
1: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami ya, semestinya pada waktu ini.
2: Okey.
1: Jadi macam biasa, kepada semuanya, anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM.
2: Betul,
1: Allahu
2: Sony.
1: Akbar. Allah. Jadi anda boleh terus saja, siapa-siapa yang rasa stres pada pagi ini, agak tertekan lah kan.
2: Okey.
1: Jadi mungkin ada di kalangan anda sedang memandu pada waktu ni, saya nak ajak anda untuk ke Facebook Nasional FM. Kita tengok je, kita akan gelak.
2: Aha.
1: Rasa risau itu akan hilang apabila kita tengok seekor binatang ini, Allah, yang sangat dekat dengan kita, rakyat Malaysia ni.
2: Allah Akbar. Anda boleh tengok. Dan binatang ini besar. Dan perkongsiannya juga, kita pernah kongsi juga, Sonic.
1: Betul.
2: Baru-baru ni Sonic ada cerita pasal gajah, tiga ekor gajah di Jepun.
1: Jepun. Ini bukan, tapi ini yang berlaku di luar negara tau. Jadi ni sebuah momen tenang yang menampilkan seekor gajah menikmati cuaca bersalji sedang menarik perhatian ramai di alam maya. Jadi berdasarkan sebuah video yang tular di media sosial, para penonton kagum menyaksikan haiwan gergasi itu berjalan perlahan-lahan, berehat, malah bermain-main di dalam salji dengan ketenangan yang sangat menakjubkan.
2: Yalah, Allah. Salji itu sejuk.
1: Ya.
2: Okey. Dan ramai yang menggambarkan pemandangan itu sebagai mengharukan tau. Dan tidak dapat dilupakan kerana gajah jarang sangat dikaitkan dengan kawasan bersalji. Dan tindakan yang cukup lembut dari gajah itu mencetuskan reaksi emosional di kalangan netizen, dengan pengguna memuji keindahan alam semula jadi dan kegembiraan yang tidak disangka-sangka telah pun ditunjukkan oleh gajah tersebut.
1: Jadi boleh terus saja tengok tau, satu edisi sisi berbeza yang jarang kita kongsikan untuk semuanya. Dan ketika salji turun di sekelilingnya, gajah itu kelihatan begitu selesa tau, mencipta sebuah momen yang jarang dan menenangkan yang dikatakan oleh ramai penonton terasa seperti sesuatu yang ajaib berlaku. Kalau tak percaya tau,
2: betul,
1: anda boleh ke Facebook Nasional FM, kita tengok pun kita rasa Masya Allah, inilah dia ketenangan dan juga kegembiraan sebenar seekor gajah.
2: Okey, dan perkongsiannya lagi bahawa ramai pengguna di platform media sosial berkongsi video ini dan menyebut sebagai salah satu momen hidupan liar yang paling menghangatkan hati yang pernah mereka temui. Dan bagi orang ramai, pemandangan gajah di tengah salji itu menunjukkan sebagai peringatan yang sederhana namun cukup bermakna di sisi alam semula jadi yang tenang, lembut dan indah.
1: Jadi apa yang kita ingin kongsikan, klip video tular itu juga mengingatkan orang ramai betapa haiwan ni mampu meluahkan emosi yang ceria dan damai dengan cara yang tidak selalu kita jangkakan.
2: Betul.
1: Jadi anda boleh terus saja tengok. Biasa kalau kita tengok gajah, ya, sebelum ini dipaparkan ada yang terjumpa di tepi jalan di dalam negara kita pun, tapi ini agak berbeza. Yang paling kita kagum kuasa Allah apabila seekor gajah dia macam terbaring tau. Tertiarap di atas salji. Masya Allah, dia betul-betul selesa dengan situasi ini tau.
2: Apa dengan kita dapat kalau satu video tu, hidungnya yang panjang tu dilampirkan, dipanjangkan, dilebar di situ, telinga dia,
1: belalai
2: kaki
1: dia.
2: Belalai dia tu.
1: Ya
2: Allah, Tuhanku.
1: Jadi anda boleh terus saja komen. Anda boleh terus saja tengok siapa-siapa yang dalam keadaan tidak selesa pada pagi ini. Percayalah, apabila anda tengok benda ni, Allah, haiwan ini, gajah ini, kegembiraannya insyaAllah rasa itu akan hilang tau.
2: Betul tu.
1: Allahuakbar.
2: Sesuatu yang kita pun menyentuh hati kita, bahawa kita kena sedia tahu bahawa di muka bumi ini bukan manusia yang duduk, tapi ada banyak lagi haiwan-haiwan dan sebagainya.
1: Jadi anda boleh terus saja kongsikan momen terindah ini. Anda boleh terus saja komen. Kejap lagi nanti kami akan bacakan komen-komen anda. Inilah dia hal hebat. Cakrahan terus saja bersama dengan anda. Inilah dia Nasional
2: Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama dengan kami ya pada pagi ni. Jadi terima kasih untuk komen anda, Fizah J. Dia kata Bisai. Gajah tu buat corak kat salji comel. Ini pendengar kita yang sentiasa bersama-sama kami, pendengar yang berada di Brunei Darussalam. Terima kasih.
1: Okey, dan seterusnya kita ada Azri. Ya Allah Tuhanku, keajaiban alam semula jadi. Yang tidak boleh dipisahkan antara haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan alam semula jadi. Inilah kita mahu jaga sebagai kita manusia perlu menjaganya.
0: Okey, Marsha Saleh, hanya gajah itu saja tahu perasaannya. Yeah. Apa yang sedang dirasainya ya ketika bermain salji. Masya-Allah.
1: Hani Nina kata macam manusia, betul-betul seronok main salji, lucu lihat gelagat gajah tu.
0: Baik. Jadi itu antara komennya. Jadi anda boleh terus saja masuk. Yeah. Ya, Masak Saleh, terima kasih banyak-banyak ya. Hani Nina. Juga Rosida Safil juga komen yang sama. Apabila tengok je video ni terasa tenang di jiwa kita.
1: Jadi itulah saudara, kalau anda lihat pada video tersebut, itu memberi satu kesedaran kepada kita lah untuk sentiasa menjaga alam sekitar ini dengan sebaiknya.
0: InsyaAllah. Okey, baik. Jadi macam biasa kita nak tinjau keadaan cuaca. Kita bersama dengan Anis Asma yang pastinya bersiap sedia untuk membuat laporan untuk tinjauan cuaca hari ini. Silakan.
1: Okey, jom.
2: Tinjauan cuaca.
3: Hello, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Pagi ini keadaan cuaca alhamdulillah cerah di kebanyakan kawasan di Semenanjung dan juga Sabah serta Sarawak. Namun ada kemungkinan mengalami keadaan cuaca yang berbeza sekiranya anda berada di sekitar kawasan pantai. Mendung di sepanjang kawasan pantai negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga Selangor yang dijangka boleh bergerak memasuki kawasan daratan dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Selain itu, keadaan cuaca lembap turut dicerap di sekitar negeri Kedah, Gua Musang, Kelantan, Cameron Highland di negeri Pahang. Menjelang hujan petang nanti, hujan di kebanyakan kawasan dijangka di Semenanjung, terutamanya melibatkan negeri-negeri di utara Semenanjung, di pedalaman pantai barat, tengah dan juga di timur negeri Johor. Untuk negeri Sabah dan Sarawak, hujan dijangka lebih tertumpu di bahagian tengah dan utara Sarawak, pedalaman pantai barat, Kudat dan juga Sandakan di Sabah. Hujan lebat berserta ribut petir berpotensi menyebabkan banjir kilat di kawasan yang berkedudukan rendah dan kawasan yang kerap banjir. Sehubungan itu, orang ramai yang asalkan agar merancang perjalanan anda dengan berhati-hati. Selain sekian dahulu info cuaca pada pagi ini, untuk maklumat terkini, sila layari laman web rasmi kami dan juga boleh ikuti Map Malaysia di kesemua media sosial ataupun muat turun aplikasi My Cuaca. Kembali bersama Sonik dan Azri di National Pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Anda bertemu lagi dengan Abang Bad dalam slot Cara Kita. Dan Abang Bad nak tanya, pernah tak anda rasa semangat membara pada hari pertama? Hari pertama pergi gym, hari pertama diet, hari pertama nak bangun awal. Tak pernah? Tapi seminggu kemudian, semangat itu hilang entah ke mana. Dan kadang-kadang tak sampai seminggu pun. Ramai yang salahkan diri sendiri. Ada yang cakap dalam hati, saya ni memang tak ada semangat lah, saya memang tak ada motivasi lah. Tapi hakikatnya, masalah bukan semangat, tuan-tuan. Masalahnya ialah kita bergantung terlalu banyak kepada semangat. Sedangkan kajian mendapati bahawa pembentukan tabiat yang berkekalan mengambil masa purata lebih dari 2 bulan. Dan faktor terbesar yang menentukan kejayaan bukan semangat, bukan motivasi, tapi struktur harian yang konsisten. Jadi hari ini Abang Bad akan kongsikan 3 cara membina disiplin apabila semangat sudah hilang. Dan kata kuncinya adalah struktur, sistem dan sebab. 3S. S yang pertama, struktur. Semangat adalah bahan bakar, tapi struktur adalah

0: tidak naik ke tahap matlamat kita, kita jatuh kepada tahap sistem kita. Itu pentingnya sistem ataupun persekitaran kita. Yang ketiga adalah sebab. Ini yang paling ramai terlepas pandang. Struktur dan sistem boleh dibina dalam sehari, tapi tanpa sebab yang cukup kuat, kedua-duanya akan runtuh apabila kehidupan menjadi sukar. Kajian dalam bidang psikologi mendapati individu yang mempunyai motivasi dalaman yang jelas, iaitu mereka yang tahu mengapa mereka melakukan sesuatu, menunjukkan tahap ketekunan yang jauh lebih tinggi berbanding mereka yang bergantung kepada motivasi luaran semata-mata. Jadi, anda kena ada sebab yang kuat. Boleh? Amalkan tiga perkara ini. Insya Allah, anda mampu untuk bangkit walaupun anda hilang semangat. Anda akan terus berdisiplin. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi bersama-sama kami. Jadi 8.52 dah, 8.52 minit pagi dah nak
1: Betul tu Sony, jadi selamat pagilah untuk anda semua yang berada di Team Talk untuk pagi ini.
0: Ya betul, jadi hari ini Nazwi adalah hostnya.
1: Alhamdulillah Sony, dah pun mencecah 30K dah.
0: Ya, Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk sokongan anda, kami tak paksa tau.
1: Betul.
0: Jadi selagi kami

0: ke udara selagi itulah ada tetap menyokong kami, itu pun dah terbaik dah sebenarnya.
1: Alhamdulillah. Boleh masuk, follow, like dan juga share. Okay. Terima kasihlah untuk Bina. Kita ada Mazin, kita ada Wanda. Okay. Kita ada siapa lagi? Ramai dah masuk dekat sini eh.
0: Ya, betul. Okay, betul. Baik. Jadi baik, macam biasa untuk jam yang terakhir nanti, kita ada tiga suara cakap. Jadi tiga suara cakap pada hari ini kita akan terus saja bawakan anda ke Negeri Sembilan.
1: Wow.
0: Jadi insyaAllah nanti kita akan terus saja bersama dengan rakan kita ni yang hebat ni sebenarnya.
1: Okey. Memang cukup hebat. Rakan kita ni dekat dengan kita.
0: Betul.
1: Suatu Haiti pun dia ada sampai.
0: Uh-huh.
1: Dia datang dan juga tapi dia tak menang. Dia menang orang lain.
0: Ya, betul. Okay. Jadi apapun terima kasih banyak-banyak Kak Maria kita.
1: Maria.
0: Kak Maria dari RTB. Brunei Darussalam. Terima kasih banyak-banyak kerana terus saja layan Nasional FM.
1: Terima kasih Kak Maria.
0: Kak Maria. Jadi semoga dipermudahkanlah segala urusannya. Layan kita, mendengar kita ni.
1: Amin.
0: Amin. Semoga baik-baik ya semuanya. Ya, diucapkan untuk anda pada waktu ini.
1: Baik.
0: Okey, baik. Okay. Jadi macam biasa selepas ini Khairul Azwan Arba akan terus saja menyusul. Suaranya. Kemudian kita akan kembali lagi untuk terus saja bersama dengan anda jam terakhir.
1: Cantik.
0: Lama tak dengar lagu ni tau.
1: Oh, itu dia.
0: Robek hatiku.
1: Memang kena robek lah ni.
0: Ya.
1: Okey, jom.
0: Jadi inilah dia Nasional.
1: Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah RTM, mewakili warga kerja RTM. Kami ingin berterima kasih banyak-banyak kepada semua penonton dan juga pendengar setia radio dan TV RTM sempena ulang tahun kami yang ke-80. 80 tahun yang gemilang dan 80 tahun yang gemilang akan datang. Jadi kami berterima kasih. Selamat menyambut Hari RTM ke-80. RTM, teman setia anda.
1: Dulu dan kini sentiasa di hati, RTM untuk semua.
2: Hai, saya Fazura. Ingin mengucapkan selamat hari RTM yang ke-80. Semoga terus maju jaya. Last love.

0: Tiga Suara Cakap.
1: Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi macam biasalah, waktu sekarang dah pukul 9.14 minit pagi. Tiga Suara
2: Cakap.
1: Jadi macam biasalah, Tiga Suara Cakap kita ni, kita nak orang lain bercakap dengan kita.
2: Siapa yang akan bercakap dengan kita pagi ini?
1: Allah, seorang sahabat yang sangat luar biasa. Orangnya memang hebat tau. Memang dikenali, memang popular, job tanpa henti tau. Allahu Akbar. Okey, baik, kita nak dengar suaranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam Nazri.
2: Apa khabar?
3: Khabar baik, dua suara.
1: Tambah awak jadi tiga suara. Jadi inilah dia, Nen Terbabu. Apa khabar, Nen?
2: Nen.
3: Sehat. Sehat, Alhamdulillah.
1: Tapi sebelum tu kita nak ucapkan tahniah kepada Nen dan juga tim RTM yang baru-baru ni menang tempat ketiga, betul? Untuk pertandingan pantun.
2: Ini
3: betul.
2: Seperti dengan Hawana, kan?
3: Ya, betul.
1: Cuba-cuba pantun memulakan pertemuan kita ni. Nen, silakan Nen, pantunnya.
3: Burung kenari terbang pagi, singgah-singgah di tepi titik. Selamat pagi, Tiga Suara hari ini. Kita on air pula sekali.
1: Kami jawab mungkin bulan depan lah, tahun Nen.
3: Tapi apa pun, Sonic Nazri. Sebenarnya nak ucapkan tahniah kepada tim Kesani Puri, nama kumpulan kami.
1: Baik.
2: Siapa yang anggotanya?
1: Anggotanya.
3: Antaranya Kak Nurul.
1: Baik.
3: Eddie.
2: Okey.
3: Maya. Dan juga itu antaranya yang terlibat bagi menjayakan pantun-pantun yang terbaik. Nah, Fifi, pengurus kami, Lily kan, Alhamdulillah. Dan juga bos-bos, bos-bos semua. Haji, Kak Ne, sebab lagi Kak Ori.
1: Kak Ori.
2: Allahu Akbar. Kak Ori ada juga.
3: Ada memberi sumbangan dan memberi sokongan kan. Alhamdulillah lah.
1: Nen terpilih. Jadi kita memang berbangga lah. Sebab Nen ni memang luar biasa lah, sahabat-sahabat kita ni, Nazri kan.
2: Hebat pantun.
3: Ayo ni orang Negeri Sembilan kau bah, tumpang turi yo. Yang hebat tu RTM, Kesani Puri tu.
1: Okay, Nen dah kobar. Itu lagu Nen Terbabu. Kejap lagi nanti kita siar lagu awak tau.
2: Nen dah kobar, Nen.
1: Nen dah kobar. Okay, baik. Nen, hari ni kita nak belajar tiga perkataan. Saya dengan Nazri akan teka.
2: Akan teka.
1: Jangan susah sangat tau, Nen.
3: Baik.
1: Okey, perkataan pertama, Nen.
2: Apa tu, Nen?
1: Perkataan pertama.
3: Perkataan pertama, perkataan mencelinap.
1: Mencelinap.
2: Mencelinap, okey.
1: Okey, contoh hayatnya.
3: Contoh hayatnya kan. Nazri dengan Sonic tu, kalau dapet lah bawa kereta, mencelinap pun ya.
1: Ni, saya tahu, Nen.
3: Apa?
1: Menyelinap masuk tu ke?
3: Menyelinap dia lain. Dia masuk kira-kira, masuk yang tanpa diizin tu.
2: Okey. Menyelinap
1: Menyelinap.
3: Mencelinap.
1: Mencelinap. Okey, sekali lagi.
3: Okay, Sonic dengan Nazri tu kalau bawa kereta, mencelinap ke ye?
2: Laju.
1: Betul. Mencelinap. Mencelinap tu laju
3: Iyo, atas pada laju. Bodosup mencelinap.
2: Bodosup.
1: Awak pun apa kurangnya kan?
2: Alamak, motor tu, ya Allah, ya Tuhan.
1: Nen pun apa kurangnya, Nazri Fahmi.
2: Tahu je tahu.
3: Tiba-tiba sampai.
1: Macam daripada Nen ni kan, dia luar biasa tau. Nen ni kan dekat, Nen nilai ke Nen?
2: Soromban.
3: Nen Soromban.
1: Soromban ke angkasa pun dia kejap je sampai.
2: Menyelinap.
3: Menyelinap pun ya.
1: Okey, baik. Perkataan kedua, Nen.
3: Perkataan kedua, berjo'oh.
2: Ni tak tahu ni.
1: Berjo'oh, berjemaah
3: atau
1: ke?
2: Berjo'oh.
1: Bukan berjemaah
3: Tapi kalau dapet ni, yang rumah sedekah, eloklah berjemaah.
1: Okey, sekali lagi ayatnya.
2: Macam mana?
1: Berjo'oh. Okey, ayatnya.
3: Ayatnya, Sonic menang apa kuis malam, mak ai dapat hadiah lumayan, berjo'oh lah deh.
2: Bergembira.
3: Lain? Sonic dapat bonus.
1: Okey, dapat bonus.
3: Sonic dapat bonus.
2: Bersyukurlah.
1: Teruja.
3: Teruja lagi?
1: Gembira
3: dia, tadi. Dia biasa yang mendatangkan teruja, mendatangkan bahagia ni apa?
1: Nening memang kan
2: sudah
1: mendatangkan kegembiraan. Kesenangan hidup dunia dan akhirat.
3: Weh. Senang hidup lah. Senang hidup dalam kehidupan kita ni.
1: Kan? Jadi jawapannya betul ke?
3: Dia macam CP lah, botol bona tidak.
2: Okey. Yang sebetulnya macam mana ni?
1: Sebetulnya apa ni? Kami dah putus asa tau.
3: Sebenarnya untung besar.
2: Yalah, dapat duit je.
1: Untung besar.
3: Dapat duit. Kau dapat apa-apa je lah. Durian kau guru
1: durian
3: kan.
1: Durian runtuh.
3: Dia ibarat macam durian runtuh lah. Weh, berjo'oh deh kau weh.
1: Berjo'oh. Okey, baik. Perkataan yang ketiga, Nen.
3: Perkataan ketiga, kolok.
1: Mi kolok?
2: Kolok.
3: Ya, perkataan tu bunyinya sama. Tapi maksudnya lain.
1: Okey, contoh hayatnya.
3: Kolok Sarawak lain.
1: Contoh hayatnya.
3: Contoh hayat dia. Macam mana ya? Okey, Sonic. Sonic kan kalau dan dia bergaya tu, mak tengok baju kono, sah kolok . Ataupun Sonic ni baju ni tengok, wah Sonic osah waktu kolok hari ni.
1: Kolok ya Allah.
3: Atau contoh kat perempuan pun sama lah. Biasa borek kat perempuan lah. Weh, dia hari ni osah waktu kolok
1: Cantik.
3: Ya.
1: Kolok tu macam, kita ikut ayatnya lah, Nen.
3: Ya betul. Maksudnya gori ni, kalau kita bagi ayat, boleh faham.
2: Ataupun kemas boleh juga ni, kemas.
1: Komeh.
3: Komeh maknanya kemas, dia boleh kepada cantik.
2: Cantik lah.
3: Handsome. Dia benda lawa lah.
1: Yang cantik-cantik lah. Kalau dekat Sarawak, mi kolok tau.
2: Itu makan.
1: Makan.
3: Dia sedap.
1: Sedap. Okay, Nen.
3: Tapi kolok.
1: Kolok apa? Kalau kolok apa?
3: Kolok kek ni 9 pun sedap juga. Sedap mata memandang.
1: Yelah, betul lah.
2: Kolok.
1: Sedap mata memandang lah. Ya Allah.
3: Yeah.
2: Masuk kolok tu sedap mata memandang lah ya.
1: Cantik lah. Sesuatu yang cantik kan. Okay, Nen, bila on air ni?
3: Ya, petang ni, kedua.
2: Sampai pukul?
3: Pukul 6 petang.
1: 6 petang. Okay. Jadi, Nen, lepas ni hok kami pula
2: bukan,
1: itu.
2: Bukan.
1: Itu Kelantan. Maaf tau. Lepas ni...
3: Tak apa, dia royak Kelantan pula.
2: sudah.
1: Nen, lepas ni kita nak share lagu Den Dah Koba.
2: Den Dah Koba.
1: Koba.
2: Cuba cerita sikit, Nen, lagu
1: maksudnya
2: tu,
1: maksudnya apa tu, Nen? Saya dah...
3: Lagu tu maksudnya Den Dah Koba tu saya dah cakap. Saya dah bagi tahu.
1: Ini lagu Nen diterbitkan bila ni, Nen? Keluar lagu Den Dah Koba ni.
2: Siapa pencipta je, Nen?
1: Ingat lagi, ko.
3: Okey. Komposer lagu tu Cik Azim. Lepas tu lirik gabung lah Nen dengan Cik Azim.
1: Hebat.
3: Orang Negeri Sembilan yang lirik tu pun orang Negeri Sembilan. Yang kompos lagu tu pun orang Negeri Sembilan.
1: Yang nyanyi pun orang Negeri
2: Sembilan. Orang Negeri Sembilan
3: juga.
1: Dan sahabat orang kita. Kawan-kawan kami tau ni, Nen. Ini Nen ni memang kawan saya tau, Nazri.
3: Alhamdulillah. Saya pun kawan Sonik, kawan Nazri.
2: Sama lah kita, Nen.
1: Sama lah kita. Okey, Nen, terima kasih banyak-banyak tau.
2: Terima kasih banyak, Nen.
1: Semoga sihat sentiasa. Itu yang kita harapkan, eh.
3: Ya, apa pun Nen nak cakap, terima kasih National FM, terima kasih RTM, banyak bagi peluang kat Nen.
2: Alhamdulillah,
1: terima kasih. Jom kita dengarkan Den Dah Koba ni. Jadi terima kasih, Nen.
2: Okey, Nen.
3: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bye.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama sama dengan kami. Jadi waktu sekarang dah pukul 9.31 minit pagi, Nazri.
1: Betul. Selamat pagi untuk anda semua. Boleh follow, like dan juga share untuk pagi ini tau.
0: Ya, betul. Jadi siapa-siapa yang dah ada TikTok boleh terus saja follow kami, boleh berinteraksi bersama dengan Nazri.
1: Baik.
0: Jadi macam biasalah Nazri, kita akan terus saja ke ruangan ini iaitu peribahasa.
1: Okey, peribahasa kita cukup menarik, Sonic. Ada tiga perkataan dan ianya panas.
0: Ya, betul. Allahuakbar. Okey, baik.
1: Okey.
0: Jadi kita mulakan peribahasa.
1: Okey, yang pertamanya. Baik. Peribahasanya berbunyi, bukannya diretak panas.
0: Allah.

0: gitu.
1: Okey, maksudnya.
0: Okey, maksud dia.
1: Sesuatu kejadian itu berlaku kerana terlalu banyak diperkatakan orang.
0: Oh.
1: Saya ulang sekali lah lagi.
0: Ulang lagi.
1: Sesuatu kejadian itu berlaku kerana terlalu banyak diperkatakan orang. Bukannya diretak panas.
0: Betul.
1: Maksudnya orang bercakap sebab benda tu dah viral, dah tular.
0: Ya. Bila dah tular, dah banyak bercakap dan benda tu menjadi isu lah.
1: Betul.
0: Ramai yang bertanya. Macam sekarang ni lah, ramai yang bertanya dia kat mana.
1: Dia kat mana? Ibarat orang bertanya, bukanya diretak panas.
0: Ya. Yeah.
1: Ramai yang tanya dia kat mana, lama dah tak ke udara.
0: Betul.
1: Ada yang kata dah berhenti kerja ke? Tak. Dia nawai dalam keadaan yang dalam pemulihan lah.
0: Betul.
1: Sepatutnya beliau datang untuk ke udara bersama kita semalam. Jadi dia jumpa doktor, dia nak check balik lah keadaan kesihatannya. Tapi tiba-tiba sesuatu yang berlaku dan dia telah pun dimasukkan ke dalam ward. Kenapa gelak awak kan, Nazri kan?
0: Saya risau je. Dia sakit dada tau eh.
1: Awak dah hubungi dia?
0: Adalah saya hubungi, dia kata tak berapa nak bercakap lah kan. Sebab nafas pendek.
1: Oh, dia tak boleh nak bercakap lagi.
0: Dia macam cakap pun pelan-pelan.
1: Contoh-contoh.
0: Macam itulah ayat dia kan. Okey, tapi kena dapat doktor. Macam tu lah. Dia sempuk-sempuk.
1: Jadi,
0: dia tak boleh nak cakap laju macam biasa.
1: Jadi kita doakan yang terbaik lah kan. Untuk sahabat kita, ramai yang bertanya daripada awal pagi tadi. Sebab semalam kita dah bagi tahu yang kami bertiga akan bersama-sama untuk hari ini.
0: Kita minta anda semua doakan yang
1: terbaik. Doakan yang terbaik tau untuk Dia Nawai. Dan juga doakan terbaik juga untuk Lin Zainol. Sebab hari ini adalah hari lahir Lin Zainol.
0: Okey.
1: Sama dengan hari jururawat. Jadi Lin, semoga Lin Zainol semoga terus saja sihat sentiasa, mempunyai suara yang lemak lunak untuk terus saja menghiburkan semua orang.
0: Alhamdulillah. Semoga Lin diberikan kesihatan yang baik.
1: Betul.
0: Semoga Lin dikurniakan orang kata apa, kekayaan, umur yang panjang.
1: Umur yang panjang dan juga menantu yang terbaik.
0: Amin.
1: Sebab anaknya belum lagi kahwin.
0: Belum,
1: cantik dua. Anaknya kan.
0: Dua-dua anaknya cantik.
1: Tiga orang anak.
0: Dua orang wanita.
1: Tiga wanita, seorang lelaki.
0: Seorang lelaki.
1: Awak kan.
0: Sebab saya pernah jumpa dua orang tu je.
1: Ya.
0: Ya, perempuan tu comel, cantik.
1: Comel. Awak dah kahwin tau, Nazri.
0: Yalah tu lah tu.
1: Tak boleh puji anak orang.
0: Yalah. Nanti kalau saya belum kahwin, saya kahwin dengan ni. Kata, dah. Siapa? Lin Zainol.
1: Dah. Lin Zainol, sama yang lahir. Dan juga Dia Nawai. Semoga dipermudahkanlah segala urusan semuanya lah.
0: Baik.
1: Okey, baik. Jadi saya nak imbau kenangan kita melalui lagu ini.
0: Lagu apa tu?
1: Awallah Dondang. Tadi kita ke ruangan peribahasa kan.
0: Baik.
1: Jadi sejajar dengan apa yang kita kongsikan. Jadi saya terus saja bawakan plot penceritaan kita dengan lagu ini, Awallah Dondang ni.
0: Lagu ini akan terus kita mengimbau lah.
1: Yelah. Inilah Dia Nasional.
0: Bye.

0: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat makan pagi, sarapan pagi. Yang baru je masuk bertugas, selamat bertugas.
1: Betul.
0: Ada yang baru balik kerja tau. Ada yang shift malam, mungkin dah nak sampai kat rumah. Selamat berehatlah untuk anda.
1: Betul tu. Dan untuk anda yang pada waktu ini mungkin sekarang ini dalam perjalanan, dah habis kerja dan sebagainya.
0: Betul.
1: Hati-hati dalam perjalanan balik ke rumah. Okey, yang menguruskan adik-adik kita juga di beberapa sekolah di sekitar Kuala Lumpur ni mula peperiksaan, Sonic.
0: Oh. Semalam pun saya dapat info ada yang dah mulakan ujian ya.
1: Ya,
0: peperiksaan
1: ujian.
0: Peperiksaan. Anak Wan Azri?
1: Samalah peperiksaan.
0: Peperiksaan apa ni?
1: Dia kita panggil peperiksaan macam tahunan lah.
0: Oh, ya.
1: Jadi kan setiap setahun kan ada apa, ada peperiksaan bulanan dan sebagainya.
0: Oh, yalah. Jadi baik. Ibu bapa, saya percaya mereka kita ni macam saya pun tak ada anak, tapi saya doakan anak-anak kawan-kawan saya.
1: Amin.
0: Dapat keputusan cemerlang lah.
1: InsyaAllah.
0: Ikut macam uncle ni. Dulu saya
1: uncle.
0: Semua tau. Uncle ni memang luar biasa. Okey, baik.
1: Okey.
0: Info sukan kita pada hari ini, Nazri.
1: Okey. Info sukan pada hari ini, semalam satu perlawanan yang cukup menarik.
0: Mm-mm.
1: Yang melibatkan pertembungan antara pasukan JDT2
0: baik
1: dan juga Selangor FC2, yang mana pada perlawanan tersebut pasukan JDT2 yang dibimbing oleh Joseph Ray menampilkan barisan pemain yang cukup berpengalaman dalam saingan Liga A1 Semi Pro, menurunkan pemain yang nama-nama besar seperti Mamadou Soumaré, Junior Estal, Ajim Mujagi dan juga Nazmi Faiz Mansur serta Syamir Kuti Abal untuk menentang pasukan Selangor FC2 yang menurunkan hampir kesemuanya pemain-pemain bawah 22 tahun. Dan menariknya pada perlawanan tersebut, perlawanan itu seakan tamat seri dua sama, tetapi akhirnya jaringan pada waktu kecederaan telah pun memberikan kemenangan mutlak untuk JDT2 apabila pemain JDT2, pemain import iaitu Ajim Mujagik, telah pun berjaya menjadikan gol mesti tandukan yang kemas untuk mendapatkan gol yang ketiga menewaskan Selangor FC dengan 3-2.
0: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah menjadi
1: tuan rumah.
0: Tuan rumah.
1: Penyiar rasmi. Penyiar rasmi tuan rumah Pak Dah.
0: Awak kan?
1: Penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026 bersama dengan TM.
0: Ya betul. Ia akan bermula Jun nanti sehinggalah 19 Julai.
1: Ya.
0: 19 Julai itu adalah macam final lah. Hmm. Kan?
1: Dan insyaAllah RTM akan menyiarkan pada setiap hari tiga perlawanan.
0: Oh, secara langsung. Setiap hari ada tiga perlawanan secara langsung.
1: Dan juga perlawanan tertunda.
0: Jadi 19 Julai tu ingat apa yang berlaku, Nazri?
1: Ya, saya ingat tu.
0: Apa?
1: Hari jadi.
0: Hari jadi saya adalah final untuk sukan.
1: Jatuhnya pada Sabtu, hari Jumaat tu kita kena buat surprise lah.
0: Tak payah beritahu lah. Awak kan. Kasut saya senang tau. UK.
1: Yes.
0: Baik, jadi jom kita dengarkan terus lagu ini. Gemilang.
1: Gemilang eh.
0: Jadi semoga apa-apa yang kita lakukan akan memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, insyaAllah.
1: Baik.
0: Jadi inilah dia Nasional.
1: Pagi.

0: Okey, Bella. Okay. Wow. Lagu yang berikan semangat untuk kita pada hari ini. Uh-huh. Jadi, apapun terima kasih banyak-banyak untuk semuanya pada hari ini. Jadi, selamat Hari Jururawat Sedunia.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi, hari ini ramai jururawat kita gembira. Saya percaya kalau si suami tu kan, buatlah sesuatu yang terbaik untuk isteri kita. Mungkin biasa kita dah buat. Baik. Tapi cuma hari ini mungkin ada sesuatu yang luar biasa yang kita boleh lakukan lah.
1: Betul. Dan sebenarnya kita nak menghargai lah untuk semua para jururawat yang bertugas, jururawat lelaki dan juga wanita. Kerana anda bertugas tanpa mengira masa, tugasan cukup penat, Sonny.
0: Ya. Yeah.
1: Nak melayan pesakit. Betul dan lah, sebagainya. Ya Allah. Hai. Nah,
0: sebab jururawat kita, masa depan kita.
1: Betul.
0: Jururawat yang berdaya menyelamatkan nyawa, tau. Yang memberi tumpuan kepada pemerkasaan dan sokongan terhadap jururawat untuk sistem kesihatan lebih baik.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi itulah dia temanya. Our nurses, our future. Ooh. Empowered nurse.
1: Empowered nurse.
0: Save life.
1: Oh, dahsyat.
0: Ya. Yeah.
1: Save a life,
0: Yes.

0: Jadi semoga dipermudahkan urusan. Jadi kita doakan yang terbaik. Siapa-siapa yang nak pergi hospital hari ni, jumpa baik jurawat tau.
1: Okay.
0: Kalau boleh ucaplah sesuatu senyum kepada mereka. Ucaplah ya, hai jurawat. Jadi hari ni pastinya agak berbeza lah rasa mereka apabila kita ucap sesuatu. Kalau boleh ucaplah terima kasih tau.
1: Betul. Dan kalau boleh, kalau jumpa dengan jurawat tu, senyum pada mereka dan ucapkan tahniah atas tugas yang diberikan.
0: Ya, jadi apapun kita doakan yang terbaik ya untuk semuanya semestinya pada hari ini.
1: Baik.
0: Okey, baik. Jadi selesai sudah pertemuan kita untuk edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Jadi terlampau banyak perayaan yang kita sambut. Baru je hari tu hari ibu, kemudian hari jurawat. Minggu ni nanti akan diadakan sambutan hari guru pula.
1: Betul. Allah, jadi banyak yang telah pun disediakan yang anda boleh saksikan, boleh tonton juga di Facebook. Kerana esok juga insyaAllah saya juga akan berkongsikan satu untuk tular mengenai jurawat Sonic.
0: Oh ya.
1: Okey,
0: baik.
1: Tular mengenai jurawat di Malaysia. Yang mana ada perkongsian yang menarik, yang mana jurawat tersebut melangkah 10,000 kali.
0: Saya tahu.
1: 10,000.
0: Naik tangga.
1: Saya cuba untuk hubungi dia. Dah dapat nombor telefon dah. InsyaAllah kita cuba dapat hubungi bila. Yeah,
0: saya mengharapkan agar kita dapat hubungi, kau boleh bawa datang konti.
1: Wah, dahsyat tu.
0: Yelah, dahsyat kan. Okey, apa lagi? Ada lagi ke Nazri?
1: Itulah setakat ni.
0: Setakat ni lah. Okey, okay, baik.
1: Baik.
0: Jadi macam biasalah, kita akan terus saja akhiri pertemuan kita. Inilah lagunya.
1: Ini lagu ni pernah jadi viral tau.
0: Viral.
1: Sebab apa? Jurawat yang menyanyi Sony
0: Waktu tu, ketika itulah choirnya.
1: Choir itu.
0: Jadi cintaku sampai ke Ethiopia.
1: Yeah.
0: Jadi semoga cinta kita akan sampai kat mana-mana lah. Ini ke Ethiopia kita sampai bila-bila. Sampai betul, mana-mana je lah.
1: Kita sampai ke akhir hayat lah.
0: Allahu Akbar. Jadi jurawat semua, selamat bertugas untuk semuanya.
1: Baik.
0: Jadi apapun, kita akhiri dengan lagu ini tau.
1: Apa tu?
0: Lagu cintaku sampai ke Ethiopia.
1: Jom.
0: Saya Sonic Hussein.
1: Saya Nazri.
0: Assalamualaikum. Jumpa esok.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan keutamaan negara itu ketika ini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Baghair Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran genjatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Dalam pada itu, Presiden Trump berkata penyelesaian diplomatik antara Washington dengan Tehran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong pendapatan haram di tebing barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tebing barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan warang tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC Orien Maillet berkata, warang tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyerahkan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal pesiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebaik gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan kesemua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Sukan boleh sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya 2 mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran. Akhir sekali, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara ke perlawanan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Harga yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Saya Ezra seperti biasa kembali menemani anda menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijri. Apa khabar anda semua pagi ini? Harapnya anda berada dalam keadaan yang sihat dan yang tenang-tenang. Hendaknya pagi yang berbahagia ini saya akan terus teman anda dengan info-info semasa topik Alpha 2.0 kita pada pagi ini 10.30 minit pagi nanti, dan juga lagu-lagu retro menanti anda. Dan Alpha hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan kenali IED disorder, cegah tindakan melampau. Kalau nak tahu apakah itu IED disorder ni, jadi jangan lupa untuk anda dengarkan 10.30 minit pagi nanti. Tetapi 10.15 minit pagi nanti kita akan bersama-sama dengan pegawai dari Tabung Haji untuk laporan penerbangan haji pada hari ini. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Okey, baik, kita nak bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik yang merupakan penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk laporan keberangkatan penerbangan haji untuk tahun 2026 Masihi 1447 Hijri. Silakan.
2: Terima kasih Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-26 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 12 Mei 2026 bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Selasa. Untuk maklumat semua, hari ini terdapat 6 penerbangan antarabangsa dan 2 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-077 dengan pesawat MH8150, muatan sampai 283 jemaah haji telah berlepas oleh lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.40 pagi 12 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 12 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 12 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-079 dengan pesawat SV5011 muatan sampai 357 jemaah haji akan melapor diri pada jam 11.35 pagi di Mobile Hotel Convention Center dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.35 petang 12 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 12 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-078 dengan pesawat MH8152 muatan seramai 284 jemaah haji akan melapor diri pada jam 12.45 tengah hari di Mubumpik Hotel Convention Center dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 6.45 petang 12 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.40 malam 12 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.40 pagi 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-081 dengan pesawat SV5001 muatan sama 357 jemaah haji akan melapor diri pada jam 8.15 malam di Mobile Hotel Convention Center dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.15 pagi 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-082S dengan pesawat MH8407 muatan 141 jemaah haji akan melapor diri pada jam 9.30 malam dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 1.30 pagi 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.05 pagi 13 Mei 2026. KT-082B pula seramai 141 jemaah haji akan melapor diri pada jam 2.05 pagi 13 Mei 2026 di Mubumpik Hotel Convention Center dan akan berlepas bersama KT-082S dengan pesawat MH8156 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.05 pagi 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 12 tengah hari 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 5 petang 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-080S dengan pesawat MH8437 muatan sampai 140 jemaah haji akan melapor diri pada jam 10.15 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 2.15 pagi 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.50 pagi 13 Mei 2026. KT-080B pula seramai 140 jemaah haji akan melapor diri pada jam 3.35 pagi 13 Mei 2026 di Mobumpik Hotel Convention Center dan akan berlepas bersama KT-080S dengan pesawat MH8154 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.35 pagi 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 1.30 tengah hari 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 6.30 petang 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kesihatan perjalanan ke luar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia, ssbi.imi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa secara hand luggage, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 100 ml seperti air mineral, cairan buat ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Semua bakal haji adalah memastikan beg masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan tanpa sepang muka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran kris karat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar sesiapa lepas ke sepang juga menjadikan kemudahan kota Bank Islam untuk pertukaran Saudi Riyal, pembukaan akaun serta peaktifan pengeluaran luar negara kad debit Bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang muskilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemaklulan. Saya Muhammad Faruddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Kali Sepang untuk Nasional Ekonomi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Izzan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik yang merupakan penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk laporan keberangkatan penerbangan haji 2026 Masihi 1447 Hijri. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Itu dia, baru saja kita dengarkan kembali senyum. Jadi kita kena senyum hari inilah. Sebab apa? Sebab hari ini hari jururawat sedunia. Dan di hadapan saya pula seorang doktor. Okey. Dan pastinya saya nak raikan tetamu kita, Dr. Sapini binti Yaakob, yang merupakan pakar sekretari konsultasi Liaison Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental Hospital Shah Alam, Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk topik Alpha 2.0 kita pada pagi ini, kenali IED disorder, cegah tindakan melampau. Kalau kita nak tahu, IED ni sebenarnya intermittent explosive disorder. Assalamualaikum, doktor.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih, doktor, kerana sudi bersama-sama dengan kami untuk kita nak bercakap tentang satu penyakit yang mungkin jarang kita dengar lah pada pagi ini, kan, menerusi Alpha 2.0. Dan bersama-sama dengan saya hari ini penerbit Sharifah Hanim dan juga Amirah Azman pada pagi ini. Jadi, doktor, sebenarnya kita nak tahu apa sebenarnya intermittent explosive disorder ataupun IED ni, dan bagaimana ia berbeza dengan sikap cepat marah yang biasa tu, doktor?
2: Okey, baik. Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas jemputan kepada Kementerian Kesihatan lah untuk sharing dengan pendengar tentang masalah-masalah kesihatan mental. Mm-hmm. Okay, menjawab soalan tadi. IED, intermittent explosive disorder. Dia adalah sejenis penyakit mental. Okay, penyakit psikiatri yang dicirikan oleh ledakan kemarahan. Nama pun eksplosif, ya. Jadi ledakan kemarahan yang berlaku secara berulang.
1: Okey.
2: Okey, dia recurrent. Berlaku secara tiba-tiba. Tidak dirancang, atau kita panggil dia impulsif. Dan tidak sepadan dengan pencetus ataupun provokasinya, yang kita panggil disproportionate. So itu dia punya ciri-ciri yang utama.
1: Okay.
2: Kalau kita ikut kami punya kitab lah. Okay. Sakati kami ada, kami panggil kami punya kitab, Diagnostic and Statistical Manual 5th Edition, DSM-5. Diagnosis tu kita boleh further divide into jenis yang pertama.
1: Okay.
2: Dia high frequency dan high frequency tapi low impact. Okay, yang ini kejadian baran tu, kejadian tu berlaku, episod marah tu berlaku sekurang-kurangnya 2 kali seminggu untuk 3 bulan berturut-turut.
1: Okay.
2: Okay. Ataupun low frequency, high impact. Sekurang-kurangnya 3 kejadian berlaku dalam masa 12 bulan.
1: Okay.
2: Tapi kejadian tu sangat tinggi impaknya, mungkin menyebabkan kecederaan, kerosakan harta benda dan juga isu undang-undang.
1: Okay.
2: So itu diagnosis dia lah. Dan IED ni juga selalunya very short, takes minute, beberapa minit sahaja. Dan kebiasaannya memang kurang daripada 1 jam. Dan selepas kejadian tu, pesakit ataupun orang tersebut akan merasa menyesal. Okay, itu yang membezakan sedikit dengan orang kata baran tu.
1: Ya, jadi ramai sebenarnya, doktor, keliru kan antara sikap panas baran dan juga gangguan kawalan emosi yang sebenarnya memerlukan perhatian profesional lah. Jadi penting sebenarnya untuk kita faham ada perbezaannya supaya tak melabel seseorang itu tanpa nak kita faham keadaan sebenar lah, doktor. Jadi kemarahan secara tiba-tiba yang membawa kepada tindakan luar kawalan ini, doktor, adakah disebabkan faktor yang membawa kepada masalah ini ataupun genetik? Bagaimana?
2: Okay. Punca lah.
1: Punca.
2: Okay. Punca IED seperti mana juga penyakit mental yang lain, dia bukan ada satu punca saja. Dia kita panggil multifaktorial. Okay. Salah satunya, setuju, genetik. Okay. Kalau memang ada ayah yang mempunyai IED, mak yang mempunyai IED, kemungkinan anak pun mungkin dapat IED. Selain pada punca genetik, punca lain seperti trauma.
1: Okay.
2: Trauma di waktu kecil, trauma boleh jadi dari segi penderaan emosi, penderaan seksual, penderaan fizikal, dan juga upbringing. Okay. Kalau daripada kecil, itu mereka melihat keganasan tu adalah satu benda yang normal di rumah, dia akan menjadi satu perkara yang normal kepada kanak-kanak tersebut dan membawa sehingga ke besar.
1: Yeah.
2: So itu yang kita panggil punca. Okay, dia tak ada spesifik punca. Certain genetik apa tak ada. Ini adalah multifaktorial. Waktu yang sama perlu juga saya tekankan di sini, IED ni jarang dia stand alone. Maksudnya okay, 80%.
1: Okay.
2: 80% maksudnya daripada 10 orang, 8 orang pesakit yang menghidap IED ni, mereka biasanya mempunyai penyakit mental yang lain. Atau comorbidity seperti kemurungan, anxiety, bipolar, ADHD atau penyakit mental yang lain.
1: Okey, jadi sebenarnya kita kena tahulah, bukan kerana ada beberapa faktor juga, ada juga disebabkan oleh genetik dan sebagainya, multi faktor lah macam doktor katakan tadi kan. Jadi mungkin kita nak tahu juga doktor, tanda awal seseorang yang mengalami masalah kawalan emosi ini ataupun IED ini yang mungkin kita tak sedari kan. Sebab kita nampak normal je seseorang itu. Tapi sebenarnya seseorang itu ada IED ni. Bagaimana?
2: Okey. Soalan yang sangat bagus. Yeah. Jadi kita kena, ada petunjuk-petunjuk awal.
1: Okey.
2: Yang diri sendiri boleh tahu dan juga keluarga pun boleh boleh perhatikan.
1: Okey. Okay,
2: tanda awal yang pertama, contohnya memberi reaksi terlalu besar terhadap perkara kecil.
1: Oh, okey. Okay,
2: kita sedang beratur, orang kat queue, kita boleh jadi meledak, mungkin boleh bertumbuk contohnya. Itu di luar, di luar norma kemarahan yang biasa. Kemarahan datang terlalu mendadak. Dia masuk daripada gear 1 terus gear 5. Tak masuk gear 2, gear 3, gear 4. So dia punya apa tu, secara mendadak tu adalah satu signal adakah ini IED atau barang biasa. Okey. Pesakit IED juga selalu mempunyai tanda-tanda fizikal sebelum meletup.
1: Okey, contohnya.
2: Tanda fizikal contohnya ni macam hak lah.
1: Oh, okey.
2: Hak nak jadi hijau dulu. Tidaklah jadi hijau dulu.
1: Iyalah.
2: Jadi berdebar-debar.
1: Oh, okey.
2: Otot jadi tegang, pernafasan lebih laju. Ada rasa tekanan dalam kepala, dalam dada, itu tanda-tanda fizikal sebelum meledak tu.
1: Tanda-tanda tu diri sendiri yang tahu. Kalau orang lain tu macam mana nak
2: kadang-kadang
1: tahu?
2: Kadang boleh nampak jadi resah, gelisah.
1: Okay.
2: Mungkin isteri boleh nampak, anak-anak boleh nampak, ayah dah start macam tu, alamak.
1: Dah start nak jadi hijau.
2: Okay. Dan satu perkara yang memang sangat spesifik kepada IED, pesakit IED adalah mereka menyesal selepas berlaku. Okay, maksudnya mereka ada insight, ada kesedaran, ini tak betul. Tapi masalahnya lepas menyesal, lepas tu buat lagi. Itu yang kitaran marah, menyesal dan berulang semula tu adalah kitaran yang sangat sinonim dengan IED.
1: Itu yang doktor kata ada high dan juga low tadi lah. High frequency dan juga low frequency tu tadi. Ada kaitan jugalah.
2: Itu jenis dia.
1: Jenis, okey.
2: Jenis dia. Mm-mm. Tapi ini kitaran tu, kalau kita tengok pola tu berlaku, menjurus kemungkinan pesakit tu ada IED. Bukan hanya panas barang biasa.
1: Okey, menarik sebenarnya topik yang dibawakan pada pagi ini. Dan kita juga boleh tonton siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Kita nak berehat seketika doktor, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baik, kembali lagi waktu ini kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan kenali IED disorder, cegah tindakan melampau. Maksud IED ini adalah intermittent explosive disorder. Kita bersama-sama dengan Dr. Sapini binti Yaakob yang merupakan pakar psychiatry konsultasi liaison Jabatan Psychiatry dan Kesihatan Mental Hospital Shah Alam Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi doktor, kita nak sambung kembali doktor perbincangan kita lah. Kita nak merungkaikan apakah itu IED dan sebagainya. Mengapa ada individu yang boleh bertindak terlalu agresif ataupun kita nak cakap ni di luar kawalan, walaupun berpunca daripada perkara kecil macam doktor katakan tadi kan, bila ada orang potong barisan dia, terus dia bertumbuk dengan orang tu. Contoh macam tu. Macam mana doktor?
1: Okay. Kenapa seseorang tu benda kecil pun boleh jadi marah ya? Ini gabungan faktor lah, faktor biologi, faktor psikologi, faktor persekitaran. Okay. Ada setengah orang tu otak mereka dah jadi sensitif. Mereka akan mentafsir situasi yang sebenarnya sangat sangat mild, sangat kecil,
0: yeah,
1: menjadi sangat besar. Okay. Kalau orang cut cue tadi, contohnya yeah, dia rasa dia tidak dihormati. Dia dicabar, dia dianiayai. So, cara dia mentafsir situasi itu. So, otak menjadi sensitif lah kita panggil. Yeah. Yang kedua, daya toleransi terhadap rangsangan yang sangat rendah. Datang lambat appointment mungkin cukup untuk membuatkan dia hilang kesabaran.
0: Okay.
1: Suka menerima kesilapan orang lain. Order yang lain, datang yang lain, tak boleh.
0: Okay.
1: Lepas tu sukar bertolak ansur apabila berlaku sesuatu yang tidak dijangka. Okay, jam lebih daripada yang sepatutnya, dah hilang kawalan. Jadi orang potong sikit dah jadi isu besar.
0: Betul.
1: Ataupun sebenarnya kemarahan tu sebenarnya adalah the tip of iceberg. Di bawah lautan tu sebenarnya mungkin mereka ada tekanan emosi yang dah kronik. Okay, dah ada kemurungan 2-3 tahun, dah ada anxiety, masalah tidur yang kronik, masalah keluarga, masalah kewangan. So, so tekanan yang kronik pun boleh menjadi penyebab kepada apa yang kita nampak seolah-olah kecil je pun. So, bayangkan kalau kita ada satu gelas air yang sudah penuh.
0: Yeah.
1: Kita letak satu ketul ais yang baru, air dah melimpah. Macam
0: betul?
1: Itulah sebenarnya.
0: Itulah analoginya.
1: Itulah analogi yang saya rasa lebih mudah difahami lah.
0: Okey. Jadi, doktor, bagaimana sebenarnya kesan IED ni terhadap hubungan kekeluargaan, pekerjaan dan juga semestinya kesihatan mental seseorang, doktor?
1: Okay. Kesan kepada kesan kepada keluarga. Of course, keluarga, pasangan dan juga anak-anak.
0: Betul.
1: Okay. Pasangan kita boleh expect lah akan berlaku pertengkaran, akan berlaku penderaan, mungkin isteri akan kita panggil walking with eggshell berjalan di atas kulit telur. Okay, tidak boleh bercakap apa yang perlu.
0: Yeah.
1: Berkenaan dengan anak-anak pula, anak-anak ni impact dia mungkin dua yang berbeza yang saya boleh nampak. Satu,
0: okay,
1: menjadi pendiam, okay, menjadi penakut, ataupun mereka identify dengan kelakuan ibu bapa. Mungkin mereka sendiri akan menjadi panas baran, mendapat penyakit IED di masa akan datang. So, impak kepada anak ni tidak boleh dipandang ringan lah.
0: Betul. Yeah.
1: Tekanan di tempat kerja, of course. Okay. Konflik dengan rakan, konflik dengan majikan, mungkin hilang pekerjaan, mungkin tiada kesempatan untuk naik gaji disebabkan oleh yeah, kelakuan ini.
0: Betul.
1: Okay.
0: Banyak sebenarnya kesan-kesan IED lah terhadap hubungan kekeluargaan dan juga sebenarnya untuk kesihatan mental seseorang tu bagaimana, doktor, kesannya?
1: Okay. Sesuatu yang penting tentang IED ni, macam saya katakan tadi, IED ni kebanyakannya mereka mempunyai kesedaran, ada insight yang apa yang dilakukan tu tak betul, yang ini salah.
0: Yeah.
1: Okay. Kadang-kadang berlainan daripada nilai diri mereka sendiri. So, jika ini berlaku, besar kemungkinan mereka turut mengalami masalah penyakit mental yang lain. Mereka menjadi depressed, menjadi ada anxiety.
0: Yeah.
1: Okay. penyalahgunaan dadah, penyalahgunaan alkohol, cara untuk cope ya, cope dengan stres yang dihadapi.
0: Yeah.
1: Okay. Dan masalah dengan tambah masalah dengan keluarga tadi, masalah tempat kerja.
0: Yeah.
1: Okay, we can imagine. Sebab tu yang kita kata 80% IED ni ada comorbid psychiatric illness yang lain. Can be explained by this lah.
0: Okey, jadi sebenarnya bila kemarahan itu gagal dikawal lah, kesannya sebenarnya
1: be explained by this lah.
0: Okey, jadi sebenarnya bila kemarahan itu gagal dikawal lah, kesannya sebenarnya bukan saja kepada individu itu sendiri, tetapi juga untuk kesannya akan

0: berlaku, doktor, kepada pesakit IED ni?
1: Okay. Pertama sekali, menyesal selepas ia berlaku adalah ciri-ciri IED.
0: Itu ciri-ciri yang boleh kita tahu?
1: Boleh kenal pasti.
0: Kenal pasti.
1: Okay. Kalau narsis ataupun memang sengaja dia manipulatif, dia tak ada rasa menyesal. Okay, satu ciri tetap menyesal. Tapi kenapa mereka menyesal? Kerana dia berlaku secara impulsif, bukan dirancang. Secara tiba-tiba. Bila itu berlaku, mereka dalam masa beberapa minit, mungkin 10 minit, mungkin 20 minit, banyak impak negatif berlaku.
0: Okay.
1: Dan mereka mereka tidak sukakanlah impak itu. Sebab itu bukan yang dirancang. Mereka tidak mahu itu yang berlaku.
0: Okay. Maknanya selepas 10 minit, perkara akan kembali normal.
1: Betul. Masalahnya bukan normal. Impak dia adalah kemarahannya 10 minit, mungkin impaknya memberi kesan 3 bulan, 1 tahun. Ataupun kalau lebih teruk lagi, impak undang-undang. Terlibat dengan polis ke ataupun legal system.
0: Okay.
1: Disebabkan hanya hilang kawalan kemarahan 10 minit tersebut.
0: Okey. Jadi doktor, bagaimana sebenarnya cara yang terbaiklah untuk nak mengawal emosi sebelum kemarahan ni bertukar menjadi tindakan yang melampau ni, doktor?
1: Betul. Kita kenal-kenal pasti tanda-tanda awal. Okey. Mungkin saya boleh kongsikan di sini.
0: Boleh.
1: Stages of aggression.
0: Okey.
1: Kita belajar akademik sikitlah ya. Kita ada 5 stages of aggression. Trigger.
0: Okay.
1: Escalation, crisis, recovery and post-crisis depression. Okay. Kita kalau boleh kita capture waktu trigger dengan escalation. Crisis tu dah
0: berlaku
1: dah
0: lah.
1: All hell break loose lah. Berlaku. Kalau kita boleh kenal pasti waktu itu dan kita buat sesuatu, insyaAllah dia tak akan jadi full blown episode lah. So, kenal pasti apa? Tanda-tanda awal, contohnya physical symptom tadi. Berdebar-debar, rasa otot menegang, rasa panas.
0: Muka berkerut-kerut macam tu kan?
1: Muka berkerut-kerut. Kalau sama ada kita ataupun pasangan kita ataupun orang yang rapat dengan kita, boleh tolong kenal pasti juga.
0: Okay.
1: Okay. Yang kedua, gunakan teknik pause. Bila sudah kenal pasti, kita praktiskan teknik-teknik yang tertentu yang boleh
0: meredakan,
1: jangan escalate terus kepada krisis tadi. So teknik, contohnya teknik berhenti seketika. Kalau sedang menelefon, rasa kita nak menjerit atau mencarut, excuse kan, saya letak telefon dulu, nanti saya telefon balik. Kalau rasa kita perlu membalas mesej, stop membalas mesej sebab kemungkinan kita akan
0: mengeluarkan kata-kata
1: yang tidak kita suka.
0: Betul.
1: Keluar sekejap daripada bilik tersebut atau tempat tersebut. Kalau kita rasa memandu kereta mungkin membahayakan, berjalan. Okay. Turunkan suhu badan emosi. Kita ada suhu badan emosi. Apa itu contohnya? Basuh muka dengan air sejuk. Kalau terus nak pergi ambil sembahyang dan solat, silakan.
0: Kalau itu yang sebaiknya lah.
1: Kalau tidak basuh muka, minum air secara perlahan, buat teknik pernafasan. Itu membantu mengurangkan suhu badan emosi. Dan satu lagi, yang ini yang sebenarnya yang paling bagus, tapi ini perlukan training. Perlu dapat training daripada doktor atau klinikal psikologis. Itu kita mencabar pemikiran yang membakar kemarahan tersebut. Ini adalah sebahagian daripada teknik kognitif behavioral terapi lah. Kalau pergi psikoterapi, ini yang kita belajar. Kita bagi contoh ya. Kalau dalam fikiran, dia kata, dia ni sengaja nak sakitkan hati saya. So, kita cabar fikiran tadi kepada, kita tukar kepada, apa akibatnya kalau saya ikutkan marah saya ini? Itu dia adalah, teknik ini sangat bagus tapi perlukan training.
0: Perlukan masa juga.
1: Perlukan training dan dan exercise lah. Untuk kita aplikasikan untuk kehidupan harian kita.
0: Itu antara cara-cara terbaik lah untuk nak mengawal emosi. Dan apapun kita kena kembali kepada yang pakar lah semestinya. Jadi kita nak berehat sekali lagi doktor. Kita akan sambung kembali kejap lagi untuk kita mengetahui sebagai kesimpulan lah untuk kenali IED disorder, cegah tindakan melampau seketika nanti. Jadi terus kekal Nasional FM.

0: Okey, itu dia Kepala Angin, persembahan daripada kumpulan Surge, membawa kita ke pukul 10.55 minit pagi. Kita dah sampai ke penghujungnya, tetapi kita nak tanya doktor lah kan, bila seseorang itu perlu mendapatkan rawatan ataupun bantuan profesional ataupun terapi lah yang boleh membantu penghidap ataupun pesakit IED ni?
1: Okey, kenal pasti gejala yang dihadapi. Kalau kemarahan tu berlaku kerap dan di luar kawalan, kan kita seolah-olah kita tidak kenal diri kita sendiri semula, okay. Itu tanda-tanda yang anda perlu dapatkan rawatan. Yang kedua, kenal pasti pola yang saya sebutkan tadi. Uh-huh. Marah, menyesal dan berulang
0: semula. Kitaran tadi itulah.
1: Kitaran tadi. Uh-huh. Dan kita kenal pasti juga kalau orang kesayangan kita mula menjauhkan diri. Uh-huh. Ada sesuatu tidak kena di situ. Jadi itu mungkin petanda yang kita perlu dapatkan rawatan. Hubungan kekeluargaan dan pekerjaan terjejas, kalau boleh jangan sampai peringkat tersebut. Dan juga ada risiko keselamatan ataupun risiko undang-undang. Dan yang lain, kalau kita kenal pasti, kita marah waktu yang sama, kita rasa sangat sedih, kita rasa sangat bimbang, mungkin kita ada komorbid dengan penyakit mental yang lain. So it's time for you to get help.
0: Perlu dapatkan rawatan lah. Perlu segera dapatkan rawatan. Sebab apa? Kadang-kadang ada juga di antara kita ni yang mungkin malu ataupun takut nak mendapatkan rawatan berkaitan dengan kesihatan mental ni, doktor. Ada stigma bila nak jumpa dengan pakar mental ni, orang kata sakit mental lah tu, ha, macam tu kan.
1: Betul.
0: Ada stigma tu perlu dihapuskan kerana bantuan awal ni boleh membantu seseorang kembalilah untuk mengubah kehidupan mereka ni, doktor. Jadi untuk yang terakhirnya, doktor, nasihat doktor kepada semua pendengar yang mungkin ada pengalaman sebegini atau mungkin ada di antara keluarga mereka yang menunjukkan sikap seperti IED disorder ni, doktor.
1: Okay. So, saya syorkan kepada mereka yang mendapati mereka mengalami gejala-gejala seperti yang kita bincangkan tadi, ataupun ada ahli keluarga yang mengalami gejala-gejala tersebut, dapatkan rawatan. IED adalah sejenis penyakit yang boleh dirawat. Okey. Tapi perlu dirawat oleh mereka yang sepatutnya lah.
0: Okay.
1: Cara mendapatkan rawatan mudah. Di Kementerian Kesihatan ataupun di klinik-klinik swasta pun itu sebagai entry point. Okay? Kalau rasa pergi ke hospital tu adalah satu isu, pergi ke klinik kesihatan yang terdekat, beritahu apa isu anda. Doktor di sana, staff-staff di sana akan membantu. Kalau perlu rujuk kepada doktor psychiatry di hospital, mereka akan rujuk. Rawatan ada disediakan di hospital dan juga di klinik-klinik kesihatan.
0: Kalau mengikut pengalaman doktor kan, berapa lama sebenarnya pesakit IED ni boleh sembuh selepas dah mendapat rawatan, doktor?
1: Okay, bergantung kepada dia punya severity,
0: okay.
1: Dan juga faktor faktor sampingan seperti supportive factor, kalau pasangan, anak-anak, majikan, dan dia ada kesedaran diri yang baik, insyaAllah cepatnya sikit sembuhnya. Kalau dia seorang saja yang nak sembuh tapi tak dapat sokongan keluarga, mungkin dipulaukan oleh keluarga, hilang pekerjaan, itu agak sukar. Tetapi possibility, kemungkinan untuk bukan sembuh lah, untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya itu adalah tinggi. Doktor tak boleh janjikan kesembuhan, tapi untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya, insyaAllah itu boleh dilakukan.
0: Okey, baik. Sesuatu yang menarik sebenarnya perkongsian pada pagi ini, doktor. Sebenarnya kesihatan mental ni bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan lah. Termasuklah isu kawalan kemarahan ni. Jadi semoga perkongsian hari ini ada sedikit manfaat dalam kehidupan kita, bahawa kita kena urus jugalah emosi kita dengan baik dan juga mendapatkan bantuan kepada yang pakar lah. Okey, terima kasih kepada Dr. Sapini binti Yaakob yang merupakan pakar sekretari konsultasi liaison Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental Hospital Shah Alam Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih, doktor.
1: Sama-sama.
0: Dan juga saya nak ucapkan selamat Hari Jururawat Sedunia lah kepada semua jururawat. Kan, jururawat dan doktor ni berpisah tiada.
1: Betul.
0: Mungkin doktor ada sedikit ucapan, doktor, sebelum kita berpisah. Kepada jururawat, doktor.
1: Of course, of course. kepada semua jururawat di seluruh Malaysia, di Kementerian Kesihatan dan juga di hospital-hospital, universiti dan swasta, Selamat Hari Jururawat. Special dedication kepada jururawat-jururawat di Jabatan Kesihatan Sakatri dan Kesihatan Mental Hospital Kuala Lumpur.
0: Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita akan jumpa lagi doktor. Kita akan bincangkan pula topik yang lain pula lah berkaitan dengan kesihatan mental ni doktor ya.
1: Ya, baik.
0: Okey, dan seperti biasa anda juga boleh tonton siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Boleh kongsikan kepada rakan-rakan dan juga keluarga lah berkenaan dengan topik yang saya kira cukup menarik pada hari ini. Kenali IED Disorder, cegah tindakan melampau. Terima kasih kepada penerbit Sharifah Hanim dan juga Amira Azman pada pagi ini. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami Nasional FM.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Okey, baik, 11.24 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mungkin ada yang sedang memandu, berhati-hati memandu. Kalau nak bertukar lorong, gunakanlah isyarat kenderaan anda. Okey, dan pastinya hari ini kita tahu 12 Mei 2026, Hari Jururawat Sedunia. Dan pastinya dengan temanya Jururawat Kita, Masa Depan Kita, dan kecekalan dan juga profesionalisme para jururawat dalam memberikan rawatan, sokongan serta penjagaan terbaik kepada masyarakat sangat sangat dihargai dan menjadi tunjang penting dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Jadi pastinya kita nak ucapkan terima kasihlah kepada seluruh jururawat atas komitmen, dedikasi dan juga khidmat bakti yang dicurahkan dalam nak memperkukuhkan sistem kesihatan negara. Jadi selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia kepada semua jururawat yang mendengarkan Nasional FM waktu ini, dan teruskan kesetiaan anda. Ini dia lagu untuk jururawat di Malaysia dan juga tak kiralah di mana-mana saja yang mendengarkan Nasional FM. Ini dia Jamilah, khas untuk jururawat, persembahan daripada Datuk Sudirman untuk anda semua. Nasional FM.

Saya Ainas. Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

0: Hanya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Okey, baik, 11.38 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi dengarkan di Semenanjung, di Sabah, Sarawak, di Indonesia. Juga dengarkan dapat frekuensi Nasional FM. Singapura pun ada dan juga di Brunei yang dengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan anda juga boleh dengarkan Nasional FM menerusi RTM Klik yang betul-betul percuma. Kalau belum lagi muat turun, anda boleh muat turun di telefon pintar anda. Anda boleh buat carian RTM Klik, okay? Dan anda boleh dengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita seperti biasalah di Facebook, di ruangan komen. Terima kasih kepada Muhammad Faizal Osman. Kita ada juga Omar Dukasan, James Pengiran, Ita Chot. Katanya Assalamualaikum DJ Ezel. Waalaikumsalam Ita Chot. Selamat pagi katanya. Selamat bertugas di Radio Nasional FM. Sentiasa di hati, semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh Mali hadir. Terima kasih orang Ipoh. Kita ada juga Sadin. Seperti biasalah, nasihatnya kepada saya, jaga diri dan jaga kesihatan. Selamat bersiaran. Terima kasih. Timur Tawau pun ada. Seperti biasa, dari rumah Tawau katanya. Dan ucapannya seperti biasa, selamat pagi kepada semua rakan-rakan Nasional FM. Selamat bertugas. Dan kita ada juga Jihad Bakar dari Sandakan. Katanya, selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia. Terima kasih. Jaya Kesuma pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Muhammad Ramli bin Jaafar. Tidak ketinggalan, kita ada juga Masyah Rasul. Katanya nak ucapkan selamat Hari Jururawat Sedunia kepada anak buah saya, Farah Wahida, Fuad dan Faizal. Semua bermula dengan huruf F, anak buah Masyah Rasul ni. Kebetulan semuanya jururawat. Mungkin Farah Wahida, Fuad dan Faizal ni mendengarkan Nasional FM waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kita ada Janet Zai Rostan. Katanya ada pantun, saya nak baca sikit lah. Pantun dua kerat je. Pergi kedai membeli laksa. Salam ceria di hari Selasa. Terima kasih. Katanya selamat pagi kepada semua yang mendengar. Abdul Jalil Tahir pun ada. Dan ramai lagi. Kejap lagi kalau ada ruang dan juga kesempatan, saya akan bacakan lah. Satu persatu terus hantarkan komen di ruangan komen di Facebook rasmi kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita nak teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu retro untuk anda semua. Ini dia Suliza Salam untuk sekali lagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia baru saja kita dengarkan Untuk Apa. Dan pastinya nyanyian kumpulan UKIS. Dan tepat pukul 12 tengah hari nanti, kita akan ikuti ringkas 12 tengah hari yang akan kami bawakan dari Pusat Berita RTM. Dan sebelum itu, petang ini jangan lupa untuk anda saksikan di Facebook rasmi dan juga dengarkan di Nasional FM. Jalan terus sampai jadi 2.30 minit petang seperti biasa. Kita akan bawakan seorang individu yang cukup kreatif dalam bidang fashion dan juga apa ni, reka bentuk lah. Katanya mereka adalah usahawan yang terus mengorak langkah, dan pastinya kita akan bersama-sama dengan Tuan Halim Azmuni yang merupakan pengarah urusan Halim Azmuni Enterprise HAE 2.30 minit petang nanti. Tentunya bersama dengan penerbit Nazri Fahmi dan juga Aida Jia petang ini. Okey, dan teruskan mendengarkan kami kerana kita akan teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini dengan lagu ini. Lama tak dengar lagu ni kan, persembahan daripada kumpulan Projector Band, Sudah Ku Tahu. Dah tahu ke? Dah tahu ke belum? Kalau belum tahu, ini dia lagu Sudah Ku Tahu untuk anda semua. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Harga yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
2: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 12:09 minit tengah hari di jam yang ketiga. Tukasan saya Ezel, teman anda menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijri. Terima kasih kepada anda yang dengarkan kami, mungkin sedang makan tengah hari. Selamat makan tengah hari diucapkan kepada anda semua. Dan saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita lah, di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada Hamdan Arifin, katanya dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen Nasional Aspirasi. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada juga Abdul Ghaffar Mat Ali, Nenek Ani, Amak II, katanya Ampang, Ampang, dari Ampang. Terima kasih Amak II. Muhammad MHD AZFR, saya rasa nama MHD AZFR ni Muhammad Azfar rasanya. Katanya mohon putarkan lagu-lagu yang best. Mestilah lagu-lagu yang best, yang terbaik saja untuk anda semua, okey. Dan kita ada juga Siti Hijana Tajurahim Jana, katanya selamat hari Jururawat 2026 dan selamat bekerja buat pendengar Nasional FM, layan lagu-lagu best Nasional FM tengah hari ini, okey. Terima kasih juga. Kita ada Ainul Jaafar AJ, katanya assalamualaikum, selamat pagi DJ Ezel. Waalaikumsalam, dah tengah hari ni. Salam Selasa, selamat hari Jururawat sedunia, jom layan Nasional FM seperti biasa, okey. Dan kita ada juga Khatijah Muhammad Amin, juga kita ada Siti Salwa, selamat hari Jururawat sedunia katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Siti Salwa, selamat bersiaran, katanya DJ Ezel. Siti Salwa dari Kedah hadir, selamat hari Jururawat sedunia kepada anak angkat saya, katanya Misi Amrina Anwar, sepupu saya, mantan sister Kak Long Saidah dan Safari Maton di Hospital Melaka. Terima kasih DJ Ezel, katanya perkongsian info tadi, moga sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Terima kasih. Selamat hari Jururawat sedunia lah sekali lagi saya ucapkan kepada anda semua, jururawat-jururawat se-Malaysia, di luar negara pun yang mendengarkan Nasional FM pun sama jugalah, selamat hari Jururawat diucapkan kepada anda. Jadi kita nak layan terus lagu-lagu retro tanpa henti. Biasalah menerusi segmen seleksi lagu-lagu retro tanpa henti, dan banyak lagu-lagu terbaik menanti anda. Dan kita nak mulakan segmen lagu-lagu retro tanpa henti ni dengan lagu ini, lagu persembahan daripada Rahimah Rahim, lagunya Bebas untuk anda semua. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 12.49 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus dengarkan kami walau di mana juga anda berada. Dan pastinya hari ini sekali lagi saya nak ucapkan selamat Hari Jururawat Sedunia lah. Okey, kepada semua jururawat di Malaysia dan juga selamat menyambut hari lahir buat sahabat kami di Nasional FM, Lin Zainul, yang menyambut hari lahir pada hari ini. Sama hari lahir dia dengan jururawat. Okey, dan tapi Lin Zainul menjadi seorang penyampai lah di Nasional FM. Alhamdulillah. Jadi selamat hari lahir juga kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga diberkati usia, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Dan seketika nanti saudara, tepat pukul 1 tengah hari, utama 1 tengah hari akan kami bawakan dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu nanti anda akan ditemani oleh rakan penyampai sampai seterusnya, sahabat saya juga, Aida Jia, yang akan, nampak tu, nampak betul pula, dengar tu, yang akan teman anda. Okay, Aida Jia akan bawa banyak perkongsian lah, jalan terus sampai jadi dan sebagainya lah, untuk perkongsian menerusi Nasional Relax, seperti biasa, bermula pukul 1 tengah hari, hinggalah ke pukul 4 petang nanti. Jadi untuk itu, saya Ezel, mengundurkan diri, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you, everybody. This is Nasional FM.

0: Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Majistret Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum mati disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Johor, tiga lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiasaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar, antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansor berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Kita memerlukan satu data yang bersepadu yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu, melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, D20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikaji dengan lebih mendalam dengan melibatkan sesi lebat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi, kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita tahu anak-anak muda sekarang ni selepas dan kita tamat belajar sebagainya, pekerjaan adalah merupakan satu elemen dalam ekonomi anak muda sekarang ni yang perlu mereka cari. Justeru kita menyediakan segmen ini dengan mendapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk kita beri peluang dan untuk anak-anak muda meneroka peluang pekerjaan.
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri Sembilan dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Nolia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yelah kejayaan ini kejayaan untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah. Itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang sama lah kan, untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepengah kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesyen ni dia bermakna lah, sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
3: Penerimaan profesyen kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesyen itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Alia Ramli, Berita RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantar virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan termasuk kakitangan perubatan. 6 daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali. Bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Allah

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW yang mana Allah SWT memuji beliau dalam Al-Quran dengan firmannya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #Penyiaran Jakim.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
2: Assalamualaikum, hai, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Salam hari Selasa untuk anda. Nasional Relax hari ini 1 hingga pukul 4 petang. Aida Jia di sini agak manis menemani anda dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang edisi hari ini. Dah pun Selasa 12 Mei 2026. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Hello, hello. Hai, selamat tengah hari untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Sabah, di Sarawak, di Brunei, bis kita. Tak kira walau di mana saja anda berada, teman berteman kita dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Dah makan tengah hari ke tu? Kalau dah makan, alhamdulillah. Makan apa tengah hari ni? Jom kongsi dengan saya di FB Muka Buku Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini 12 Mei 2026, ramai rakan-rakan kita yang menyambut ulang tahun kelahiran jatuh pada bulan 5 ini. Antaranya DJ kita, penyampai kita Lin Zainul yang menyambut ulang tahun kelahiran yang jatuh pada hari ini, 12 Mei. Happy birthday to you. Happy birthday juga untuk anda yang menyambut ulang tahun kelahiran yang sama dengan DJ kita Lin Zainul. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dapat sesuatu yang menggembirakan hari ini. Yang penting anda sihat, bertemankan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Layan lagu-lagu terbaik untuk anda hanya di Nasional Relax ini, dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Alhamdulillah dah kenyang makan tengah hari ni. Dah sampai masanya untuk bersiap-siap balik semula ke tempat-tempat kerja. Ada yang makan seorang hari ni, ada yang makan ramai dengan kawan-kawan, ada yang makan dengan keluarga, ada juga yang makan dengan PFF. Amboi-amboi, seronok. Aha. Apapun, makan-makan juga, kesihatan kena jaga, pemakanan juga kena cari yang terbaiklah untuk diri kita. Kejap lagi, pasti ramai yang nak balik semula ke tempat-tempat kerja. Jadi pastikan perut itu tak perlulah diisi penuh-penuh sangat. Yang pentingnya, kita ada sedikit tenaga untuk kita terus melakukan apa saja kerja yang diamanahkan kepada kita sepanjang hari ini. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik hanya untuk anda di National Relax ini 1 hingga pukul 4 petang.

0: Nasional Relax 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Frekuensi kami di tempat anda. Kuala Lumpur 88.5. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Limbang 98.1.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Pasaran buruh Malaysia kekal stabil pada Mac lalu dengan kadar pengangguran tidak berubah pada 2.9%. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prospek ekonomi yang positif membantu mengekalkan kestabilan pasaran buruh negara dengan peningkatan tenaga buruh kepada 17.31 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9% sama seperti bulan sebelumnya. Selain itu, bilangan penduduk bekerja turut mencatat peningkatan sederhana kepada 16.80 juta orang berbanding 16.79 juta pada Februari. Program Ekonomi Madani Angkatan Tentera Malaysia terus membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan penjanaan ekonomi masing-masing. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, setiap projek berjaya dibangunkan peserta selepas dilaksanakan secara berperingkat. Program itu mendapat sambutan menggalakkan daripada komuniti tentera termasuk ahli Badan Kebajikan Angkatan Tentera. Ketika ini, lebih 1,000 peserta terlibat di dalam projek ekonomi Madani ATM membabitkan peternakan kelulut dan halia bentong. 19 struktur kilang tanpa kebenaran di Pulau Indah Selangor bakal dikenakan tindakan perobohan. Exco Negeri Datuk Eng Swee Lim berkata, premis berkenaan dipercayai beroperasi tanpa kebenaran sah sejak lebih 20 tahun lalu. Ia tidak pernah diberikan lesen pendudukan sementara. Operasi melibatkan kerja pemotakan utiliti serta perobohan bangunan. Penguatkuasaan dibuat selepas proses notis dan libat urus dijalankan sejak awal tahun lalu, termasuk pemberian tempoh pengosongan kepada pihak terlibat. Operasi melibatkan pelbagai agensi seperti Pejabat Tanah dan Galian, TNB, Air Selangor dan PDRM. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin warga Indonesia diselamatkan selepas bot dinaiki mereka tenggelam di perairan Pulau Pangkor awal pagi semalam. Menurut Maritim Perak, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu pada pukul 5.30 pagi daripada nelayan tempatan. Kesemua mangsa yang diselamatkan dibawa ke jeti PPM Kampung Aceh untuk proses dokumentasi dan siasat lanjut. Hasil siasatan awal mendapati 37 pendatang berada di atas bot berkenaan. Operasi mencari serta menyelamat masih diteruskan bagi mengesan baki mangsa yang hilang. Bot itu dipercayai bertolak dari kisaran Indonesia menuju ke beberapa destinasi termasuk Pulau Pinang, Terengganu, Selangor dan Kuala Lumpur. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai, saya Ariz Zafril. Teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
1: Sentiasa di hati.
2: Mereka adalah usahawan yang terus mengorak rangkah.
3: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
4: Betul.
3: Sebab bila saya memang prinsip saya,
4: yeah,
3: memang kalau buat, biar sampai jadi.
2: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ingin terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, Jalan Terus Sampai Jadi.
3: Ya, Jalan Terus Sampai Jadi. Biasanya setiap hari Selasa ini, kami bawakan untuk anda pada pukul 2.30 minit petang. Tapi hari ini awal sedikit. Apapun, kita nak ucapkan selamat datang. Assalamualaikum untuk tetamu kita pada petang ini, Jalan Terus Sampai Jadi. Seorang pereka fashion busana pengantin. Jadi kita nak ucapkan hai, selamat datang ke Konti Nasional FM kepada rakan kita ni, tetamu kita di depan saya ni, Abdul Halim Asmuni. Merupakan pengarah urusan Halim Asmuni Enterprise. Assalamualaikum.
5: Hai, bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam, Aida. Alright, yeah. Terima kasih Nasional FM.
3: Kerana menjemput.
5: Menjemput saya.
3: Yeah.
5: Menjemput saya untuk datang ke Konti. Kita bercerita. Berkaitan perkahwinan hari ini. Nasib baik Aida dah kahwin. Eh?
3: Oi, betul ke saya dah kahwin?
5: Nanti saya jawab.
3: Okey, apapun kita nak ucap terima kasih jugalah kepada penerbit kita,
5: betul,
3: Nazri Fahmi, kerana membawakan Abdul Halim ke Konti,
5: yeah,
3: pada Halim petang ini. Jadi kita nak tanyalah, sebagai permulaan, ya, Halim, boleh tak kongsikan bagaimana langkah pertama mula bertapak ataupun juga terjebak dalam bidang perniagaan sehingga tertubuhnya Halim Asmuni Enterprise?
5: Alright.
3: Bagaimana tu?
5: Okey, bermulanya adalah pada awalnya adalah cuba-cuba sebenarnya.
3: Suka-suka.
5: Saya punya produk yang pertama adalah t-shirt patch pocket.
3: Oh.
5: T-shirt kosong.
3: Okey.
5: Dan saya ambil kain batik mak saya.
3: Aha.
5: Saya buat pocket. Dan itu adalah permulaannya, langkah awalnya macam mana saya boleh terjebak dalam industri fashion. Dan sebelum itu, saya adalah seorang pelajar fashion and dressmaking daripada
3: UiTM.
5: Saya daripada Giat Maraj, Sepang. So dalam masa belajar tu, saya macam mungkin jiwa usahawan tu dah ada. Jadinya ini cantik ni kain batik ni, ada baju kosong. Tapi baju barulah, okay, saya buat poket. Saya jual dulu dekat saudara mara dan sepupu. Benda tu menjadi.
3: Pada awalnya.
5: Itu adalah titik permulaan macam mana Halim Asmuni berada di dalam industri fashion ni lah.
3: Itulah permulaannya.
5: Yeah.
3: Masa tu memang tak dijual lah.
5: Tak jual. Memang
3: bagi je.
5: Bagi saja. Sponsor ke orang, suruh diorang review. Tapi macam lama-lama ada permintaan. Bila ada permintaan ni, kita macam, eh, seronok lah. Ini boleh buat duit ni. Ini boleh buat kita nampak orang pakai baju tu, kita happy. So dari situ sebenarnya titik permulaannya lah.
3: Okay. Dari segi idea bagaimana? Kenapa tercetus idea nak namakan Halim Asmuni Enterprise?
5: Alright.
3: Kenapa tak namakan benda lain lah?
5: Alright. Untuk pengetahuan, nama saya adalah Abdul Halim bin Asmuni. Jadinya saya memang nak
3: nama awak lah.
5: Nama saya
3: diketengahkan.
5: Saya mengketengahkan nama saya dan nama abah saya Asmuni. Saya mencuba juga. Alhamdulillah, nama tu mungkin komersial. Jadinya saya gunakan sampai sekarang lah.
3: Okay. Setakat ini butiknya dah ada berapa?
5: Alright.
3: Berapa cawangan?
5: Alhamdulillah, sekarang masih ada lagi satu. Saya beroperasi di Avenue Crest, Section 22 Shah Alam. Dekat situlah saya punya butik dan ada operation untuk production lah. So memang saya beroperasi sepenuhnya dekat Shah Alam dan juga secara online.
3: Secara online. Yes. Ada beg kuning lah.
5: Ada beg kuning. Yes.
3: Sudah dekat kuning. TikTok atau di mana?
5: Okay.
3: Di Facebook? Instagram?
5: Sekarang sekarang yang paling top lah adalah di Threads.
3: Oh, di Threads. Okay.
5: Lepas tu di TikTok, di IG. Itu merupakan salah satu platform untuk saya memperkenalkan siapa saya, apa yang saya tawarkan.
3: sebenarnya dah berapa lama bersama ataupun juga berkecimpung dalam bidang ini?
5: Secara saya dah
3: 10 tahun.
5: Ini merupakan tahun yang ke-12.
3: 12.
5: Saya berada di dalam industri fashion. So saya start lebih kurang pada tahun 2014. 14-13 itu sehingga ke hari inilah. Alhamdulillah saya jiwa saya masih dekat fashion.
3: Fashion.
5: Suka tengok orang pakai saya punya collection cantik, terutamanya pada hari raya, waktu musim perkahwinan.
3: Okey. Dari segi sambutan bagaimana?
5: Alhamdulillah.
3: Adakah menggalakkan atau ada yang kata tak cantik, tak sesuai atau bagaimana?
5: Itu tak cantik, tak sesuai itu merupakan satu cabaran.
3: Cabaran.
5: Lah.
3: Yes, setakat ini ada tak?
5: Setakat ini ada tapi saya masih boleh kawal lagi. Okay. Saya boleh counter balik benda itu. Uh-huh. Alright. Saya ambil itu satu cabaran lah. Jadinya bila ada seseorang yang mengkritik, jadinya saya nak jadi sesuatu apa, seseorang yang lagi baik. Kan? Dengan adanya platform, walaupun dia tak dapat jumpa saya secara langsung, tapi dekat alam maya, dia orang boleh tengok hasil-hasil saya yang saya hasilkan lah.
3: Ya, kita nak tanya dengan awak juga. Dari segi inspirasi, bagaimana, siapakah yang berada di belakang awak?
5: Alright. Yeah. Okay, secara secara jujurnya lah, terutamanya isteri saya lah.
3: Isteri ada tak tu? Dengar tak?
5: InsyaAllah didengar ke rumah saya.
3: Kita bukan saja dapat didengar secara live di radio, bahkan juga ditonton di FB secara live, ya.
5: Alright. So isteri saya merupakan tulang belakang saya. Sebenarnya dia terlibat secara langsung juga, tapi dia adalah dalam pengurusan dan keuangan lah. Saya
3: dia menguruskan keuangan.
5: Ya, wanita dia sangat hebat dalam menguruskan keuangan.
3: Betul, memang wanita hebat pasal duit ni.
5: Okay. Selain daripada isteri, of course keluarga mak abah dan keluarga mertua, ayah dengan mama saya lah.
3: Baik, kita tanya tadi dari segi inspirasi, kita nak tanya juga dari segi cabaran bagaimana? Alright. Apakah cabaran terbesar setakat ini? Lebih kurang dalam 12 tahun kan awak dalam bidang ini?
5: Betul.
3: Okay, silakan.
5: 12 tahun kalau budak sekarang mungkin dah
3: tadi
5: darjah 6.
3: Darjah 6.
5: Dari darjah ini macam mana saya nak relevankan saya punya jenama? Cabaran yang paling utama adalah dari segi idea lah.
3: Okay.
5: Sebab dalam dunia fashion ni sangat senang untuk ditiru ataupun tiru basi orang cakap. Jadinya cabarannya adalah macam mana Halim Asmuni nak jadi seorang designer yang ada identiti sendiri.
3: Betul.
5: Jadinya contoh, kalau Aida tengok je veil ni, oh ni Halim punya.
3: Saya
5: nak orang nampak
3: kenal lah.
5: Kenal. Itu adalah cabaran saya. Macam mana saya nak buat benda tu sehingga menjadi realiti lah, menjadi kenyataan.
3: Setakat ni belum lagi tercapai lah.
5: Alhamdulillah. Ada yang kenal. Dah ada yang kenal. Contohlah kalau ada gambar veil netizen post dekat thread ke IG, Facebook ke, diorang dah tahu, okay, ini Halim Asmuni punya.
3: Maksudnya orang kenal awak tu.
5: Alhamdulillah.
3: Hasil awak, orang kenal juga.
5: Saya punya identiti memang kami custom. Memang handmade. Handmade satu persatu. Macam Aida tengok dekat atas ni.
3: Ramai bekerja ke nak buat tu? Atau awak seorang?
5: Tak. Saya Alhamdulillah sekarang saya dah ada beberapa orang penting lah. Saya sekarang untuk designer. Saya design. So, saya memang ada tenaga pakar yang kerjanya memang hadap list untuk fokus untuk siapkan handbeds. Bila kami buat handbeds ataupun kerja tangan, mungkin takkan sama dekat pasaran.
3: Betul.
5: Itu adalah identiti yang saya cuba nak kekalkan.
3: Tampilkan, ketengahkan.
5: Ya.
3: Jadi bagaimana pula dari segi memastikan rekaan fashion Halim ni sentiasa mengikut trend semasa? Takut nanti ketinggalan atau bagaimana?
5: Alright. Apa yang saya buat Alhamdulillah saya masih pergi kelas menuntut ilmu. Ataupun yang terbaru, saya baru saja balik daripada Kuching Sarawak.
3: Wah.
5: Ya, sempena Halim Asmuni Kuching Sarawak Tour.
3: Okay.
5: Kenapa? Saya nak tahu juga dekat Borneo ni, dekat Sabah Sarawak ni, apa yang dia nak. Sebab mungkin tak dapat secara langsung dekat sini. Jadinya saya pergi ke sana buat tour. Dan saya tengoklah apa apa keistimewaan yang boleh saya terapkan dalam saya punya design.
3: Yeah.
5: Contoh dekat Sabah.
3: Kaya dengan budaya di sana kan, mungkin ambil sikit elemen dari sana.
5: Contohlah Sabah kaya dengan permata.
3: Betul.
5: Jadinya saya terinspirasi, saya keluarkan Pearl Veil.
3: Oh.
5: Pearl Veil ni kalau Aida nak tengok, aha, dia ada satu nampak purple bertaburan.
3: Faham.
5: Itu antaralah, itu antara inspirasi yang saya terapkan dan untuk saya punya still relevan lah dekat, yeah, saya punya industri ni.
3: Mm-hmm. Supaya, kalau macam yang awak pegang ni berapa, yeah, satu harganya?
5: Saya punya range harga, uh-huh, dia bermula daripada harga RM200 sahaja.
3: Yang pegang, yeah, ni RM200?
5: Ya. Yeah.
3: Oh, sehingga, tak mahal.
5: RM1,200.
3: Berpatutan lah.
5: Ya, saya ada tingkat-tingkat harga supaya orang dalam golongan sekian boleh pakai saya punya collection,
3: mm-hmm,
5: dan orang sekian boleh juga pakai saya punya collection.
3: Yeah.
5: Jadinya, that's why saya kena pergi keluar.
3: Mm-hmm.
5: Contohlah saya pergi
3: mencari inspirasi,
5: yeah,
3: idea.
5: Mencari inspirasi supaya saya tak shock sendiri.
3: Betul.
5: Kalau saya duduk kat Shah Alam je, saya tak tahu apa yang Malaysia nak sebenarnya.
3: Yeah.
5: Jadinya, saya kena
3: keluar lah.
5: Saya kena keluar.
3: Okey, kita rehat seketika dan kita akan bersama kembali selepas ini. Ini dia lagu terbaru daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesuma.

0: Sebuah lagu rancak daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk anda petang-petang begini ke Suma. Dan saya masih lagi bersama dengan tetamu yang diundang ke Konti Nasional FM pada petang ini bersama dengan Halim Abdul Halim Asmuni, pengarah urusan Halim Asmuni Enterprise, ya, jalan terus sampai jadi, merupakan salah seorang pereka fashion busana pengantin. Jadi Halim, yeah, kita nak kongsikan juga dengan pendengar ni tentang projek terbaru Halim dan juga bagaimana kalau pendengar Nasional FM ini untuk mendapatkan perkhidmatan Halim lah. Dari Halim Asmuni Enterprise, silakan.
1: Alright. Aha. Okay, projek terbaru saya adalah saya akan menghasilkan beberapa veil design yang terbaru yang akan mendapat sambutan insya-Allah sebab insya Allah. Saya baru saja balik daripada
0: Sarawak
1: dan minggu lepas Expo Wedding. Okay. Jadinya dekat situ saya ambil feedback orang dan mereka menginginkan sesuatu yang sangat eksklusif. So, apa yang saya akan tawarkan untuk projek terbaru adalah French lace hand beads. French lace yang macam Aida boleh nampak kat depan sekarang.
0: Ya, betul. Ni. Memang saya boleh nampak.
1: Dia, cantik. Actually, kami menggunakan kaca.
0: Kaca?
1: Ya, yeah, glass.
0: Oh my God.
1: Kaca. Kaca yang disulam satu persatu di atas French lace. Jadinya sangat
0: eksklusif. Lah.
1: Yeah. Nampak luxury. Sekiranya bakal pengantin nak nampak eksklusif, cantik, jelita, pakailah veil daripada kami, daripada Halim Asmuni. Right. Macam mana nak dapatkan ni?
0: Boleh itu je yang WhatsApp. Penting. Yeah. Itu yang penting.
1: Pendengar boleh je WhatsApp ke nombor butik kami 017-66-08-971. Just mention je
0: WhatsApp
1: saya
0: je,
1: nak veil. Jadinya kami akan senaraikan katalog-katalog yang kami ada.
0: Yeah.
1: Ini merupakan projek yang paling latest lah yang Halim Asmuni sedang jalankan.
0: Ini dibawakan di Sarawak juga hari
1: itulah. Ya, saya bawa ke Sarawak juga.
0: Bagaimana dengan sambutan?
1: Okey, ini merupakan veil yang paling banyak dapat sambutan. Sebab kalau dekat Kuching,
0: dia nak kelainan. Mungkin orang ramai ni nak kelainan.
1: Kalau di Sarawak, yang saya sedia maklum, dekat sana adalah ada satu veil tudung keringkam ataupun selendang.
0: Okay.
1: Keringkam tu memang sangat eksklusif lah dekat sana. So veil ni juga akan nampak eksklusif bila bride pakai.
0: Okay. Dan dari segi harga bagaimana? Yang alright, dibuat daripada kaca ni, risau saya. Kaca.
1: Okay.
0: Tapi tak nampak macam kaca.
1: Ya, yeah, tapi nampak sangat shining kan.
0: Yes, betul. Bersinar dari yang sebelah
1: betul
0: tu.
1: Betul. Yang ini adalah pearl. Yang ini adalah kaca. Ini
0: betul.
1: Permata dan kaca. Awak nak yang mana?
0: Nazri pilih yang mana? Kaca ke permata?
1: Alright.
0: Okay.
1: Untuk veil yang kami tawarkan bermula dari harga RM200 sahaja.
0: Yang sebelah RM200 juga?
1: Yang ini RM200.
0: Yang sebelah yang tu? Ini, yang kaca?
1: RM1,300. Dan yang
0: terus
1: paling menarik,
0: berbeza harganya.
1: Dan yang paling menarik Aida, untuk ini kami terima 3 kali bayaran tau.
0: 3 kali bayaran. Tak perlu risau.
1: Tak perlu risau.
0: Atome ada tak? Atome.
1: Dan boleh juga.
0: Boleh juga. Okay. Jadi sebelum kita berpisah ni Halim, untuk terakhirnya, harapan untuk perniagaan pada masa akan datang.
1: Okay.
0: Dan juga di mana kita punya pendengar ni boleh cari Halim.
1: Untuk yang akan datang sudah semestinya saya ingin menjadi seorang fashion designer yang dikenali dengan produk-produk yang terbaik sebenarnya.
0: Ada identiti sendiri.
1: Ya, ada identiti sendiri yang saya boleh bawa ke luar negara sebenarnya. Itulah harapan saya untuk 5 ataupun 10 tahun akan datang.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Okey, dan sekali lagi sebelum berpisah mungkin ada kata-kata untuk pendengar kita.
1: Alright, kepada bakal pengantin dekat luar sana, jika anda nak kelihatan luxury, eksklusif, boleh stunning, boleh singgah ke Instagram, Instagram, TikTok, Trade ataupun Facebook kami, Halim Asmuni.
0: Halim Asmuni, yeah,
1: itulah
0: itu
1: nama
0: dia.
1: Komersial saya.
0: Khusus untuk bakal-bakal pengantin.
1: Ya, bakal pengantin.
0: Ya, yeah, macam Sonic, Nazri.
1: Ya. Saya iyakan saja. Kan?
0: Okay, terima kasih banyak Halim kerana sudi bersama dengan saya petang ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada lain masa, lain ketika. Semoga awak terus berjaya dalam bidang ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sekarang kita ikuti taklimat krisis bekalan global menerusi TV1.
1: Dan semua pihak yang mengikuti taklimat krisis bekalan global pada hari ini, susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 10 untuk tahun 2026. Mesyuarat M10 pada hari ini menerima maklum, balas dan juga kemaskini berkaitan situasi semasa krisis. Perkembangan semasa menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada US$17.67 juta BTU kepada US$17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada US$133.03 kepada US$133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan eksport negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026, dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyesuaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost effective. Dalam keadaan cost global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT. Iaitu secara umumnya, kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot permis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis bekalan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama. Yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup.

0: mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global menerusi TV1 bersama dengan Yang Berhormat Tuan Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Baik, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
3: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Anda juga seperti mereka.
5: Hai, saya Siti Nurhaliza.
6: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
7: Saya Ana Rasali.
8: Dapat lho, saya Syahid.
4: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
9: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Fabulous Cat.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
6: Hello, saya Fran.
1: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Anda bertemu lagi dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita. Dan Abang Bat nak tanya, pernah tak anda rasa semangat membara pada hari pertama? Hari pertama pergi gym, hari pertama diet, hari pertama nak bangun awal, tak pernah? Tapi seminggu kemudian, semangat itu hilang entah ke mana. Dan kadang-kadang tak sampai seminggu pun. Ramai yang salahkan diri sendiri. Ada yang cakap dalam hati, saya ni memang tak ada semangat lah, saya memang tak ada motivasi lah. Tapi hakikatnya, masalah bukan semangat, tuan-tuan. Masalahnya ialah kita bergantung terlalu banyak kepada semangat. Sedangkan kajian mendapati bahawa pembentukan tabiat yang berkekalan mengambil masa purata lebih dari 2 bulan. Dan faktor terbesar yang menentukan kejayaan bukan semangat, bukan motivasi, tapi struktur harian yang konsisten. Jadi hari ini Abang Bat akan kongsikan 3 cara membina disiplin apabila semangat sudah hilang. Dan kata kuncinya adalah struktur, sistem dan sebab. 3S. S yang pertama, struktur. Semangat adalah bahan bakar, tapi struktur adalah enjin. Tanpa enjin, bahan bakar tidak membawa anda ke mana-mana. Betul? Kalau kita ada banyak minyak petrol sekalipun, tapi kalau enjin tak ada, kereta tak jalan, kan? Orang yang berdisiplin bukan orang yang sentiasa bermotivasi. Mereka adalah orang yang meletakkan tindakan mereka dalam jadual yang tetap, bukan menunggu mood yang sesuai. Para penyelidik mendapati individu yang menetapkan masa dan tempat yang spesifik untuk sesuatu tugasan 2 kali lebih berkemungkinan untuk melaksanakannya berbanding mereka yang hanya berniat tanpa jadual. Jadi, jangan tanya diri sendiri bila anda rasa nak buat sesuatu. Tanya bila yang anda akan buat sesuatu. Letak dalam jadual dan buat ia sebahagian daripada rutin, bukan pilihan. Boleh? Yang kedua adalah sistem. Ramai yang gagal bukan kerana mereka malas. Mereka gagal kerana mereka bergantung kepada ingatan dan semangat semata-mata. Dan apabila kedua-duanya tak hadir, segala-galanya berhenti. Sistem bermaksud anda mereka bentuk persekitaran anda supaya tindakannya betul lebih mudah dilakukan daripada tindakan yang salah. Contohlah, kalau anda nak kerap membaca, anda letak buku siap-siap di atas meja, bukan dalam almari. Kalau anda nak kerap bersenam, anda letakkan pakaian sukan di sisi katil malam sebelumnya. Anda bukan melawan kehendak diri, anda mereka bentuk semula pilihan yang ada di hadapan anda. Ingat, kita tidak naik ke tahap matlamat kita. Kita jatuh kepada tahap sistem kita. Itu pentingnya sistem ataupun persekitaran kita. Yang ketiga adalah sebab. Ini yang paling ramai terlepas pandang. Struktur dan sistem boleh dibina dalam sehari, tapi tanpa sebab yang cukup kuat, kedua-duanya akan runtuh apabila kehidupan menjadi sukar. Kajian dalam bidang psikologi mendapati individu yang mempunyai motivasi dalaman yang jelas, iaitu mereka yang tahu mengapa mereka melakukan sesuatu, menunjukkan tahap ketekunan yang jauh lebih tinggi berbanding mereka yang bergantung kepada motivasi luaran semata-mata. Jadi, anda kena ada sebab yang kuat. Boleh? Amalkan 3 perkara ini, insya Allah anda mampu untuk bangkit walaupun anda hilang semangat. Anda akan terus berdisiplin. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

lagu rancak daripada Dayang Nur Faiza untuk anda petang-petang begini. Sebentar. Tadi bukan apa, ramai yang cakap dengan saya, Kak Manis tak mau lagu-lagu yang sendu, lagu-lagu yang slow, katanya nak lagu-lagu yang segar, lagu-lagu yang rancak. Jadi dah pun saya keudarakan untuk anda ya, sambil buat kerja di tempat-tempat kerja ataupun juga mungkin hari ini tak bekerja, berada di rumah sambil anda memasak, mungkin mengemas rumah, BDR katanya. Jadi sambil-sambil itu, layan kami Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, selamat Hari Jururawat Sedunia untuk jururawat kita, masa depan kita. Kalau kita sebut pasal jururawat ini, begitu besar sebenarnya pengorbanan jururawat dalam berbakti kepada pesakit-pesakit, menjaga pesakit, merawat pesakit. Begitu besar pengorbanan seorang kakak-kakak misi kita ni. Jadi kalau ada ucapan silakan, insyaAllah akan saya bacakan menerusi Nasional Relax ini dari jam 1 hingga pukul 4 petang. Jangan lupa juga, kita ada sebuah lagu retro untuk anda kejap je lagi, tepat pukul 3.30 minit petang. Semuanya untuk anda hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebuah lagu retro untuk anda petang-petang begini daripada Freedom. Mulanya di sini lagu ini dirakam ya pada tahun 1987 daripada Seha. Allahyarham Seha penyanyinya, dan terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang ini. Terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di Live TT, yang sudi tepi-teping katanya Kak Manis. Ya, saya petang-petang begini katanya suka pula kalau best katanya kalau layan ABC. Yalah, petang-petang kalau masih lagi cuacanya panas, saya rasa sesuailah layan ABC kan. Tapi kalau petang-petang begini, kadangkala di Kuala Lumpur ni contohnya, petang-petang begini seringkali hujan. Rasanya macam tak sesuai pula layan ABC kan. Dahlah suasana tu sejuk, hujan, hujan rahmat katanya, layan pula ABC macam tak kena, kenalah cari kopi panas kan, dah masuk waktu petang-petang begini. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita ni yang sudi teman saya di FB, di muka buku Nasional FM ini, kita ada Al Ali Ali, katanya selamat petang, selamat bertugas DJ Aida Jia Nasional Relax katanya, Ita Chot, Assalamualaikum DJ Aida, Waalaikumsalam, Princess Su juga. Kita ada Zainab Hussein, katanya Assalamualaikum, selamat bersiaran. Mood petang ni kurang baik. Eh, kenapa pula kurang baik? Namun katanya tetap layan Nasional FM sentiasa di hati. Lee Son Lee, Waalaikumsalam. Terima kasih katanya layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Relax. Kita ada Roslina. Okey, katanya selamat bertugas. Terima kasih Marsha Saleh. Kita ada Razak Balangi. Kita ada Nozi Moses ini, Pak Cik Aziz Man. Katanya, selamat tugas untuk DJ Aida Jia, 1 hingga pukul 4 petang, Nasional Relax. Kita ada Triple S. Okey, salam dari mana tu? Dari tak diberitahu apapun, katanya selamat bertugas. Ramli Lee juga, Rock Kapak. Eh, kenapa pula Rock Kapak? Okey, Nenek Ani, kita ada Muhammad Ramli. Terima kasih James Pengiran. Aniza Sami ni memang ucapan dia memang panjang sikit. Apapun katanya, salam dari Batu Pahat Johor. Dengan cuaca panas terik serta berbahang je sepanjang hari ni. Menu hari Selasa katanya, daging masak lada hitam, ikan kerisi goreng, terung panas masak sambal. Amboi sedapnya, makan tengah hari tadi katanya. Nak ucapkan selamat hari lahir buat DJ Lin Zainal, Lindsay. Saya berikan namanya Lindsay. Okey, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Semua doa yang baik-baik untuk DJ Lin. Semoga terus menjadi seorang ibu misali yang disayangi, terutama untuk keluarga tersayang. Dengar tu ucapan untuk DJ Lin ada kat belakang saya ni. Okey, apapun, bersama dengan DJ Lin dan juga Azura, kejap je lagi menerusi Nasional Warna, geng kakak petang.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ha, itu dia. Ya, ya, ye. Okey, layan terus ya. National FM sentiasa di hati 24 jam tanpa henti. Kami bergila-gila kalau pagi tadi bersama dengan Nazri dan juga Sonic. Lepas tu Ezel pula bersama dengan anda, saya, Aida Jia, 1 hingga pukul 4 petang. Lepas ni geng kakak petang pula, Azura dan juga Lin Zainol akan bersama-sama dengan anda untuk geng kakak petang. Ini kalau sebut pasal geng kakak petang ini, untuk hari ini sempena Hari Jururawat Sedunia. Geng kakak petang ni nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih kepada semua jururawat yang banyak berkorban tenaga, masa dalam menjaga pesakit. Jadi mungkin ada di antara anda lah ya, yang mungkin ada pengalaman ataupun juga kisah kenangan manis bersama dengan jururawat atau pernah dibantu ketika berada di hospital dan juga klinik. Jadi kadang-kadang layanan dan juga kata-kata mereka yang lembut itulah yang memberi semangat kepada pesakit. Ah, betul. Dalam keadaan kita sakit tu, tiba-tiba datang pula jururawat yang cantik, yang manis, lembut, tutur katanya hilang rasa sakit tu. Jadi geng kakak petang nak minta agar anda kongsikan, mungkin adalah pengalaman anda bersama dengan jururawat menjaga anda ketika anda sakit. Jadi hantarkan kisah anda itu ke voice note macam biasa 011-2120-2369 untuk anda kongsikan dengan geng kakak petang. Mungkin juga kalau tak pun kisah bersama dengan jururawat sempena dengan hari jururawat hari ini, mungkin ada ucapan untuk kakak-kakak misi kita sempena dengan hari jururawat hari ini. Okey, jom kita terus layan lagu ini terbaik untuk anda hanya di National FM, sentiasa di hati.

Semoga hari ini merupakan hari yang cukup indah buat anda. Kejap je lagi geng Kakak Petang. Dan saya Aida Jia, hanya di sini saja dapat saya temani anda. Sebelum berpisah, saya tinggalkan anda dengan lagu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Khamis nanti. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z the Brothers Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Kakak Petang?
1: Geng Kakak Petang!
0: Setakat hari ini, dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda?
2: Betul.
0: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
2: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah, Lin, betul petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
0: Okey tak pekerjaannya tu?
2: Okey, maksud-maksud saya bagi nama hari pertama, okey lah ni. Dia kata ni ofis kita ramai. Saya tak ramai lah. Bayi-bayi saya macam muda-muda semula.
0: Yalah.
2: Hari kedua saya kena cek sales lah.
0: Itu memang lah bidang
2: profis kan. Maksudnya, saya kena cek orang untuk berlabur
0: RM20,000.
2: Mana maunya. Hari kedua dah kena cek orang.
0: Nak berlabur RM200, RM20 pun payah. Ini pula
2: RM20,000. Saya kan, kami kena cek orang lah. Ramai lah time tu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya terhilang akal apa. Itu bukan nama saya kerja ni.
0: Kenapa suruh mak berlabur?
2: Sebab saya kena cek orang. Cerita ni saya kena cek orang. Untuk backup saya kena cek.
3: Nasional FM, radio baik petang anda. Nasional Warna 48.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
5: Ketahana suci ya Allah.
6: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
7: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
0: Assalamualaikum. Hai, selamat petang. Kembali bertemakan kami berdua.
2: Geng Kakak Petang ini, Zura dan juga Lin.
0: Lin Zainal.
2: Zura, nama dulu. Zura dan juga Lin.
0: Iyalah, nama kita berdua lah.
2: Iyalah. Hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin Zainal hari ini menemani anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan kami nak ucapkan juga lah selamat Hari Jururawat Sedunia hari ini, Lin.
0: Tepat sekali. Ya, Hari Jururawat Sedunia kita raikan pada hari ini.
2: Betul.
0: Dan kita juga nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak Zura atas komitmen, dedikasi dan juga khidmat bakti yang dicurahkan oleh para jururawat semua.
2: Betul.
0: Yang membantu kita para pesakit kan, mengurangkan kesakitan kita dan jasa mereka sangat besar sekali. Kita sangat menghargainya.
2: Betul, Lin. Dan juga selamat lahir juga untuk Lin Zainal hari ini. Yang keberapa tu? Tak apa,
0: tak payah. Nadia tak ada, saya kira jururawat cinta.
2: Cinta. Itu kalau datang, kalau dia jerawat tu sakit terus. Bukan baik dengan nak tu. Jadi untuk Lin, selamat lahir juga lah untuk Lin.
0: Terima kasih.
2: Dan juga untuk semua yang menyambut hari lahir juga hari ini, Lin.
0: Hari ini, ya.
2: Selamat lahir untuk anda. Nak nyanyi ke?
0: Tak apa. Kita dah dewasa.
2: One, two, su, masuk su.
0: Selamat hari lahir. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi Lin Zainun.
2: Kenapa awak yang menyanyi?
0: Saya teruja.
2: Selamat hari
0: jadi.
2: Jadi.
0: Tadi su kata, selalunya kalau orang hari jadi ni ada yang bersedih sebab umur meningkat. Saya tidak.
8: Tapi
2: dia
8: gembira.
2: Dia gembira, ya?
8: Sepatutnya.
2: Umur menaik.
8: Umur macam
2: sini. Lain orang.
0: Saya sejak buat GKP asyik gelak, gembira je. Tak ada masa nak bersedih tu.
8: Nampak macam umur 35.
2: Kan? Baru boleh dating. Benda boleh kan? Baik, untuk anda sebagai kas, dengarkan kami di mana?
0: Geng.

0: Ya, kami gembira anda ada bersama-sama dengan kami. Sebaik saja geng Kakak Petang bermula.
1: Ya, bermula dah kita pukul 4 petang nanti hingga pukul 8 malam lah.
0: Ya, untuk hari ini hari Selasa, Zura. Betul. 12 Mei 2026.
1: Kita nak sampai dulu isu semasa dia untuk petang ini. Semua platform perkhidmatan gig digesa melaksanakan proses pendaftaran melibatkan maklumat pekerja dan caruman automatik berkadar 1.25%. Dan langkah tersebut penting bagi memastikan kebajikan pekerja gig terus terjamin. Dan menurut Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, setakat semalam, 7 daripada 14 platform penyedia perkhidmatan gig selesai melaksanakan proses pendaftaran, dan beliau juga memohon agar platform penyedia perkhidmatan terlibat untuk mempercepatkan lagi proses pendaftaran dengan memberikan maklumat pekerja mereka kepada Perkeso.
0: Seterusnya, operasi musim haji pada tahun ini berjalan lancar. Hasil perancangan yang teliti dan penambahbaikan yang dilakukan oleh Lembaga Tabung Haji, selain tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Lembaga Tabung Haji serta Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar sentiasa komited ya untuk memberikan perkhidmatan terbaik termasuk pemantauan isu berkaitan visa dan penipuan Pak Haji. Setakat ini, Alhamdulillah tidak ada sebarang aduan diterima, namun di peringkat Jabatan Perdana Menteri, khususnya Tabung Haji dan Jauhar serta agensi berkaitan, pemantauan sentiasa dilakukan dari semasa ke semasa.
1: Banyak lagi nak dikongsikan anda selepas ini bersama geng Kakak Petang.

0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
2: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Petang-petang macam ni, perut mula berlagu. Jom tambah selera dengan idea hidangan mudah tapi memang padu rasanya. Dibawakan khas oleh Ajinomoto. Eat well, live well. Teruskan bersama kami.
3: Baiklah, petang-petang macam ni, kami nak bawakan dengan anda resipi yang mudah-mudah saja untuk anda tapi sedap, Lin, tau.
4: Ya, semestinya.
3: Menunya untuk petang ini, tumis akar teratai.
4: Wow.
3: Wow, lain macam.
4: Itulah kali pertama saya dengar tumis akar teratai.
3: Ya, betul, Lin. Rahsianya terletak pada penggunaan Ajinomoto yang memberikan rasa umami lebih padu dan menjadikan makanan pun lebih menyelerakan. Penjadiannya pun ringkas, sesuai untuk hidangan keluarga dan pada bila-bila masa. Nak masakkan yang cepat tapi tetap sedap, pilih tumis akar teratai. Ajinomoto menjadikan masakan lebih menyelerakan.
4: Wow, resepi tumis akar teratai.
3: Yep.
4: Jadi mari kita lihat bahan-bahannya.
3: Apa yang digunakannya tu?
4: Ya, tentu sekali kita perlukan akar teratai muda yang dihiris nipis.
3: Ada
4: lebih kurang 100 gram je, Zura.
3: Okey, baik.
4: Selain itu, lobak merah dihiris juga 50 gram.
3: Mm-mm.
4: Cendawan butang. Ini bukan cendawan zip ya. Cendawan butang. 50 gram.
3: Ada ke Zonzi?
4: Ada. Kita juga perlukan brokoli.
3: Okey.
4: Tahu kan brokoli warna apa, Zura?
3: Hijau.
4: Ya. Ada. 50 gram juga.
3: Okey.
4: Minyak masak tu tentu sekali lah satu sudu besar.
3: Baik.
4: Halia muda pun dihiris. Lebih kurang setengah saiz ibu jari. Kita perlukan sos tiram
3: vegetarian
4: satu sudu kecil. Ini penyedap rasa jugalah. Selain itu lada, sebut lada dalam suku sudu teh. Kita juga perlukan putih lili segar.
3: Okay.
4: Ini kita boleh beli di pasar raya, putih lili segar 50 gram.
3: Okay.
4: Kita perlukan kulat telinga kayu. Okay. Yang ini perlukan sedikit apa orang kata kerjalah, sebab apa?
3: Rendam dulu lah ni.
4: Kita perlu rendam dan keringkan terlebih dahulu. Kita hanya perlukan 20 gram sahaja ya, kulat telinga kayu. Selain itu kacang manis 50 gram. Cili merah, buang biji dulu. Dan buang biji hiris ya, hiris nipis-nipis. Sebiji cili merah saja. Minyak bijan jangan dilupakan lah, satu sudu kecil untuk menaikkan bau. Kita juga perlukan Ajinomoto 70 gram. Ini pun sangat-sangat penting.
3: Ataupun setengah sudu teh lah.
4: Setengah sudu teh ya. Dan akhir sekali garam. Garam setengah sudu kecil.
3: Sedap tu kan. Caranya pun mudah je, Lin. Untuk
4: bagaimana
3: kita
4: caranya
3: buat resepi tumis akar teratai ni. Lin, semuanya sebenarnya senangnya tak untuk anda. Rebus je semua sayuran dalam air panas tadi. Bersama-sama dengan beberapa minit sebenarnya. Kita rebus beberapa minit macam tu. Lepas tu kita toast kan. Okey, dah rebuskan semua bersama-sama semua tu. Okey, panaskan minyak pula tu. Masukkan minyak bijan sikit. Okey, kita tumis dulu halia tadi. Sampai naik bau macam tu kan.
4: Yelah, semerbak ni. Satu rumah bau halia.
3: Betul. Lepas tu masukkan sayur yang telah kita rebus tadi tu lah. Brokoli semua tu. Okey, dah masukkan bahan perasa juga tadi. Okey, dah masukkan bahan perasa, tambah sedikit air jika perlulah, kalau kita nak rasa macam nak berkuah sikit
4: lebih
3: macam tu.
4: Lebih
3: sikit lah. Kalau kita nak rasa pekat-pekat tu, sikit je lah letaknya. Kacau perlahan, rata-rata. Dah siap untuk dihidangkan.
4: Dah siap?
3: Yalah, mudah je, Lin.
4: Ya Allah, jimatkan masa.
3: Barang pun tak banyak.
4: Cepat, barang-barangnya pun murah juga. Mudah didapati
3: kan,
4: raya.
3: Kat mana-mana kan.
4: Sebab itulah saya kata kena dengar resepi Gek Kakak Petang. Sebab
3: bagi idea,
4: resepi
3: kan,
4: Ajinomoto ni memang ringkas, mudah, sedap.
3: Betul, lain macam rasa-rasanya. Sebab kita dari kecil tu Ajinomoto dengan kita tak dapat pisah.
4: Betul.
3: Kalau kita masak, mesti mak tanya, dah masuk belum Pak Haji?
4: Dia pembangkit selera kita.
3: Macam umami macam tu lah sekarang. Baik, untuk anda semua, jadi petang ni kami bawakan resepi mudah-mudah dan sangat sedap, sangat mudah untuk anda juga untuk mencubanya juga. Menunya tumis akar teratai. Dan rahsianya sebenarnya terletak pada penggunaan Ajinomoto tadi tu lah. Yang penyedapnya tadi tu. Yang memberi menambahkan rasa umami, lebih padu dan menjadikan makanan lebih sedap dan menyegarkan. Sepenyediaannya pun mudah, ringkas tadi, dan untuk orang kata sesuai lah untuk dihidangkan kepada keluarga pada bila-bila masa. Dan nak masakkan yang cepat tapi sedap, pilihlah tumis akar teratai. Jadi Ajinomoto menjadikan masakan kita lebih menyelerakan
4: dan sedap.
3: Boleh cuba petang ni lah.
4: Jadi layan terus bersama dengan kami,
3: Geng Kakak Petang.
5: Itu dia inspirasi kita hari ini. Mudah, cepat dan menyelerakan. Ingat, rahsia-rahsia yang lebih sedap bersama Ajinomoto. Eat well, live well. Teruskan menikmati setiap hidangan dengan penuh kepuasan.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
4: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
5: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
6: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
7: Saya Imam Muda Hasan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
8: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
9: Nidaul Islam.
10: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nidaul Islam,
10: hashtag penyiaran jakim. Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Luahan Kakak Abang bersama geng Kakak Petang hanya di Nasional Warna.
1: Biasa arwah mak saja yang saya tak boleh lupa. Dia pesan kat saya. Kalau nak masak, nak berniaga, kau kena masak macam mana anak-anak kau nak makan.
2: Betul.
1: Itu je. Kalau anak-anak kau nak makan, kau mesti masak sedap. Macam tu jugalah kalau kau nak berniaga. Itulah pengalaman mak saya yang saya tak pernah lupa apa yang dia ajar saya. Terima kasih, Roh Mak.
2: Terima kasih.
3: Cik Asri, sabar Cik Asri. Semoga syurga.
2: Semua syurga tempat.
3: Untuk ibunya sebab, dan semua ibu yang dah meninggal dunia.
1: Ya, yeah, sekarang ni cuma boleh berbual dengan dia kat Batu Nisan je.
2: Yalah,
1: dengan betul. Doa.
2: Betul Alin, kan kalau orang kata masakan ibu tu tadi tandingan. Walaupun itulah ibu masak dia. Telur, kicap tu pun kita ingat sampai sekarang kan.
1: Dia tak pernah lupa tinggalkan saya. Kalau dia masak asam pedas ikan merah, dia tak pernah lupa tinggalkan bahagian ekor untuk saya. Baik berniaga
3: kan?
1: Baik berniaga ataupun masak kat rumah, ekor tu tetap bahagian saya. Itu
2: moga syurga untuk ibu awak lah sini.
0: Semuanya bersama geng Kakak Petang dalam Nasional Warna.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Kembali bersama-sama dengan kami Nasional FM,
2: sentiasa di hati. Juga untuk rakan-rakan kita di TikTok hari ini, boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM hari ini. Kita nak borak-borak juga hari ini, ada topik sampai sini pada pukul 5 petang nanti. Luahan Kakak Abang sempena Hari Jurawat Sedunia hari ini. Kami nak buka pada anda pengalaman anda bersama dengan jurawat. Mungkin kan orang kata kisah-kisah yang baik, kisah-kisah taluadan yang boleh kita kongsi sama-sama lah. Boleh komen di TikTok, boleh juga menghantarkan. Tapi dah ramai dah ngantuknya ni.
3: Dah ramai dah hantar. Kita akan siarkan voice note-nya sebentar saja lagi.
2: Betul.
3: Selepas berita jam 5 petang. Tapi kita tahulah kan Zura, tugas sebagai seorang jururawat ni bukannya mudah.
2: Betul.
3: Mereka ni membantu para doktor juga untuk memudahkan pembedahan yang dijalankan, untuk meringankan beban pesakit, untuk menenangkan hati pesakit. Yang macam saya pun sendiri ada pengalaman, kalau saya masuk hospital mesti saya takut. Saya tak tahu.
2: Kenapa?
3: Walaupun saya baru 40-an, masuk hospital dah usia macam ni, takut Zura.
2: Takut apa?
3: Sebab bau ubat kat hospital tu sesuatu yang menggusarkan hati saya. Bau kan dekat hospital kan bau lain kan? Belum lagi tengok jarum-jarum tu lagi Zura.
2: Ya, seram lah pula.
3: Termasuk kalau kita pergi dentist.
2: Klinik gigi.
3: Dia punya jarum panjang. Nak cucuk gusi kita, mau tak berdebor.
2: Yelah. Jadi sebenarnya jurawat ni sebagai tulang belakang jugalah. Kalau sebuah hospital tu tak ada jurawat tu, roboh.
3: Siapa nak membantu
2: Siapa
3: ni,
2: nak bantu saya? Siapa yang nak, orang kata dekat datang kat, orang kata kita puan nak minum susu apa, contoh ambil darah kita kan. Jadi untuk semua jurawat di Malaysia dan sedunianya lah, untuk anda semua, selamat Hari Jurawat, moga Allah balas segala jasa baik anda tu.
3: Itulah dia kan. Jadi sekejap lagi kita akan kupaskan lebih terperinci lagi. Mungkin ada yang nak menghubungi kita voice note kan, berkenaan dengan tugas dan juga fungsi jururawat. Mereka ni bukan doktor, tapi tugas mereka pun penting.
2: Penting ni.
3: Sangat penting sebenarnya.
2: Kadang-kadang
3: di klinik
2: dia,
3: dan hospital.
2: Kadang-kadang mereka lagi orang kata penting pada doktor. Sebab doktor macam-macam, orang kata pesakit kan. Dia lagi jaga ramai kan. Jadi terima kasih untuk semua jurawat. Untuk adik saya juga yang berada di Hospital Sultanah Fatimah di Muar, Johor.
3: Nama adiknya siapa?
2: Hazira.
3: Hazira seorang jururawat.
2: Kadang-kadang juru, macam-macam juru lah adik saya tu.
3: Itulah dia kan.
2: Tapi dia sebagai jurawat yang orang kata pilihannya daripada arwah ayah saya sendiri. Dia tak minat.
3: Dah berapa tahun dah jadi jurawat?
2: Lama dah rasanya.
3: Pengalamannya juga luas kan?
2: Ya. Jadi untuk semua jurawat di Malaysia, moga dipermudahkan urusan anda lah kan.
3: Itulah dia
2: sebab
3: kan.
2: Sebab anda mudahkan urusan kami.
3: Jadi jangan lupa dengarkan Geng Kakak Petang
2: 11 tahun. 11 tahun dah adik saya.
3: Lama ya?
2: Ya, lama
3: 11
2: dah.
3: Tahun. Mm-hmm. Itulah dia kan. Dah apa orang kata banyak pengalaman. Mm-hmm. Jauh perjalanan.
2: Betul.
3: Itulah dia kan. Baik, kami akan kembali selepas ini
2: bersama Geng Kakak Petang.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mulai bertambah dari pulau ke Perai dan di sekitar Plaza Tun Jambatan arah ke pulau. Manakala, di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik mulai perlahan dari Bandar Kasia ke Bukit Tambun dan dari Juru ke Perai. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan selepas Plaza Tun Sungai Besi ke Pusat Bandar dan dari Pasir Gudang ke Setia Tropika di kedua-dua arah. Di Tambak Johor E2, aliran trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Di Link Kedua E3, aliran trafik perlahan dari Jambatan Link Kedua ke CIQ Sultan Abu Bakar. Di Lebuh Raya NKBE E1, trafik perlahan dari Shah Alam ke Setia Alam. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Highcom ke Sipil susulan lori rosak di kilometer 35.0 arah timur. Lorong kecemasan dan sebahagian lorong kiri terhalang. Dan trafik perlahan dari Plaza Tun Sunway ke Kinara dan dari Kinara ke Susur Pucung Jaya. Di Lebuh Raya Elit E6, trafik perlahan dari Shah Alam ke Ibor. Di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik perlahan dari Sapura ke Demais. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Sunway Piramid ke Persiaran Tujuan dan dari Bangsa ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Jalan Majlis ke TTDI, TTDI ke SS2 dan Kelana Jaya ke Lotus Pucung. Di Lebuh Raya LKSA E13, trafik perlahan dari Persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anglik Mukara. Di Lebuh Raya Sir E18, trafik perlahan dari Country Height ke Sungai Ramal. Di Lebuh Raya Spring E23, trafik perlahan dari Seksyen 16 ke Kayu Ara dan dari Intan ke Seri Hartamas. Di Lebuh Raya SKVE E26, trafik perlahan dari IOI City Mall dan Persiaran Utara ke Hospital Serdang. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik perlahan dari Segambut ke Jalan Duta. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih bergerak lancar. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan. Jika kenderaan anda mengalami kerosakan atau terlibat dalam kemalangan, sila duduk atau berdiri di belakang penghadang jalan dan peka dengan keadaan sekitar. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi X at LLM Info Traffic, TikTok at LLM Traffic dan Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Pengguna juga boleh membuat aduan sebarang aduan di aplikasi MyJalan. Sekian laporan trafik dari saya, Daniel Abdul Hamid di Pusat Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng kakak petang di National Warna.

0: Kembali bersama-sama dengan kami berdua geng kakak petang.
1: Petang hari ini Lin. Ya. Semuanya mengucapkan selamat hari lahir untuk Lin Zainul hari
0: Allahu,
1: ini.
0: Terima kasih. Hari lahir saya sama dengan hari jururawat sedunia. Yang kita naikkan hari ini jugalah kan.
1: Senang nak kenang-kenang tu.
0: Saya rasa sepatutnya saya menjadi jururawat bukannya juruhebah.
1: Ha lah Lin.
0: Kan.
1: Tapi awak tak ada ciri-ciri yang itu ke?
0: Saya ada perwatakan saya seorang yang mudah didekati.
1: Okay.
0: Dan kalau seorang tu berada dalam keadaan berkecamuk, sakit, saya mampu menenangkan dia dengan kata-kata azimat saya.
1: Okey, contohnya Lin, kalau awak sebagai jurawat, saya datang ni jumpa awak.
0: Sakit apa ya, cik?
1: Tak tahulah.
0: Kenapa tak tahu?
1: Dicurangi suami.
0: Gila ke sekarang ni?
1: Siapa hati Nes ni? Jahat pun.
0: Tak adalah, saya kena tanya terus terang sebab kita tak ada masa nak membadah pujangga.
1: Sebab sebenarnya macam ni. Tak kisah sakit apa-apa ke? Saya boleh cakap ke macam mana?
0: Sakit apa saya nak tahu, sakit yang lebih terperinci lah.
1: Dari dalam lah ni.
0: Sakit dalam?
1: Dalam hati tu macam sakit sangat kan.
0: Saya nak cakap macam ni. Kita luaran kita mandi, dalaman pun kena mandi jugalah.
1: Macam mana tu? Mandikan macam mana tu kalau hati saya tu?
0: Malam-malam bangun, zikrullah. Buat tahajud, dekatkan diri dengan Allah ya.
1: Bagusnya jurawat ni.
0: Semoga
1: bukan
0: menenangkan.
1: Bukan setakat orang kata jurawat untuk fizikal je, untuk rohani pun ada.
0: Itulah dia.
1: Ini yang kita nak macam tu.
0: Ada gaya kan? Saya dah cakap dah.
1: Kadang menyakit hati juga.
0: Itu realiti kehidupan. Kena sedar diri Zura.
1: Yalah, kebanyakan juga. Kalau situ saya kena masuk kena bangun malam ya, Nas. Kena bangun malam macam tu.
0: Ya, kena bangun malam. Kalau boleh jangan tidur. Jangan tidur terus.
1: Saya bangun malam tu kan pergi toilet macam tu jelah.
0: Lebih daripada itu. Dah bersihkan diri, dah ambil air wuduk. Berdoa. Atas tikas mayang.
1: Nas ni dah dari hospital mana ya? Saya tak pernah lagi dapat nurse macam ni lah.
0: Kan? Saya ni seorang yang sangat-sangat penting lah. Tugas sebagai jururawat awak ni besar tanggungjawab.
1: Besar betul.
0: Besar. Dan hari ni kita raikan hari jururawat sedunia.
1: Sedunia.
0: Anda boleh hantar voice note, kita akan siarkan.
1: Note. Take note, okay. Bergi sangat main lagu lah kot.
0: Bersama dengan kami.
1: Geng kakak petang takut dengan hantarnya.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Ya, betul-betul percuma. Anda dengarkan Nasional FM ketika ini bersama geng kakak petang hari ini. Zura dan juga Lin akan temani anda hingga pukul 8 malam nanti, okey?
3: Ya, kita terus membicarakan berkenaan dengan Hari Jururawat Sedunia yang betul. Kita raikan, kan? Jururawat ni sebenarnya memberikan ketenangan kepada kita. Kalau kita sakit, kita masuk dengan muka berkerut-kerut, kita keluar dengan wajah senyum dari klinik atau hospital. Sebab dah rasa lega, hilang kesakitan,
2: betul,
3: kan?
2: Jadi untuk anda, boleh masuk lagi ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Mungkin kalau nak kongsikan pengalaman anda di TikTok, boleh. Sebab kalau voice tu kita dah penuh dah, Lin. Yeah. Menderu ni, Lin, yang mengantar
3: ini
2: pada kita.
3: Ini pun masih ada lagi yang masuk-masuknya.
2: Okey. Okay, nak dengarkan luahan yang pertama. Jom kita dengarkan, ya.
4: Okey, cerita dia macam ni. Dulu pada tahun 2022 macam tu, ada seorang patient ni, dia nak buat operation lah dekat bahagian thyroid dia. Sebab nak buang total thyroid semua lah, nak buang thyroid semua. Makcik ni pun tanya, kebetulan masa buat dia punya planning untuk operation tu, dia ada satu prosedur yang macam special. Saya pun tak tahu tu prosedur apa. Saya assume je, saya cakap dengan patient tu, saya cakap, oh makcik, mungkin nanti makcik balik, makcik pakai macam patient depan ni. Kebetulan patient depan ni ada tracheostomy, iaitu dia bernafas ikut pernafasan dekat leher. Dia dah tak guna dia punya apa-apa semua, dia guna dekat leher lah. Dia orang tebuk dekat leher untuk bernafas. So jadinya saya pun assume macam tu. Silap saya jugalah, saya assume macam tu. Tapi masa tu saya pun cakap tak apa, nanti saya confirm kembali betul ke tak benda tu. Lepas tu hari tu juga patient tu, hari tu ke esoknya patient tu buat operation. So masa operation tu berlaku komplikasi lah, iaitu komplikasi yang mana sebab thyroid ni bukan benda yang mudah untuk dibuat. Kadang-kadang dia boleh another part.
3: Terpotong bahagian lain.
4: So patient tu memang betul-betul balik dengan tracheostomy. Lepas tu bila patient tu balik betul-betul dengan tracheostomy, saya memang terkejut gila. Saya cakap, ya Allah, ya Tuhanku. Semalam tu tak confirm pun nak cakap macam tu, kan. Tak confirm pun itukah prosedur dia. Tapi memang betul-betul patient balik tu. Lepas tu saya pun cakap lah, semalam aku cakap dengan makcik ni, makcik ni akan balik macam patient 26. Lepas tu tak sangka makcik tu dapat. Makcik tu dapat macam tu. Ya Allah, masa tu memang start daripada tu saya memang berhati-hati apabila berkata-kata. Sebab kita tak doakan pun. Kita tak doakan diorang dapat macam tu pun. Tapi itu kuasa Allah.
3: Itulah dia, kan. Ini pengalaman seorang jururawat, ya. Yang bertugas di salah sebuah hospital. Jadi memanglah, kan, kadang-kadang jururawat ni tugasnya sangat banyak, Zura. Lepas seorang-seorang memanggil, kan, nak merawat pesakit. Tetapi kita sangat menghargainya sebab kita tidak di kedudukan mereka.
2: Betul.
3: Kita hanya orang luar yang memandang. Kadang-kadang kalau mereka berehat seketika, ada yang nak ambil gambar, nak viral, nak tularkan, mengatakan mereka tak buat kerja. Tak adil, kan, macam tu.
2: Betul. Dan Lin, kadang jururawat ni, Lin, dia tengok pesakit tu, Lin, dia dah tahu dah, Lin, apa prosedur yang perlu dibuatkan. Sebabnya adik saya sini jururawat. Kadang-kadang dia cerita tu macam, lepas ni dia kata dia tahulah, lepas ni kadang orang tu macam jangka masanya tak lama ke, kadang. Sebab jururawat dia dah down, kata dia dah lali dah. Dah banyak patient dia
3: keluar masuk,
2: kan, dia dah tahu dah macam ni, condition macam ni. Ada yang boleh bertahan, ada yang tidak.
3: Itu, kan, belum lagi masuk bab yang terlibat dengan kemalangan jalan raya, yang darah melimpah ruah, kan? Kehilangan anggota badan. Saya tak ada kekuatan, tau, Zura, nak jadi jururawat. Sebab saya trauma, saya sangat takut kan darah. Belum lagi tengok kehilangan anggota badan dan sebagainya lah. Jadi saya cakap awal-awal memang saya tak mampu.
2: Air sirap boleh minum lah.
3: Sirap Bandung je boleh.
2: Pilih-pilih juga nak minum dan sirap.
3: Mestilah.
2: Sirap tu tak boleh.
3: Tak boleh, sirap tak boleh.
2: Tak boleh lah.
3: Saya seram. Sirap Bandung boleh. Sebab tu kalau saya pergi kedai, saya tak sebut sirap. Sebab terbayang-bayang yang merah. Bandung, bang, Bandung.
2: Bandung satu bang. Ah, ayah apa tu? Warna yang warna tu? Bandung lah.
3: Bandung ya bang, Bandung. Kejap lagi ada voice note kedua bersama dengan kami.
2: Kek kakak betul.

0: Dari filem Ross tadi, lakonan Bipasha Basu dan juga Dino Moria. Aha, dibantu oleh rakan kita Ju Umar ni yang bantu saya tadi ni.
1: Itulah dia.
0: Teringat cerita ni kan.
1: Lagu ni sangat meruntun perasaan. Betul. Ya. Aba ke piara men. Dibawakan kisah, oleh Al-Kayaknik.
0: Betul. Kisah ni kisah wanita yang telah dicurangi lah. Tapi petang ni kita tak nak cerita-cerita macam tu.
1: Iya, kita nak menghargai.
0: Iya.
1: Bukan nak cerita pasal curang.
0: Curang,
1: kita nak menghargai para jururawat kita. Selama ni yang bertugas lumus. Ya. Mereka ni bukan sekadar merupakan nadi dalam sektor perubatan.
0: Betul.
1: Tetapi tugas mereka ni melangkaui orang kata apa, dan juga membantu memudahkan urusan perubatan di klinik dan
0: betul,
1: juga di hospital.
0: Syurang-syurang tak nak lah kan. Boleh masuk di TikTok juga Nasional FM, kita boleh berborak-borak juga di TikTok Nasional FM. Okey, siapa lagi Lin?
1: Ya,
0: yang mata kita ramai hari ni Lin.
2: Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Sister Norjan Abidi Jaafar yang berkhidmat di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar Johor. Ingin mengucapkan selamat Hari Jururawat buat seluruh jururawat yang tidak pernah kenal erti lelah dalam menjalankan amanah. Di sebalik tugas yang berat, waktu rehat yang sering terkorban, emosi yang dipendam dan penat yang tidak terungkap, kita semua tetap hadir dengan senyuman demi menjaga dan menyelamatkan insan lain. Semoga setiap langkah, setiap pengorbanan dan setiap titis keringat para jururawat menjadi amal yang diberkati dan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga diberikan kekuatan, kesihatan, ketenangan hati dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kerana terus kuat untuk semua. Selamat Hari Jururawat 2026.
0: Dari jururawat kepada jururawat Lin. Itulah sayu dia. Kita dengar Lin ya. Sebenarnya kalau mereka ni kita tahu lah macam mana tugas mereka tu. Tanpa henti Lin. Kalau kita pun pernah duduk di hospital dulu, melayankan anak dulu kan, kita tengok mereka, ya Allah, non stop Lin.
1: Ya, kadang-kadang mereka ni memberikan ketenangan kepada kita yang dalam kegusaran, juga membantu mungkin ahli keluarga yang dibenarkan tidur di hospital. Mereka pun banyak membantu juga kan. Jadi bukan mudah ya tugas sebagai seorang jururawat. Tugas mereka pun ikut shift Zura. Kan kadang-kadang dah habis shift masuk balik shift yang seterusnya. Tak berpeluang nak balik rumah, nak bersihkan diri. Jadi tanggungjawab mereka sangat besar. Dan semoga segala penat jerih dibalas dengan 1,000 kebaikan oleh Allah SWT.
0: Betul. Dapat pula pesen saya kadang-kadang masa tu Lin, kita boleh lupa bersalin ni kan.
1: Ya.
0: Kita operasi pula tu, mana hidup yang kita nak bangun sendiri.
1: Sakit.
0: Angkat pula saya. Oh, you bayang lah. Macam
1: saya tak nak bayangkan.
0: Saya
1: tak nak bayangkan Zura. Jururawat mengangkat Zura ya? Tidak. Tidak mampu saya bayangkan.
0: Ya, masa tu Allah minta maaf lah. Saya duk cakap kemudian saya sorry lah kan, maaf lah macam menyusahkan mereka kan. Tapi tu tak apa Puan, tak apa, jangan. Puan rehat je. Saya pergi ke toilet untuk mandi, dia tunggu saya depan toilet tu sampai saya
1: baik.
0: Sebab tu Puan okey ke? Dia takut saya kita
1: tergelincir kan?
0: Ke ataupun pitam ke kan.
1: Ibu yang baru bersalin perlukan perhatian rapi. Nak yang baru lepas operation.
0: Jadi dia tak apa tunggu. Rasa macam sebab salah lah kan.
1: Iyalah.
0: Tak apa pergi, tak boleh Puan. Puan okey kan, dia kata tak apa, Puan mandi ikut macam mana Puan nak. Dia kata tak apa,
1: dia tunggu
0: depan pintu bilik air saya.
1: Masa tu Zura mandi kerbau ke mandi
0: saya mandi manusia.
1: Mandi lewat-lewat, lambat-lambat ke mandi kebal tu mandi cepat maksudnya.
0: Saya sempatlah shampoo rambut tu, saya simpan. Saya tetap nak shampoo rambut saya. Saya dah sudah pergi, tak nak pergi. Jadi saya semua salah lah.
1: Allah baiknya.
0: Sebab kita lepas bersalin, kita tak selesa dengan badan kita kan. Tapi dia tunggu, dia kata Puan ada air panas ni, Puan pakaikan tu.
1: Sebab tak tanya dengan dia, saya tak selesa dengan badan saya, boleh tak tukar badan orang lain. Tukar badan ke cepat?
0: Saya kalau ada itu, saya nak pilih juga itu. Tak ada lah ya pilihan yang itu. Pilihannya dia kena tunggu saya.
1: Tunggu jugalah. Baik. Sungguh mengenai lah tugas
0: betul,
1: mereka ni.
0: Betul.
1: Baik, kejap lagi ada lagi Zura ya. Banyak voice note
0: ramai
1: ni.
0: Ramai sangat Lin. Di TikTok juga ramai dah komen. Nanti kita bacakan sekejap lagi ya. Layan
1: bersama
0: terus
1: kami.
0: Geng Kakak Petang.

0: Kembali bersama-sama dengan kami, Geng Kakak Petang. Betul temani lagi. Anda petang Selasa ini, Zura. Dan hari ini juga kita meraihkan sambutan Hari Jururawat Sedunia.
1: Betul. Kita ada luahan lagi ni, seterusnya ini, daripada dia nak ucapkan selamat jururawat untuk ibunya, Rahimah binti Kliwan, dan juga isterinya juga, Siti Suhaida binti Samsudin. Jom kita dengarkan, ya.
2: Assalamualaikum, Geng Kakak Petang. Hari ini saya rasa saya nak bercerita pasal jururawat. Dalam hidup saya ada dua orang jururawat. Yang pertama, ibu saya. Dia sebagai pesara jururawat pergigian. Kemudian isteri saya, dia sekarang bertugas sebagai ketua jururawat di Pusat Perubatan Universiti Melaya, bahagian Jabatan Kawalan Jangkitan. Bagi saya, pengorbanan jururawat ni terlalu besar. Terlalu besar. Banyak pengorbanan. Dan juga alhamdulillah bulan 5 setiap kali bulan 5 saya mesti akan sambut Hari Jururawat, Hari Wanita dan Hari Lahir. Ibu saya 3 hari bulan 5 dan hari lahir isteri saya 19 hari bulan 5. Terima kasih. Sama-sama. Itu daripada saya, Aizat.
0: Terima kasih, Aizat. Bulan 5 bulan yang cukup bermakna dalam kehidupan Aizat kerana ibunya dan juga isterinya juga. Hari lahir mereka pada hari bulan 5 lah.
1: Sama.
0: Juga hari jururawat pada bulan 5 juga kita raikan.
1: Dua-dua wanita yang kata memberi inspirasi pada seorang suami ni, seorang anak kan. Wow.
0: Tulang belakang kepada kehidupannya.
1: Saya dengar macam dia kata sasaya
0: tadi. Sebab tadi tak. Hampir nak mengalirkan air mata. Allah. Beruntung dapat suami yang sangat-sangat menghargai tugasan isteri. Sebab kita tahu kan, sebagai seorang jururawat ni, sebab ibunya pun jururawat, mesti masa kat rumah tu sangat kurang.
1: Betul ni.
0: Banyak berada di hospital, on call dan sebagainya. Kan? Doktor je engkau, jururawat pun sama juga.
1: Betul.
0: Ya?
1: Daripada Anu Jaafar, daripada rakan kita di TikTok ni, dia kata 2018, masa saya aksiden di KPJ Rawang, banyak nurse tolong saya. Terima kasih jururawat dan juga doktor-doktor yang cun-cun.
0: Itulah
1: doktor
0: dia.
1: Doktor sekarang pun kurang cantik.
0: Kita tengok doktor sekarang ni muda-muda kan. Mereka ni berwawasan, bertugas untuk timba pengalaman. Betul. Doktor-doktor muda ni, jadi kita beri ruang dan peluang untuk mereka terus menimba ilmu. Sebab ada juga doktor-doktor yang hebat di Malaysia ni. Apa orang kata, pesakit dari luar negara memilih Malaysia sebagai hub kesihatan. Sebab kat sini semuanya ada. Harganya sangat berpatutan.
1: Lepas tu cikgu pula kan, doktor-doktor ni buat baik kan.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak semua jururawat. Selepas ini ada lagi, Lin.
0: Ya, ada lagi.
1: Allah, ramai ni hari ni.
0: Kami sangat bersyukur kerana anda sangat prihatin untuk meraihkan sambutan Hari Jururawat Sedunia.

0: Ya, jururawat sememangnya sangat-sangat penting ya dalam institusi perubatan di negara kita, juga di seluruh dunia. Tanpa mereka, ha, itulah dia akan
1: lumpuh
0: jugalah. Jadi kita perlukan jururawat, kita perlukan doktor yang selama ni banyak membantu para pesakit.
1: Betul. Dan juga rekan-rekan kita di TikTok, hai semua. Apa topik hari ini? AB Hashim kata, hari ini kami nak buka untuk anda, kongsikan pada kami pengalaman anda bersama dengan jururawat. Sebenarnya hari jururawat sedunia hari ini. Kita ada luahan seterusnya ni, kita nak dengarkan. Jom kita dengarkan ya.
2: Assalamualaikum.
1: Macam mana ni?
0: Daripada siapa tu?
2: Assalamualaikum.
1: Saya
2: salah seorang petugas KKM, healthcare worker. Nama saya Shidia. Sekarang saya ketua jururawat ataupun sister Shidia yang berkhidmat di Hostel Pakar Setara Fatimah Muar. Sebelum ni saya di Hostel Melaka selama 2 tahun. Sebelum tu saya di Hospital Seremban selama 12 tahun. Total saya berkhidmat almost 15 years. Saya banyak pengalaman di Dewan Bedah. Banyak yang saya belajar. Everyday is learning day. So and now saya kerja hakiki as a sister. Saya melihat staff-staff saya. Saya keluar daripada OT dan bekerja di ward surgical perempuan. Alhamdulillah, banyak benda yang saya belajar dengan staff-staff saya. Saya masih lagi kekalkan dengan everyday is learning day. Walaupun kita kata kerja tu dah lama, tapi banyak benda baru yang kita kena ambil tahu. Bukan setakat kerja lama, ilmu tu setakat tu je. So saya nak buat dedikasi kepada semua jururawat ataupun bakal jururawat. Teruskan dalam perkhidmatan as a hacker worker. Tak kisah swasta ataupun kerajaan, semoga terus maju jaya. Jadi seorang jururawat yang berkaliber, berdedikasi, bertanggungjawab. Dan jagalah amanah tu sebaik-baiknya.
1: Baik, terima kasih sister.
0: Sister Shidia yang merupakan ketua jururawat. Betul. Katanya dah banyak kali keluar masuk Dewan Pembedahan. Pengalamannya juga sangat luas. Ya. Rakan kita Nazli dekat TikTok ni kata, saya satu minggu sebaik saja sedar dari koma, saya belanja tau jururawat semua sebab mereka yang menjaga saya di ward saya tu. Sangat terhutang budi dengan
1: itu
0: mereka.
1: Itu yang sebagusnya. Belikan kek satu, sebiji besar tu, kita bagi mereka kan. Tanda terima kasih kita.
0: Apa Arif juga ucapkan sama hari jururawat sedunia kepada semua jururawat terutama di Malaysia.
1: Kita nak dengar luar seterusnya, Lin. Ini adalah antara pesakit juga ni. Nak kongsi. Kenapa ni?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat petang. Saya Andia Sami daripada Tongkat Pecah Batu Pak Ju. Untuk sambutan hari jururawat ni, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada para jururawat yang sudah yang veteran lah yang sedang dengan saya ni, kerana pernah menjaga saya dan memberi tunjuk ajar macam mana cara nak bersalin kan. Yelah, saya ni jenis susah macam ni, tuan lah saya tak ramai. Yang terbaru ni, terima kasih juga pada jururawat yang telah bersuah payah, bersuka mata, melayang kerana anak saya yang kena mengalami koma selama sebulan kerana disebabkan kemalangan yang tak disangka di empat pokok dengan rimbu tu. Okeylah, sama hari jururawat, semoga dedikasi dengan tugasan seharian dan dapat berbakti dengan baik untuk rakyat jelata, terutama pesakit-pesakitnya.
1: Baik, terima kasih Aniza untuk luahan anda juga hari ini. Kita

0: sekarang bersama-sama dengan kami. Ini dan National FM sentiasa di hati.
1: Kita nak dengarkan luahan seterusnya, Lee. Ya, untuk hari ini topik kita, Hari Jururawat Sedunia hari ini yang disambut semua jururawat di dunia ni lah. Termasuk sekali jururawat cinta, Nadia Hamid.
0: Oh, ada juga.
1: Tapi takut dah tukar lah sekarang ni.
0: Ya, sebab permintaan tinggi, kadang-kadang berniaga, kadang-kadang menasihati bab-bab cinta.
1: Nadia lah tu.
0: Itulah dia, rakan kita Nadia.
1: Yelah, okay, rakan kita di TikTok juga, Abby Hashim, dia kata, saya masih ingat lagi, dia kata, masa saya stroke, jururawat melayan saya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih pada jururawat. Jururawatnya di Hospital Sabak Berenam. Hospital Ampuan Jemaah Sabak Berenam. Itu antaranya lah. Kita dengarkan luahan yang terakhir hari ini bersama dengan geng Kakak Petang. Jom kita dengarkan ya.
2: Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Sister Norjana binti Jaafar yang berkhidmat di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar Johor. Ingin mengucapkan selamat Hari Jururawat buat seluruh jururawat yang tidak pernah kenal erti lelah dalam menjalankan amanah. Di sebalik tugas yang berat, waktu rehat yang sering terkorban, emosi yang dipendam dan penat yang tidak terungkap, kita semua tetap hadir dengan senyuman demi menjaga dan menyelamatkan insan lain. Semoga setiap langkah, setiap pengorbanan dan setiap titis keringat para jururawat menjadi amal yang diberkati dan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga diberikan kekuatan, kesihatan, ketenangan hati dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kerana terus kuat untuk semua.
1: Baik.
2: Selamat Hari Jururawat 2020.
0: Ya, terima kasih.
1: Baik, untuk terima kasih untuk anda semua yang menghantarkan luahan pada kami tadi. Orang kata orang kata macam-macam ini kan.
0: Itulah dia. Ramai juga yang menghargai jasa dan juga pengorbanan jururawat, tak kira mereka yang bertugas di mana-mana sektor perubatan, swasta maupun kerajaan. Ya. Kita sendiri pernah beberapa kali dimasukkan ke dalam hospital sewaktu kita dilahirkan, bila kita berdepan dengan kesakitan. Kan? Sebab kita tak mampu nak menanggung seorang diri, kita tak boleh nak rawat diri kita surah. Kan? Kita perlukan bantuan daripada jururawat dan doktor.
1: Dan kalau kita bersalin, Lin, terbelah-belah sana sini perut kita ni, mana nak nak bangun sikit tak boleh, Lin.
0: Ya, kita tak
1: mesti
0: mampu.
1: Mesti kena bantuan. Kena kata macam mana puan, kena gerak perlahan-lahan kan. Ini semua sebab nurse tu kadang kita jadi macam, oh ada juga, kadang tak ada kaum keluarga yang temankan kita tau. Kita bercakap pasal kita dari pengalaman daripada bersalin tu.
0: Itulah.
1: Kadang rasa macam, oh teringat balik.
0: Hanya nurse, doktor yang berada di hospital sahajalah yang menjadi peneman kita ya. Apapun terima kasih kepada anda yang telah menghantar voice note. Banyak juga petang ni Zura.
1: Ya Allah.
0: Kalau tak sempat nak kami siarkan tu, kami memohon 10 jari, memohon maaf lah kepada anda ya. Okey, kejap lagi kita ada Biz on air bersama dengan kami
1: geng Kakak Petang.

0: Dengarkan Miss On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Ya, semestinya bersama-sama dengan kami, Geng Kakak Petang
2: hari ini. Tadi kita dah bercerita tentang jurawat-jurawat di Malaysia ini. Terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya ramai lagi menghantar pada kita di TikTok ni, Lin. Antara Nur Hayati, dia kata mak dia bidan dulu. Jurawat, tapi orang kata dia lah yang check, dah tahu jalan macam mana tu. Bidan lah dulu panggil ni.
1: Itulah dia, bidan dulu sangat popular. Tugasannya terutamanya di kampung-kampung dan sebagainya lah. Dan himat mereka pun sangat penting membantu wanita bersalin dan selepas bersalin. Baik, sekarang ni Based on Air, kita nak bersama dengan pengusaha Rexcraft and Deco founder Cikgu Masdura. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jadi untuk anda yang nak jadi hadiah tu, boleh dengarkan tau Based on Air ni. Sebab apa ni tentang orang kata kita boleh bagi hadiah ni.
1: Jadi boleh Cikgu ceritakan seberingkaslah perniagaan Rexcraft and Deco ni.
3: Boleh, insyaAllah. Assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya Cikgu Masdura. Saya founder untuk Rexcraft and Deco. Kami bermula daripada tahun 2012 sebenarnya. Dan semuanya bermula sebagai satu hobi. Tapi ialah Allah Ta'ala dah bagi rezeki kan. Jadi hobi tu dah tukar jadi sebagai bisnes lah. Pendapatan sampingan saya pada waktu itu. 2016 baru kami mendaftarkan perniagaan ini secara orang kata apa, salah ya. Saya ada SSM sendiri. So selepas 2016 tu kita baru bergiat sepenuh masa lah sebagai usahawan daftangan.
2: Baik. Jadi cikgu melihat produk yang dihasilkan sangat cantik tau Lin sebenarnya. Dengan berseni kan. Ceritakan boleh tak cikgu ceritakan lebih lanjut lah. Jenis-jenis beg dan cara penghasilan nak cari orang kata coraknya cikgu, rekaan dia pula bagaimana?
3: Okey, sekarang ni kami di Rexcraft kita hasilkan 3 jenis beg. Yang paling popular ialah Kiss Lock Frame Handbag. Kalau you all dapat tengok dekat gambar di TikTok saya itulah. Okey, Kiss Lock Frame Handbag. Kemudian kita ada hasilkan clutches. Beg-beg yang you know comel
2: tu.
3: Saya suka dengan beg itu sebab saya selalu tengok kerabat-kerabat diraja kan, permaisuri, puteri-puteri mereka suka bawa beg tu. Jadi daripada situlah inspirasinya untuk saya hasilkan supaya kita yang mahai ni pun dapat merasa.
2: Ya, orang rasa juga kan bawa beg macam tu.
1: Orang sekarang ni kan banyak ikut trend kan. Itulah dia. Jadi dengan adanya apa orang kata kelas ataupun beg tangan yang dihasilkan ini sebenarnya mampu harga, dengan harga mampu milik membuatkan ramai orang mampu memilikinya dan boleh bergaya lah ke mana-mana majlis dan sebagainya kan. Jadi kita nak tahu inspirasi corak rekaan ni dari mana? Dan motif yang digunakan tu.
3: Semuanya bermula daripada bila saya lihat di yang orang kongsi gambar-gambar mereka OOTD tu kan. Jadi bila dia pakai baju dengan kain songkit, pakaian mereka dari kain songkit lah maksudnya. Jadi dia orang bawa beg yang minta maaf cakap tak berapa sesuai lah dengan
2: etalia. Tak match lah.
3: Ya, tak match. Jadi saya rasa dari situlah tercetusnya ilham untuk saya menghasilkan handbag-handbag, clutches-clutches daripada songkit. Songkit, ada batik kan. Jadi sesuai dengan pemakaian tu. Jadi jadikan sesuatu yang lengkap.
2: Jadi Cikgu Masdura, mungkin cara pemasaran pula bagaimana kan nak perkenalkan lagi beg-beg ni sekarang ni. Sebab ni kadang banyak juga beg-beg daripada luar negara sekarang ni. Macam mana Cikgu Masdura orang kata nak memasarkan produk Cikgu Masdura ni?
3: Saya ni mendaftar di bawah Kraftangan Malaysia. Saya usahawan Kraftangan Malaysia yang berdaftar dengan Kraftangan lah. Jadi kita dari situ kita dapat banyak peluang untuk pergi ke event-event Kraftangan. Jadi saya pasarkan produk saya melalui event-event. Lepas tu saya aktif di online. Jadi dia jadi senang sebab sosial media ni semua orang ada kan.
2: Hubung lah ni.
3: Betul. Jadi kita lebih dekat dengan diorang. Tak perlu pergi mana-mana. Cuba melihat-lihat di sosial media jadi. Dan kita boleh berbincang di WhatsApp contohnya kan. Jadi benda-benda ni semua adalah satu kemudahan bagi saya.
1: Orang kata dari mata turun ke hati. Bila dah tengok cantik, mestilah mereka berminat nak mendapatkannya kan. Dan difahamkan juga ya, Cikgu Masdura ada buat kelas untuk mengajar sesiapa yang ingin belajar nak hasilkan beg tangan sendiri. Jadi boleh kongsikan lebih lanjut?
3: Betul. Saya pun ada kaedah. Satu ialah di stesen saya, maksudnya di mana tempat saya bekerja lah. Orang luar ataupun yang siapa-siapa yang berminat untuk belajar.
2: Dekat mana tu, cikgu?
3: Tempat saya dekat Melaka.
2: Oh, Melaka. Okay.
3: Dan saya juga buat di luar stesen. Maksudnya, contohnya katalah DJ Lin dengan DJ Zura di Kuala Lumpur. WhatsApp saya atau beritahu saya, cikgu dekat sini ada lebih kurang dalam 10 orang nak minat untuk belajar bag. Jadi saya pergilah. Jadi itu lebih memudahkan. Saya punya niat ialah untuk membantu kepada mereka yang tak boleh nak datang ke Melaka. Tak apa, you tunggu dekat situ, kami datang.
2: Cikgu datang. Oh, senang belajar.
3: Ya, cikgu datang cari murid.
2: Cikgu, cikgu Mazdura, sebenarnya ramai juga di TikTok ni yang komen juga ni. Daripada Nurul Belang, dia kata, "Pada cikgu Mazdura memang cantik, nampak eksklusif." Ramai juga ni. Antara juga Ina Zari Ina, dia kata, "Cikgu Mazdura ni dulu my ex roommate," dia kata, "masih belajar di MPPM."
1: Ingat lagi tak kenangan dulu tu?
2: Ramai juga di sini.
1: Ramai yang kenal ni dengan cikgu.
2: Rina Dirina, dia kata, "Ibu the best teacher."
1: Okey, cikgu, macam mana kalau ramai yang mendengar ni berminat nak mendapatkan produk cikgu? Ada ke laman sosial, nombor telefon boleh mereka hubungi?
3: Okey, nombor telefon nanti kita pergi dekat sosial media lah kan? Okey, boleh pergi dekat FB saya, Mazdura Selamat. Saya ada dua akaun untuk Facebook, Mazdura Selamat, nama penuh saya. Juga di Insta, mazdura.s. Kemudian di TikTok saya, Redcraft Art and Deco, macam yang you all tahulah. Saya juga ada satu channel di Telegram. Dekat situ pun boleh juga kita bincang. Okey, pilih-pilih bag, apa semualah.
1: Sangat aktif tapi ramai cikgu Mazdura.
3: DJ Lin, DJ Zura, ramai juga yang tanya ada katalog ke tidak, apa semua. Tapi terus terang kami cakap, memang kami tak mampu nak buat katalog. Sebab kita punya SQ terlalu banyak. Dan dia punya corak tu selalu berubah-ubah. Pattern dia berubah-ubah. Macam tu.
1: Apapun kami ucapkan, selamat berjaya dan terus memberikan ilmu yang terbaik banyak kepada para pelajar. Untuk sama-sama mendapatkan, apa orang kata, pendapatan lah. Meningkatkan pendapatan.
2: Mungkin ada nak berjana yang kata
1: nak berniaga dan sebagainya.
2: Kan, suruh rumah. Ini antara masa terbaik lah ni.
3: Betul.
1: Terima kasih cikgu.
2: Terima kasih cikgu.
3: Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Juga 16 Mei ini juga hari guru nanti, Lin.
1: Itulah dia. Kiranya cikgu Mazdura ni adalah guru.
2: Gurulah cikgu.
1: Yang telah memberikan ilmu, mendidik mereka yang berminat dalam bidang usahawan ni. Dah ramai pelajarnya, Zura. Sangat-sangat ramai.
2: Dia minat tadi ni?
1: Saya minat. Itulah dia, saya minat. Saya minat kalau orang memberi hadiah pada saya. Produk clutch, beg tangan. Saya suka kumpul.
2: Awak berminat yang itu lah.
1: Berminat yang itu.
2: Saya pula tak minat yang itu pula. Saya tak minat bagi. Usaha siapa?
1: Tak minat bagi siapa?
2: Tak, maksudnya.
1: Minat awak, pinjam?
2: Awak minat orang kata orang bagi awak kan? Yeah. Saya tak minat nak bagi orang.
1: Kita sayang
2: sekali. Kita punya karakter.
1: Kita tak sesuai jadi kawan.
2: Lawan je. Lawan boleh lah, yang teruslah. Geng kakak petang.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insya-Allah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan. Mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini, kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus ya, ataupun Dhunnun. Kita baca tiga kali insyaAllah ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada dua sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak. Berhenti saja dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita. Kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala ya sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat ya, kita bukan tak nak buat ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik dia tak nak dengar raudhah ni, apalah raudhah banyak, baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik ya, isteri katalah, "Eh, balik ni ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku." Benda baik dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak? Pahala tu macam tu je. Senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang. Kita detik je. Jadi bila kita detik kan, aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi ya. Sebab Nabi kalau balik ke rumah, ni laki-laki pula ni. Kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang. Itu tengah nak perang tu. Masuk, masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buatlah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu ya, dia akan disebut sebagai khatirah ya, dia ada satu gelombang baik tersebut rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar alhamdulillah ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik sebab hati kecil nak buat baik. Tetapi nanti buat baik. Nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti, nanti, nanti, nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat tapi nantilah, nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya dalam syair ni dikata apa dia? Watazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna. Idza junna lailun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum lailatal qadri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ni pun rasa Allahu Akbar ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal takwa. Ya, yang kita katakan amal takwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa dia suruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, Tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghaira illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya. Tetapi pada waktu petang, rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ini dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa. Aku tidak punya lagi waktu. Melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh, maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Kekal.
3: Ya.
2: Bye-bye Kak Unggul. Pendebek kita.
3: Pendebek kita.
2: Baru nak ucap bye-bye. Rajin sungguh bekerja.
3: Yalah.
2: Tak kerti nak balik.
3: Esok ada drama dalam kereta nanti. Kita akan dengarkan juga arahan daripada Kak Unggul nanti. Tapi esok lah ya.
2: Apakah ceritanya?
3: Ceritanya.
2: Dan kesudahannya. Sebab hari Rabu kita siarkan separuh daripada drama. Hari Khamis penuh.
3: Betul. Kan? Tapi itu esok lah punya cerita. Petang-petang macam ni, kita nak cerita apa ni petang-petang ni?
2: Biasalah kan, selalunya petang-petang ni saya biasa tengok tau. Kalau dekat taman-taman tu Zura, ramai apa ibu-ibu buat aktiviti.
3: Bapak-bapak.
2: Ibu-ibu. Pocu-pocu.
3: Oh, saya tengok lagu tu. Ibu-ibu, bapak-bapak.
2: Tidak. Buat aktiviti pocu-pocu.
3: Siapa yang tak punya anak?
2: Yang menariknya Zura, pelbagai kaum sertai. Kaum India, kaum Cina, kaum Melayu dan bangsa-bangsa yang lain lah. Ada kalau Mak Saleh, orang luar pun duduk kat kawasan taman tu, mereka pun datang. Dan ia terbuka kepada semua lah. Sebab kita nak menyihatkan tubuh badan.
3: Ada yang buat tai chi pun kita join kan?
2: Sangat seronok. Sebab tai chi tu kita, lebih kepada pergerakan.
3: Kita join
2: Saya tengok sahaja.
3: Saya pun tengok je. Saya punya handphone.
2: Saya sebenarnya lebih lebih suka macam aktiviti lompat jauh, lompat pagar.
3: Oh, saya pula.
2: Saya lompat jauh, lompat pagar.
3: Saya 4 kali 100 lah saya.
2: 4 kali
3: 100.
2: 100.
3: Tak, bukan masa 4 kali 100 saya buat kiki dekat rumah saya apa sih. Bukan lari.
2: Bukan lari. Yang tu pun bagus Zura. Selaman tangan.
3: Selaman tangan.
2: Bagus Zura ni.
3: Bukan yang lari tu bukan.
2: Saya faham sebab kita mulakan dengan tangan dulu Zura.
3: Saya 4 kali 100 macam
2: saya pula tu. Lepas tu 5 kali 100, 5 kali 100 mulut, lepas tu saya makan ngap. macam gitu. Selaman juga.
3: Selaman jugalah kan, macam mulut kan.
2: Yang penting kita bersenam lah.
3: Yalah. Ya. Kepek-kepek lah kita ni. Petang-petang ni.
2: 7 malam nanti berita akan disiarkan. Terus bersama dengan kami.
3: Geng kakak petang. Saya nak lari je ni. Lari dengan tangan.
2: Lari

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti, khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baru sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bawah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI Enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Pameran dan Persidangan Antarabangsa Teknologi Hijau dan Produk Eko Malaysia 2026, iGEM 2026 dijadual berlangsung Oktober depan di Ibu Negara. iGEM 2026 dijangka menarik 60,000 pengunjung selain menjana potensi perniagaan bernilai RM22.5 bilion. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, bertemakan Race Towards Net Zero Actions Over Boundaries, ia menekankan keperluan mendesak untuk mempercepat tindakan menangani iklim secara bersama. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti, termasuk melalui institusi latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, KKM juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD Daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Manakala di Kelantan, 4 ekor lembu berkeliaran ditangkap menerusi operasi bersepadu yang dijalankan yang di-Pertua Majlis Daerah Gua Musang. Muhammad Rosdi Ismail berkata, operasi dijalankan bersama 18 anggota termasuk pasukan penguat kuasa tertumpu di kawasan laluan Gua Musang, Kuala Krai, Paloh, Chaili serta Sungai Asap. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Ya, kembali bersama-sama dengan kami.
1: Geng Kakak Petang hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini yang temankan anda hingga pukul 8 malam nanti, dan kami dah berada di jam terakhir ketika ini.
0: Iya.
1: Bersama dengan anda, mungkin anda yang sedang memandu nak balik rumah kan, mungkin ada tengah tempat jalannya jam sikit.
0: Oi.
1: Tapi jalan hari ini kalau ikut daripada LLM tadi, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, banyaklah jalan kita lenganglah Lin. Sebabnya mungkin BDR kan.
0: Oh iyalah kan. Tapi kena hati-hati juga Zura. Mungkin di sesengah tempat hujan turun ketika ini. Biasalah kan di sebelah petang tu hujan turun agak lebat juga. Jadi kita prihatinlah kepada anda yang menunggang motosikal, anda yang berjalan kaki, anda yang membawa kenderaan ringan dan sebagainya. Betul. Kena utamakan keselamatan.
1: Juga utamakan keselamatan di kawasan-kawasan sekolah.
0: Yeah.
1: Sebab semalam ada juga berlaku insiden yang tidak diingini. Empat orang pelajar kan orang kata dilanggar.
0: Saya pun sebab juga tengok video.
1: Saya memang tak tengok ni.
0: Saya cuma takut. Rasa macam agak tekilan. Orang yang menyebarkan video tersebut tidak mengkaburkan keadaan adik yang cedera parah tu.
1: Oh, ya Allah.
0: Nampak jelas wajahnya, kecederaannya, kelukaannya. Jadi saya rasa ini tidak boleh diamalkan. Perlu dihentikan ya.
1: Belum.
0: Kerana mendatangkan ketakutan kepada mereka yang melihat video tersebut, melibatkan anak-anak ni.
1: Ya, sebab saya sendiri memang tak akan tengok benda-benda macam tu. Kita macam rasa trauma nanti kat anak-anak kita kan. Jadi untuk anda yang mungkin melalui kawasan-kawasan sekolah ni, mungkin kata pukul 7 mana ada budak-budak balik sekolah lagi. Eh, jangan. Kan, kadang-kadang budak mungkin lambat sikit kan, ada aktiviti. Jadi kita yang melalui kawasan tersebut, orang kata ikut orang kata had keselamatan
0: yang
1: had pemandu yang telah ditetapkan.
0: Terutamanya di kawasan sekolah, jangan pecut laju-laju.
1: Orang kata kejiranan kan, rumah-rumah,
0: kawasan perumahan tu kan, buat apalah nak tekan minyak kan. Kita bertimbang rasa.
1: Prihatin lah kan. Kadang-kadang kita nak salahkan macam awak lah tak salah, tak jaga anak betul-betul, anak lari ke apa, kita malang tu tak berbau tau.
0: Betul. Kadang-kadang kita rasa kita dah jaga tapi benda nak jadi kan. Cuma kita yang memandu ni berhati-hati. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat dia akan masuk waktu solat fardu maghrib sebentar saja lagi pada pukul 7.20 malam.
1: Untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami, geng Kakak Petang.

0: Daul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT atas limpahan ni'matnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaran jakim
3: nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 76 hingga 78.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Dan apabila mereka orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, mereka berkata, patutkah kamu ceritakan kepada mereka, yakni orang-orang Islam, dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu, yakni di dalam kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad, untuk menjadikannya hujah, yakni bukti yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Tidakkah kamu berakal?

mereka berani berkata demikian? Dan tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan?

0: Dan di antara mereka pula, ada orang-orang yang buta huruf. Mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurat selain dari penerangan-penerangan bohong, yakni dari ketua-ketua mereka, dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
6: Empati sebagai budaya sosial.
7: Kalau kita lihat dari segi maksudnya simpati itu belas kasihan. Itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empati dalam ayat yang mudahnya melihat dan memahami situasi seseorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikirannya. Pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang situasi orang lain, memahami situasi orang lain. Dan yang keduanya, kena terbukalah hati dan minda yang terbuka untuk mempelajari situasi-situasi konteks kehidupan orang lain, pengalaman hidup orang lain.
6: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.

0: Teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Zura,
1: yep.
0: Zura pernah kan sebelum ini bercuti.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi kalaulah ada panggilan dari pejabat
1: mm-hmm.
0: meminta Zura buat sedikit kerja sewaktu Zura sedang bercuti dengan keluarga, adakah Zura akan respon kepada permintaan tersebut ataupun Zura akan abaikan?
1: Okey, kalau saya lah, kalau dia boleh dibuat dia pakai handphone kan, atau pakai laptop, okey lah, kita boleh buat lah ni.
0: Akan buat
1: lah.
0: Walaupun nanti suami tak berapa nak suka sebab bila bercuti lah.
1: Ataupun tak lama sangat kerja tu. Macam kita boleh update yang sikit-sikit, okey bagi saya.
0: Tapi kalau lebih-lebih?
1: Tidak lah saya.
0: Tidaklah.
1: Sebab kenapa? Sebabnya kita dah ambil cuti kan. Maksudnya saya nak mereka, contohnya majikan, bagi kita peluang lah.
0: Iyalah.
1: Nak bercuti sepenuhnya.
0: Kan? Sebab apa? Ada orang dia kata waktu dia bercuti dengan keluarga, balik kampung nak rehat-rehat, tiba-tiba ting-ting masuk notification WhatsApp group office. Terpampang pula nama-nama rakan-rakan minta kita buat kerja.
1: Aduhai.
0: Buat itu, buat ini, ialah bukan sekali, banyak kali waktu kita sedang beberapa hari kat kampung.
1: Mm-hmm.
0: Jadi, otomatik jantung kita berdebar laju, perut kita rasa sebu dan mood percutian terus melayang. Tak boleh nak fokus dengan mak ayah dah.
1: Terpaksa
0: buat kerja itu ini. Jadi, dia kata tidak adil untuk dia lah.
1: Kita juga sebagai pekerja ni, janganlah kita nak bercuti, kau tinggalkan semua kan. Biarlah klik kita buat kan. Janganlah macam itu. Selesaikan apa yang perlu kita punya tugasan tu. Kalau saya lah, tugasan kita, selesaikan. Nak bercuti, tenang-tenang lah.
0: Dia kata dia dah selesaikan.
1: Dah selesaikan.
0: Tapi kawan dia minta tolong isu lain.
1: Senang je, Lim. Blok. Blok.
0: Hello, I sedang bercuti. Nanti dah lepas cuti seminggu tu balik, baru unblock balik lah. Betul juga.
1: Ada mesej ke? Tak nampak apa mesej you? Ada.
0: Sebab kesian mak ayah ni, kadang-kadang bila kita dengan dia, kita asyik pegang telefon bimbit.
1: Mak ayah terasa tau.
0: Sangat terasa, Zura.
1: Kalau saya balik, dah cuti ni pun, ada lagi ke pakai handphone juga. Kadang kita dah kerja dengan handphone kan.
0: Jadi macam itulah kan, kita kena tahu bezakan yang baik buruk. Dan jangan nak terlalu jaga sangat hati kawan-kawan. Sedangkan hati ibu ayah depan kita, syurga kita abaikan.
1: Betul lah. Kita bercuti mereka tak lama, Lin. Kerja lagi lama. Contoh kerja kita 24 hari. Bercuti dengan ibu ayah contohnya dalam 5 hari. Banyak mana bekerja kan.
0: Nama pun bercuti. Baiklah, jangan semoga ganggu. Kita dapat bezakan lah ya. Dan jangan jejaskan kesihatan mental kita pula. Betul cakap Zura tu. Baik, selepas ini rakan tugas Reza Zikri.
1: InsyaAllah bersama dengan anda. Jadi untuk anda semua, terima kasih banyak untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ini 300,000 like hari ini.
0: Ramai.
1: Terima kasih untuk rakan-rakan kita. Dan malam ini lagu-lagu anda akan ditunaikan oleh Reza nanti.
0: Dengan itu, saya Lin Zano.
1: Saya Azura. Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya menerusi Nasional Malam. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Terima kasih terus layan, terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada bersama-sama dengan saya untuk semua yang terakhir hari ini. Hari Selasa 12 Mei 2026 menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Yang baru masuk kerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat tugas semuanya. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 12 tengah malam nanti ya. Dan seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Kegembiraan, empat rakan melakukan aktiviti mandi-manda bertukar tragedi apabila dua adik-beradik perempuan ditemukan lemas selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Jeram Pasar, Kampung Jeram Hulu. Mayat mangsa Nur Afika Syahirah Muhammad Syawaluddin, 15 tahun, dan adiknya Nur Syahila Syahirah Azman, 12 tahun, ditemukan oleh pasukan penyelamat di air PPDA pada jam 6 petang. Kedua-dua mangsa ditemui di dasar sungai pada kedalaman kira-kira 4 meter dengan jarak 20 meter dari lokasi mereka dilaporkan hilang. Menurut pegawai pengurusan operasi dan Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, Terengganu, Timbalan Penguasa Bomba 2 Baharu Muhammad Hasim, di mana operasi pencarian melibatkan dua selaman sebelum kedua-dua mayat berjaya ditemukan dalam selaman kedua. Dan dua beradik berkenaan dilaporkan cuba menyelamatkan rakan mereka, namun mereka turut dihanyutkan arus deras manakala dua lagi mangsa berjaya diselamatkan oleh orang awam. Mayat kedua-dua beradik itu telah dibawa ke unit forensik Khuzah untuk tindakan lanjut sebelum diserahkan kepada ahli keluarga bagi urusan pengebumian. Untuk perkongsian yang seterusnya, Bangladesh mengutuk pembunuhan dua rakyatnya oleh Israel dalam serangan ke atas selatan Lebanon pada Isnin lepas. Rejim Yahudi terus melanggar gencatan senjata serantau Amerika Syarikat Iran yang dipersetujui pada April dan meliputi Lebanon. Bangladesh mengutuk sekeras-kerasnya serangan kejam oleh tentera Israel di selatan Lebanon semalam yang mengakibatkan pembunuhan tragis dua warga Bangladesh. Mangsa dikenal pasti sebagai Syafiqul Islam dan Muhammad Nahidul Islam Nahid. Juga pasukan pengaman UNIFIL sejak Jumaat mengesan lebih 1,296 peluru yang dilancarkan oleh tentera Israel dan 64 dikaitkan dengan kumpulan Hizbullah Lubnan, menurut Timbalan Jurucakap FBB Farhan Haq pada semalam. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: sentiasa di hati.
1: Baik, kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati, menerusi Nasional Malam pada malam ini. Seperti biasa, seketika kita bersama dengan Tuan Muhammad Faridudin bin Cik Malik selaku Penolong Pengarah Operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan haji kemudahkatan. Silakan Tuan.
2: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-26 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 12 Mei 2026 bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Selasa. Untuk maklumat semua, hari terdapat 6 penerbangan antarabangsa dan 2 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KP-077 pesawat MH8150 muatan seramai 283 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.40 pagi 12 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.48 pagi 12 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.48 tengah hari 12 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-079 dengan pesawat SV-5011 muatan seramai 357 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.32 petang 12 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 12 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-078 dengan pesawat MH8152 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 6.42 petang 12 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.40 malam 12 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.40 pagi 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-081 dengan pesawat SV-5001 muatan seramai 357 jemaah haji telah melapor diri pada jam 8.15 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.15 pagi 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 13 Mei 2026 waktu tempatan bersamaan dengan 10.50 pagi 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-082S dengan pesawat MH8407 muatan seramai 141 jemaah haji akan melapor diri pada jam 9.30 malam dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 1.30 pagi 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.05 pagi 13 Mei 2026. KT-082B pula seramai 141 jemaah haji akan melapor diri pada jam 2.05 pagi bertarikh 13 Mei 2026 di Movenpick Hotel Convention Center dan akan melepas bersama KT-082S dengan pesawat MH8156 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.05 pagi 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 12 tengah hari 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 5 petang 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-080S dengan pesawat MH8437 muatan seramai 140 jemaah haji akan melapor diri pada jam 10.15 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 2.15 pagi 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.50 pagi 13 Mei 2026. KT-080B pula seramai 140 jemaah haji akan melapor diri pada jam 3.35 pagi 13 Mei 2026 di Movenpick Hotel Convention Center dan akan berlepas bersama KT-080S dengan pesawat MH8154 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.35 pagi 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 1.30 tengah hari 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 6.30 petang 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melampau diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melampau diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kesihatan perjalanan ke luar negara melalui Pautan Jabatan Imigresi Malaysia sspi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa serahan lagis, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau sesuatu yang melebihi 100 ml seperti air mineral, cair rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa serahan lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji dalam memastikan beg masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan, Tabung Haji Sepang membuka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tes karat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk makluman pendengar, sesi melepas ke Sepang juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran surat dirial, pembukaan akaun serta peraktifan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Tufur Rahman, kembaliku dengan kemabrudan. Saya Muhammad Fadudin Cimali melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sesyen Lepas Kais Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fariduddin B.C. Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk perkembangan dan laporan haji penerbangan keberangkatan.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

dengar berita yang sayu dan mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.33 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #Penyiaran Jakim.

0: Cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Anda bertemu lagi dengan Abang Bad dalam slot Cara Kita. Dan Abang Bad nak tanya, pernah tak anda rasa semangat membara pada hari pertama? Hari pertama pergi gym, hari pertama diet, hari pertama nak bangun awal. Pernah? Tapi seminggu kemudian, semangat itu hilang entah ke mana. Dan kadang-kadang tak sampai seminggu pun. Ramai yang salahkan diri sendiri. Ada yang cakap dalam hati, saya ni memang tak ada semangat lah, saya memang tak ada motivasi lah. Tapi hakikatnya, masalah bukan semangat, tuan-tuan. Masalahnya ialah kita bergantung terlalu banyak kepada semangat. Sedangkan kajian mendapati bahawa pembentukan tabiat yang berkekalan mengambil masa purata lebih dari 2 bulan. Dan faktor terbesar yang menentukan kejayaan bukan semangat, bukan motivasi, tapi struktur harian yang konsisten. Jadi hari ini Abang Bad akan kongsikan 3 cara membina disiplin apabila semangat sudah hilang. Dan kata kuncinya adalah struktur, sistem dan sebab. 3S. S yang pertama, struktur. Semangat adalah bahan bakar, tapi struktur adalah enjin. Tanpa enjin, bahan bakar tidak membawa anda ke mana-mana. Betul? Kalau kita ada banyak minyak petrol sekalipun, tapi kalau enjin tak ada, kereta tak jalan, kan? Orang yang berdisiplin bukan orang yang sentiasa bermotivasi. Mereka adalah orang yang meletakkan tindakan mereka dalam jadual yang tetap, bukan menunggu mood yang sesuai. Para penyelidik mendapati individu yang menetapkan masa dan tempat yang spesifik untuk sesuatu tugasan 2 kali lebih berkemungkinan untuk melaksanakannya berbanding mereka yang hanya berniat tanpa jadual. Jadi, jangan tanya diri sendiri bila anda rasa nak buat sesuatu. Tanya bila yang anda akan buat sesuatu. Letak dalam jadual dan buat ia sebahagian daripada rutin, bukan pilihan. Boleh? Yang kedua adalah sistem. Ramai yang gagal bukan kerana mereka malas. Mereka gagal kerana mereka bergantung kepada ingatan dan semangat semata-mata. Nah, apabila kedua-duanya tak hadir, segala-galanya berhenti. Sistem bermaksud anda mereka bentuk persekitaran anda supaya tindakannya betul lebih mudah dilakukan daripada tindakan yang salah. Contohlah, kalau anda nak kerap membaca, anda letak buku siap-siap di atas meja, bukan dalam almari. Kalau anda nak kerap bersenam, anda letakkan pakaian sukan di sisi katil malam sebelumnya. Anda bukan melawan kehendak diri, anda mereka bentuk semula pilihan yang ada di hadapan anda. Ingat, kita tidak naik ke tahap matlamat kita. Kita jatuh kepada tahap sistem kita. Itu pentingnya sistem ataupun persekitaran kita. Yang ketiga adalah sebab. Ini yang paling ramai terlepas pandang. Struktur dan sistem boleh dibina dalam sehari, tapi tanpa sebab yang cukup kuat, kedua-duanya akan runtuh apabila kehidupan menjadi sukar. Kajian dalam bidang psikologi mendapati individu yang mempunyai motivasi dalaman yang jelas, iaitu mereka yang tahu mengapa mereka melakukan sesuatu, menunjukkan tahap ketekunan yang jauh lebih tinggi berbanding mereka yang bergantung kepada motivasi luaran semata-mata. Jadi, anda kena ada sebab yang kuat. Boleh? Amalkan 3 perkara ini, insya Allah anda mampu untuk bangkit walaupun anda hilang semangat. Anda akan terus berdisiplin. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Ketahanlah suci ya Allah.
2: Nasional malam 8 malam hingga 12.

Bank Dunia garis empat keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Terima kasih masih lagi terus dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Walau di mana juga anda berada, bersama-sama dengan saya untuk Nasional Malam. Jam yang berikutnya 9.16 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Pastinya yang akan terus menghiburkan anda pada malam ini dengan seleksi lagu-lagu terbaik melalui Pilihan Bersama 2.0. Ya, masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Yang paling penting, fokus pada pemanduan anda. Kekalkan siaran Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Tidak dilupakan sahabat kita yang bertugas pada malam ni. Selamat tugas, semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga apa juga urusan dan tugasan anda dapat diselesaikan dengan baik, dengan jayanya insyaAllah. Mudah-mudahan kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Nur Halim, Waalaikumsalam. Halim Burger Kota Jaya hadir. Seperti biasa, yang mana berada ke lapangan boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur lagu-lagu pilihan bersama. Muhammad Haikal hadir, terima kasih. Triple F untuk Rosnya, semoga murah rezeki. Juga boleh terus ikuti media sosial kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, dan Instagram kami juga Nasional FM _ Malaysia. Seperti biasa di TikTok untuk ikuti perkembangan terkini dan kandungan yang menarik serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Norizan Madaw, terima kasih follow. Norizan juga ada bersama sahabat-sahabat kita, Ima, lagi siapa, Rahmatun Kaban, Ruzia Buyu, terima kasih hadir. Juni, Ina, Lina, yang baru masuk boleh tapping-tapping dulu ya. Kita bagi FY IP dulu, kita bagi ramai dulu, bagi meriah sikit TikTok live ni sambil kita berhibur. Anamoni, Waalaikumsalam. Okey, untuk Pilihan Bersama 2.0 yang pertama pada malam ini adalah permintaan rakan mendengar kita dari Sumandak, Sabah, bersama dengan kita Rosaya. Salam DJ yang bertugas dalam Pilihan Bersama pada malam ini. Waalaikumsalam. Boy Tobing hadir dari Kuala Kangsor, terima kasih orang Perak. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad yang berjudul Jamilah, khas untuk jururawat. Dengan ucapan hari ini, selamat hari jururawat semua pendengar Nasional FM yang bergelar jururawat pada hari ini, terutamanya untuk staff nurse dekat Hospital Tuaran dan Queen Elizabeth Hospital Kota Kinabalu. Selamat bertugas semuanya, anda memang hebat dan terbaik. Dan diikuti Usir Joseph, pastinya lagu yang menghiburkan kita pada malam ini. Dan juga permintaan Jasli Sidom dari wilayah Persekutuan Labuan dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Azels yang berjudul Akulah Kekasihmu. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam pada malam ini. Dan juga permintaan rakan kita Muhammad dengan ucapan Assalamualaikum, semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Waalaikumsalam, terima kasih di atas ucapannya. Permintaan lagu saya adalah dendangan lagu sebuah daripada kumpulan Stings yang berjudul Seandainya Tuhan Mengizinkan. Lagu ini saya tujukan kepada semua pendengar setia Radio Nasional FM katanya. Dan tidak lupa juga kepada aku Sida, saya harap satu hari nanti agar kita dapat berjumpa. Walau kita sekarang berjauhan, namun hati kita tetap bersama. Cik! Semoga abang dapat jumpa dengan kekasih hati abang. Tapi apapun, terima kasih semuanya. Pastinya radio terbaik Nasional FM akan terus menghiburkan kita pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda Nasional Malam.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

datang daripada Lan Laga. Seandainya Tuhan mengizinkan, lagu ini dipopularkan oleh kumpulan Sting sebaru saja bersama-sama dengan kita 9.32 minit malam. Lagu yang penuh dengan nostalgia, lagu yang penuh dengan cerita. Itulah dia seleksi lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 yang akan terus menghiburkan anda pada malam ini dengan dendangan lagu-lagu terbaik, lagu yang membawa kita ke lembah yang lama. Baik, saya ingin kongsikan juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati ucapan-ucapan arahkan pendengar kita yang berada di TikTok. Assalamualaikum semua, selamat malam, apa khabar? Selamat menonton bersama dengan saya sehingga 12:30 malam nanti. Malam ini segmen Nasional Malam Ifa, terima kasih hadir. Katanya Lavender Girl, jadilah yang terbaik walau di mata orang kita tidak baik. Ah, betul. Jadi yang terbaik je, tak apa walaupun orang tak suka dengan kita, itu adalah lumrah dan normal dia sebenarnya. Lagi kita bagus, lagi orang benci kat kita kan. Biasalah, manusia tak pernah lari dari sifat dengki. Tapi apa pun, kita janganlah letakkan diri kita dengan sifat dengki tak baik dan tak elok. Kita kena sentiasa positif. Okey, Nur Azila, waalaikumsalam. Selamat malam. Apa khabar? Okey, untuk ucapan di Facebook bersama dengan sahabat kita dari Terengganu, Mama Yusuf. Assalamualaikum, selamat malam Reza dan semua rakan pendengar kita. Yang pastinya terbaik dengan pilihan sahabat-sahabat semua, mantap terhibur. Terima kasih. Nenek Ani, assalamualaikum teman Reza menerusi Nasional Malam. Sehingga 12:30 malam, Ramli dari Ceras Kuala Lumpur. Abdul Jalil dari Endau Johor, selamat tugas Reza, terima kasih. Dari Sungai Besar Selangor bersama dengan Tan Tari yang pastinya menghiburkan Reza pada malam ini. Dan Reza akan terus bersama-sama dengan kita dengan hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Terima kasih. Princess katanya, jom rakan pendengar layan Nasional Malam. Pastinya yang akan terus terisi dengan dendangan lagu nostalgia yang terus menghiburkan malam anda pada malam ini. Reza Balangi dengan ucapannya, assalamualaikum Reza dan selamat malam. Selamat siaran menerusi Nasional Malam yang pastinya kita terus luncur katanya. Layan terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Ya, betul. Baik kata Tiger Tasha. Betul-betul. Hati manusia siapa tahu. Rambut sama hitam tapi hati lain. Ada yang hati warna selain daripada warna merah jambu ke kan? Mungkin ada juga kan. Kalau dah hatinya hitam, manalah kan. Tapi kita elakkanlah. Tapi apapun, semoga anda terhibur dengan pilihan lagu menerusi pilihan bersama dan permintaan rakan kita yang seterusnya. Permintaan daripada Simon. Katanya sebuah lagu daripada kumpulan Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Diikuti dari Taman Ria bersama dengan Aiman. Sambil layan Nasional FM sambil bekerja katanya. Di Tawau Sabah dengan permintaan lagu saya pada malam ini, dendangan lagu daripada Bidu Wanita Negara. Jerat Percintaan, lagu ini dipopularkan pada tahun 1996. Pastinya ditujukan kepada semua pendengar Nasional FM dan ucapan selamat hari Jururawat dan pastikan Nasional FM radio teman anda selalu. Mantap, terima kasih. Hafiz Ibrahim juga dibersama dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Maya yang berjudul Dari Biru. Terima kasih dan selamat konti. Ikuti sahabat kita Ahram dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah mengucapkan selamat malam ceria semua pendengar Nasional FM. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Azharina Azhar yang berjudul Elegi Sepi. Pastinya terus berhiburkan kita pada malam ini. Terus layan terus untuk anda lagu terbaik Nasional Malam.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Azhari Nazharina lagunya lagi sepi untuk anda pada malam ini. 9.48 minit malam semestinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam tenang anda. Dengan pelbagai urusan anda lakukan pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Kadang-kadang kita teringat kisah lama, teringat kenangan lama sambil kita leka membuat kerja, leka pelbagai urusan kan. Itulah dia, kita renung seketika, kita jadikan sebagai pengajaran dalam hidup kita. Terima kasih yang hadir menonton. Terima kasih hadir sahabat-sahabat kita yang meneping-neping. Ayat baru, meneping tu. Terima kasih sahabat kita yang bagi kongsi, yang kongsikan rezeki. Kita bagi gift Semoga murah rezeki selalu yang dah kongsikan live ini, yang dah tekan repost. Semoga semuanya baik-baik saja. Teman saya sampai 11 malam nanti di TikTok, tapi siaran sampai 12.30 malam. Pastinya yang akan terus menyerikan lagi lah malam anda, malam tenang anda pada malam ini, hari Selasa 12 Mei 2020. Kasut dah buruk katanya dalam perjalanan balik rumah ni bang, dari Kota Baru. Kota Baru betul ke? KB Kota Baru kan? Ke ada nama tempat lain eh? Tapi walaupun ada perkongsian info trafik untuk anda yang memandu di Lebuh Raya Bertuah di Semenanjung Malaysia. Info penyelenggaraan di Lebuh Raya Plus E1, kerja-kerja road marking di kilometer 174.4 sehingga kilometer 173.4 arah utara dari Bandar Baru ke Jawi. Lorong kiri ditutup bermula 10 malam ini sehingga 6 pagi esok. Diikuti juga di Jabatan Pulau Pinang, info penyelenggaraan E36, kerja-kerja bridge inspection di kilometer 4.2 sehingga kilometer 4.4 arah barat dari Perai ke Pulau. Lorong kiri ditutup bermula 10 malam sehingga 6 pagi. Dan info kerja pembersihan di E1 Lebuh Raya Plus, penutupan hentian sebelah Sungai Buloh arah selatan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh ditutup bagi kerja pembersihan bermula 10 malam hingga 5 pagi. Stesen minyak beroperasi seperti biasa. Jadi untuk anda yang memandu di Lebuh Raya tersebut, sentiasalah fokus pada pemanduan anda dan patuhi arahan papan tanda. Yang pastinya semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Diteruskan hiburan permintaan daripada sahabat pendengar kita, semestinya dengan lagu yang terbaik untuk anda. Teruslah yang terus berhibur, pastinya di National FM.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

0: bukan gurauan dan bunyi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Pilihan-pilihan-pilihan. Pilihan bersama.

Saja yang terus menjadikan lagi malam anda pada malam ini bersama-sama dengan saya di penghujung jam yang kedua ini, 10.48 minit malam. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat perkongsian juga untuk anda. Selain mendengar Radio Nasional FM di frekuensi di radio, anda juga boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah lain yang anda perolehi. Muat turun secara percuma dan terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada, ataupun boleh terus dengar melalui radio portal RTM secara atas talian. Boleh google saja di kata carian, tulis saja radio portal RTM ataupun Nasional FM, terus keluar dan dengar walau di mana juga anda berada untuk hiburan serta informasi yang terbaik. Baik, selepas ini berita utama 11 malam akan bersama dengan anda untuk berita terperinci dalam dan luar negara dari pusat berita radio RTM. Tapi kita berhibur dahulu. Sebuah lagu permintaan daripada sahabat kita Easy Z dengan permintaan lagunya Sri Kandi Cintaku dipopularkan oleh kumpulan 16 Shin untuk hiburan kita pada malam ini. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan Akmal Hashim, sebuah lagu daripada kumpulan Slam, Tiada Aku Jemu. Terus layan, terus berhibur Nasional Malam.

Operasi haji berjalan lancar, tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia.

0: Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Jelas beliau lagi, agensi persekutuan seperti MARA telah mengurangkan kadar sewa 20% mulai bulan ini, manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember tahun depan. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Akmal Nasrullah berkata, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Perbuatan menghina sahabat Rasulullah SAW disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan mereka merupakan generasi terbaik yang dipilih serta dipuji Allah SWT dalam Al-Quran. Jelas beliau, para sahabat ialah individu yang bersama Nabi Muhammad dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan Islam. Menerusi kenyataan di Facebook, beliau menyeru umat Islam supaya menjaga adab, tutur kata dan penulisan terutama di media sosial agar tidak mencemarkan kemuliaan para sahabat. Lebih 23,000 jemaah haji Malaysia dilaporkan selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, setakat ini operasi haji berjalan lancar hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji TH, termasuk pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan.
2: Setakat ini, Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, khususnya Tabung Haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekiranya ada mengesyaki ataupun informasi dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tabung Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Untuk perkembangan semasa di Kota Suci Mekah, kita bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Baik, secara keseluruhan sebanyak 76 penerbangan daripada KLIA telah selamat tiba di lapangan terbang Madinah dan Jeddah setakat ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Dato' Muhammad Hisham Harun berkata, rombongan terakhir jemaah muassasah dari Madinah juga telah tiba di Hotel Abrash Al-Taisir di Mekah pada Sabtu lalu dan kini kesemua jemaah telah berkumpul di Mekah untuk persediaan menuju hari wukuf yang dijangka berlangsung kurang 2 minggu lagi. Dalam perkembangan sama, Tabung Haji turut mengingatkan jemaah supaya memberi perhatian serius terhadap aspek kesihatan susulan cuaca yang semakin panas menjelang musim kemuncak haji. Jemaah dinasihatkan supaya minum air secukupnya, menggunakan payung ketika berada di luar bangunan dan mengurangkan aktiviti luar bagi mengelakkan risiko tekanan haba. TH turut menegaskan bahawa faktor utama jemaah ketika ini adalah memastikan kesihatan dan tenaga berada pada tahap terbaik bagi melaksanakan ibadah wukuf di Arafah yang merupakan rukun terpenting dalam ibadah haji. Selain itu, jemaah juga diminta berhati-hati terhadap tawaran pakej sejarah luar di Tanah Haram seperti di Taif dan di Jeddah yang ditawarkan pihak luar tanpa kelulusan tabung haji. Dan dalam masa sama, TH sekali lagi mengingatkan rakyat Malaysia hanya individu yang memiliki visa haji sah sahaja dibenarkan berada di Tanah Haram dan mengerjakan ibadah haji. Kerajaan Arab Saudi sebelum ini memberi amaran tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji tidak dibenarkan memasuki Mekah serta kawasan Masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sekiranya ditangkap dan didapati bersalah, hukuman mengikut lunas undang-undang pihak berkuasa Arab Saudi akan dikenakan. Jadi, ingat, tiada visa, tiada haji. Dalam pada itu, Tabung Haji juga memaklumkan penyertaan ibadah kurban melalui sistem T-Jari masih dibuka sehingga 20 Mei ini dengan kadar RM410 bagi seekor kibas. Setakat itu saja perkongsian dari Mekah Al-Mukarramah. Kembali ke Angkasa Furious.
0: Terima kasih, Amirul. Berita seterusnya. Program Ekonomi Madani Angkatan Tentera Malaysia terus membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan penjanaan ekonomi masing-masing. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata setiap projek berjaya dibangunkan peserta selepas dilaksanakan secara berperingkat.
4: Program-program yang dilaksanakan itu adalah hasil daripada usaha pemindahan ilmu yang dilakukan oleh universiti. Jadi setiap program itu ada universiti yang bimbing supaya projek itu tak gagal, dan hasil daripada projek itu bagi setengah produk Busted yang akan mengambil, maknanya ada jaminan pembelian. Jadi projek ini dengan demikian tak ada sebab untuk terhenti begitu saja.
0: Ketika ini lebih 1,000 peserta terlibat membabitkan peternakan kelulut dan halia bentong. Penularan hantavirus yang dilaporkan di beberapa negara barat terus dipantau rapi. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata pemantauan dijalankan secara berterusan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta agensi berkaitan.
5: Buat sekarang belum mempunyai indikasi bahawa ia akan datang ke Asia. Okay. Waktu sekarang alhamdulillah terkawal, tetapi kita dah melihat bahawa negara-negara jiran juga mula bertindak dengan mengambilkan langkah kawalan yang terbaik, kerana dari segi apa yang melihatkan karakteristik yang menunjukkan tentang hantavirus terlibat dengan kapal air.
0: Jelas beliau lagi, pengalaman pandemik COVID-19 menjadikan semua pihak telah lebih berwaspada bagi mengelakkan penularan wabak tanpa kawalan. Luar negara, Indonesia mengetatkan pemeriksaan dan pemantauan kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan kebimbangan penularan hantavirus. Ketua Pusat Kuarantin Kesihatan Naning Nugrahini berkata, pemantauan dipertingkat melalui pelancong yang tiba dari Amerika Syarikat, Argentina, Uruguay dan Panama. Senarai negara juga diperluas dan diteliti semula sekiranya terdapat perkembangan baru. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dijadual menghadiri mesyuarat Menteri Luar BRICS di New Delhi pada Khamis dan Jumaat ini. Menurut agensi berita Republik Islam IRNA, perkara tersebut diumumkan jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakeh. Tambahnya, mesyuarat yang diadakan serentak itu penting bagi Tehran yang menantikan pertemuan dua hala bersama Menteri Luar termasuk dari India sebagai negara sahabat. Sukan atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan membawa pulang 3 pingat perak pada Kejohanan Angkat Berat Asia 2026 di India menerusi jumlah angkatan keseluruhan 277 kg dalam kategori 60 kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi haji berjalan lancar, tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Minit malam waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk jam yang terakhir edisi Nasional Malam hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Semoga anda semua diberikan kesihatan yang baik dan juga semoga malam ini menjadi malam terbaik buat anda. Terima kasih kerana memilih kami sebagai radio pilihan anda yang akan terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Baik, sedikit perkongsian untuk anda, makluman gangguan siaran kepada semua pendengar Nasional FM. Dijangka berlaku gangguan siaran radio di negeri Sarawak untuk tarikh 13 Mei 2026, di mana hari esok, hari Rabu, masa yang terlibat adalah 12 tengah malam sehingga 5 pagi esok, lebih kurang dalam 5 minit. Dan untuk kawasan yang terlibat adalah kawasan di daerah Kuching dan kawasan sekitarnya, disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan terancang bulan Mei di stesen TM Gunung Serapi Sarawak. Untuk saluran Nasional FM yang terlibat adalah di frekuensi 88.1 MHz FM. Jadi jangan risau, jangan khawatir, ada alternatif lain untuk para pendengar. Boleh terus ikuti siaran radio RTM, khususnya Nasional FM, melalui aplikasi RTM Klik ataupun MyTV 701 dan radio portal RTM. Jadi pelbagai frekuensi juga anda boleh terus layan, terus berhibur. Untuk pilihan bersama yang seterusnya pada malam ini, permintaan sahabat kita dari Baling Kedah bersama dengan Siti Salwa, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Tantari yang berjudul Rindu Hatiku Rindu. Ucapan kepada semua rakan-rakan pendengar, semoga malam ini menjadi malam yang terbaik. Dan kepada sepupu saya, Kak Long Sadia, mantan sister dan Safari Maton di Hospital Melaka 12 hari bulan, selamat hari jururawat sedunia, yang pastinya semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Muhammad Syah dengan ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera buat Rizal yang bertugas pada malam ini menerusi Nasional Malam. Saya hadir dari Kampung Padang, Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor. Mantap orang selatan. Permintaan lagu saya adalah dendangan lagu daripada kumpulan Junction yang berjudul Akan Ku Kenang. Ditujukan kepada semua sahabat handai walau di mana juga anda berada. Ucapan semoga terhibur dan sehat selalu. Diikuti Najib Muhammad. Pilihan lagu saya pada malam ini, sebuah lagu daripada Wani Hasrita yang berjudul Rintihan Rindu. Pastinya terhibur diisi dengan seleksi lagu-lagu terbaik untuk anda pastinya, Nasional Malam.

cerita. Dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

Teruskan dengan lagunya Hitungan Cinta untuk anda waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Sebelum saya akhiri siaran saya, saya ingin keudarakan ucapan daripada sahabat kita sama dengan Pak Suhama. Assalamualaikum Reza, selamat bertugas sehingga ke penghujungnya. Hadir dengan diiringi pantun, mekar mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat sejati, semoga diulit mimpi yang indah. Terima kasih Pak Suhama. Selamat malam juga buat Pak Su, diikuti sahabat kita Anamoni Aniza Samin. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah, menjadi seorang ibu isteri dan DJ yang disayangi semua, terutama keluarga tersayang. Ucapan buat DJ Lin katanya, yo, hari ni hari DJ Lin terbaik, terima kasih, saya mewakilinya, terima kasih ya. Jaya ke Suma, Ramladin dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Tak sempat sebenarnya saya nak keutarakan satu persatu sebab kita dah menghampiri ke penghujungnya. Saya masih lagi dalam permintaan lagu menerusi pilihan bersama. Permintaan daripada sahabat kita Marsa dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Wings yang berjodoh sejati, diikuti sahabat kita Beluntung hadir dari Keningau Sabah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Mas Idayu, Senggol-senggolan Cubi-cubitan. Dan juga permintaan daripada Zainab Husin dari Rahimah Rahim, Jika Begini judulnya, yang pastinya layan santai malam ini menerusi Nasional Malam.

Dan dulu kita di penghujung siaran menerusi Nasional Malam sambil kita menggoyangkan pinggul, sambil kita berhibur untuk anda terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini bersama dengan saya. Selepas ini, Abang Manis ataupun Nazar akan sambung siaran yang menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Sampai kita bersama lagi di lain waktu dan juga di lain siaran, biarkan hari berlalu dan malam memelukmu dengan ketenangan. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang.

Exis dengan anugerah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Reza telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya Nasional Geng Buruh Hantu mengambil alih siaran, memenuhi ruang udara Nasional FM di seluruh negara menerusi frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah boleh didengarkan menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Nasional Geng Buruh Hantu untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk tengah malam ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey, semua sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Apakah ianya berakhir dengan kegembiraan ataupun kesedihan? Walau apa pun yang berlaku semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Dan untuk hari yang baru ini, kita mulakan langkah yang baru. Kerana hari yang baru merupakan hari di mana kita boleh memperbetulkan kesilapan semalam. Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai 3 pagi je. Pukul 3 pagi nanti, DJ Hanim akan sambung Nasional Geng Buruh Hantu. Okey. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Jadi kalau anda dah bersiap sedia, jom kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan dari semasa ke semasa. Dan saya harapkan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Hayati Tasrib dengan Cinta Dangdut. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur terus.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin je. Ish, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Khalifah dengan si jantung hati. Jagalah jantung hati anda baik-baik. Ya. Tapi jangan jaga jantung hati je. Jantung anda tu pun kena jaga juga. Makan makanan yang sihat. Sentiasa periksa tahap kolesterol anda. Yang mana dah border-border tu, dah sepadan-sepadan tu kan. Berhati-hatilah dengan jantung anda. Terus lakukan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu orang tak nampak lah. Dia macam jantung juga. Ini kisah jantung. Dia macam jantung juga. Jantung ni dia memang tak nampak tau. Memang tak nampak kat dalam je. Tapi dia terus berdenyut memberikan kehidupan. 12.27 minit tengah malam. Nasional Kempur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya cuaca hujan lebat, sejuk, alhamdulillah, syukur. Ada yang katanya panas sangat ni. Panas berdenting, tengah-tengah malam pun panas. Pasang kipas pun rasa macam berbahang je. Panas hujan, rahmat Allah SWT. Met Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah, di Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Perak, di Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Sarawak pula, di Mukah, Bintulu, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, serta negeri Sabah di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Ranau dan juga Sandakan serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia pencari-pencari rezeki yang sedang berniaga pada waktu ini? Selamat berniaga. Toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran, terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM, termasuklah penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Akak-akak burger, abang-abang burger, semua okey. Berapa biji burger hari ini laku? Mereka yang sedang bekerja kilang, selamat bekerja, jangan mengular ya. Termasuklah mereka yang berada di atas jalanan berjihad mencari rezeki di atas jalanan, di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua kasih horn satu kali untuk Abang Manis boleh. Pam pam pam. Oh mantap. Ada yang dah horn dah tu. Oh, mantap. Saya nampak, saya nampak. Jangan kata saya tak nampak tau. Saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda. Okey, jom terus beribu lagi menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lirik oleh Nur Bisa. Gabungan Dato' M. Nasir dan juga Spider dengan Mentera Semerah Padi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Layan sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lagu ciptaan Use Me, lirik oleh 1K. Me dengan darah perjuangan. 12.46 minit tengah malam. Yang tengah mencari rezeki memang tengah berjuang waktu ini kan. Dia mencari rezeki juga satu ibadah. Jadi yang paling penting kita ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Jangan mengular. Kalau ngantuk, tahan je lah mata kan. Nak buat macam mana? Kita kena galas juga tugas tugasan kita, kerja kita yang diamanahkan kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Selamat bertugas untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan, yang sedang meronda keselamatan, geng-geng MPV di seluruh negara, abang-abang polis, kakak-kakak polis, mereka yang menjaga sempadan-sempadan negara, mereka yang menjaga samudra negara. Tapi tak lupa juga mereka yang berada di hospital, kaki tangan hospital semua, doktor, jururawat, semualah kaki tangan hospital, pemandu ambulans, semuanya tengah bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas. Pengawal keselamatan pun bertugas juga. Selamat bertugas mengawal keselamatan setempat. Jangan malu dengan pekerjaan kita ya. Kalau orang tanya awak kerja apa, saya kerja pengawal keselamatan. Dengan bangganya. Alhamdulillah, lebih 21,000 jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyatakan setakat ini sebenarnya operasi haji berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan juga penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji. Beliau turut menegaskan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan jemaah terpelihara, termasuklah pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan. Alhamdulillah, tapi setakat ini belum ada lagi laporan yang mengatakan ditipu pakej haji dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah, rakyat Malaysia telah pun sedar. Sebab sebelum-sebelum ni banyak kes tau, tawarkan RM50,000, RM60,000, RM70,000, pakej premium dan sebagainya. Dia ingat senang agaknya dapat. Walaupun kita ni ada duit, bayar mahal sekalipun, belum tentu lagi kita dapat pergi ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji tau. Semua itu atas jemputan Allah SWT. Duit banyak menggunung macam mana pun, kalau Allah belum izinkan, belum beri kita surat jemputan, takkan sampai kita. Kalau kita tak ada duit sekalipun, tapi Allah izinkan, dah bagi surat jemputan, InsyaAllah sampai. Percayalah. Geng-geng berhantu Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Kita ada Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Datrit Sabah Nazri Yahya Zarid Syafiq dari Terengganu Perak hadir dan juga sedang bertugas. Mantap, selamat bertugas. Dr. Philip Malik, Muhammad Muhaimin juga melaporkan diri. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak, Muhammad Yusof dari Terengganu, Syah Putra Mesing Johor, Ita Chot dari Ipoh Perak, Jamaah Aloha, Razak Balangi, Intan Hamid, kita dari siapa lagi? Tantari Mas Mira, Abang JJ Gemas, on sampai pagi katanya. Nek Mas, dia kata selamat bersiaran Abe Manis. Oh, Abe okey sini. Adik okey adik. Nur Azila, Nida Wahida. Kita ada siapa lagi? Daniel Abdul Jalil Tawau, Lin Roslinda, Din Karudin, Kuala Terengganu, Nenek Ani, Budak Lawa yang Mistik, Zainab Hussein, Ila and Request, Masna Loso, Kamarudin Muhammad, dari Tangkak Johor, Pinsir Su, Muhammad Faizal Mustafa, Fiza Riza, Noraini Jupri. Dia kata tengah bekerja ni, terbaiklah. Okey, okey. Juhas Mizi Abdullah kasih on terus. Jom layan Nasional FM. Hashtagnya GBH segmen nombor 1 setiap malam. Mantap.
Dia yang menjadikan segmen ini nombor satu, bukan saya, bukan sesiapa, bukan kami di Nasional FM, tapi anda semua pendengar-pendengar. Sebab itu saya sayang semua pendengar-pendengar Nasional FM tau, terutamanya pendengar geng burung hantu. PKA Amin, geng Saka Pokok, geng Saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Rosli Headbang dari Pasir Gudang ke Taiping luncur pam pam pam. Oh, mantap dia bagi horn. Hasnah Hasrani Zabida, Zabidi Ahmad dari Teronoh, Iza KBE, Mami Zaidah, Muhammad Jasni Mon, Amir Udin, itu antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Rusty Blade dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu untuk pertemuan hari ini, Rabu 13 Mei 2025, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Luncur terus.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Yang paling penting, kita merdeka jadi diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain, kita juga yang susah, kan? Jadilah diri kita sendiri. Walau apa pun yang berlaku, kita merdekakan diri kita. Negara sudah pun merdeka. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Dan kemerdekaan kita menyatukan kita. Tapi perjuangan kemerdekaan ini sebenarnya lebih mudah, tau, kalau kita mengusir penjajah. Tapi perjuangan akan lebih susah, lebih sulit, kerana melawan bangsa kita sendiri. Oh, tu yang bahayanya tu. 1.8 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Borohantu. Terima kasih yang hadir. Terima kasih yang terus mendengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey lagi, semua okey lagi. Baik, walau apa pun yang berlaku, kerajaan Madani akan terus memberikan tumpuan terhadap keperluan Sabah, negeri Sabah, ya, agar setiap dasar dan juga bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan juga dirasai rakyat di lapangan. Itu yang dijamin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau telah pun meneliti beberapa perkara berkaitan pembangunan dan juga kebajikan rakyat negeri Sabah, dan perkara itu telah pun dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Khairul Firdaus Akbar Khan dan juga Menteri Pertanian Perikanan dan juga Industri Makanan Sabah Jamawi Jaafar. Jadi perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya di kawasan luar bandar, termasuklah usaha memperkukuh peluang ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Ya, bukan saja negeri Sabah sebenarnya, tapi tumpuan kerajaan setiap negeri, terutama dalam membasmi kemiskinan tegar di bandar, di dua bandar. Jadi kemiskinan tegar ini juga kita perlu berganding bahu sebenarnya. Kalau dekat kampung, dekat desa, kan, ketua kampung kena ambil maklum anak-anak buahnya, yang mana perlu dibantu, perlu mendapatkan bantuan, kita kena bantu semua. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi. Suwani 87. Kita ada Fikri 92, Manja, Mawar Anggun, Ita Iris, Ida Halim, Kasut dah buruk. Remy 78. Kita ada Nida Wahida, Ayai PHY. Penny Silva. Amirul Hakimi, salam katanya. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Isam Muri juga turut hadir. Yang hadir dekat live TikTok, tolong tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Love Pinky, Haikal. Kita ada Macha juga. Macha, okey Macha. Siti Anis H, Jebat Deraka. Mantap, DJ Shah Kelantan. Oh, Jebat Deraka DJ Shah. Miss Kayoi, Kak Ani. Kita ada siapa lagi? Rohatun. Kata macam dah pusing HKL. Puteri Delisha, Rosila Ramli. Ramai-ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak, ya, untuk anda semua. Terus layan hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak ajak anda berzapin seketika menerusi lagu ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain, Lesti dengan Zapin Melayu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kiburuhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Medi Laga Kira Kena, lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anand Bashki, membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan anda, apakah yang menjadi musuh negara? Ada yang berkata dengan saya, musuh negara adalah rasuah. Betul, saya tak nafikan. Tapi ada satu lagi, jangan kita lupa. Dadah juga musuh negara. Sebagai ibu dan ayah, kita kena pantau anak-anak kita. Dengan siapa mereka bercampur, dengan siapa mereka berkawan dan sebagainya, kan? Waktu sekarang, 1.30 minit pagi ni tak balik-balik lagi anak kita, kan? Kena cari tu. Apatah lagi mereka di bawah umur. Ini termasuklah pegawai keselamatan, anggota polis, pegawai-pegawai polis, kan? Dan polis diraja Malaysia memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota yang terlibat dalam kegiatan jenayah, termasuklah sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail menyatakan siasatan masih lagi dijalankan secara menyeluruh bagi mengenal pasti individu ataupun kumpulan yang terlibat dalam dakwaan berkenaan. Dan pihaknya dalam siasatan lagi, jadi tiada siapa yang terlepas. Pegawai ke, anggota ke, salah dengan jenayah, salah dengan pengedaran dadah, akan ditangkap, dipenjara. Pihak polis juga mengambil sira mengenai dakwaan pelibatan seorang anggota polis dalam rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Jangan risau, perkara itu dalam siasatan, insyaAllah tiada siapa yang terlindung. Saya percaya integriti polis. Saya percaya kepimpinan polis. Okey, geng-geng berhantu, semua okey lagi. Setuju tangkap? Setuju. Ramai yang setuju untuk tangkap. Faizul, Abang Lori, pam-pam-pam, hadir. H dari Bekan ada Fatiha, Adizam, Abin, Nas pun Abang ni, Abang Lori juga ni. Ada Kain, Muhammad Farid, Noriza, Virginia, Vanessa, Zainon Ali, Hasanto, Dila, Yoti 88, Roslina, Icha, Oja, Siti, Fatima, Putri, Azura, Tok Ayah, Kelulut, Intan Abdul Kadir, Linda Kitchen, Yus, Dayin, Suriati, Sumadi, Zai Zuraini, ada Doras, ada Siti Hajar, Sabaria Saleh, Alan Burger, Geni Kona Pulau Pinang, Putri Lilin, ada Hana dari JB, Norlida melaporkan diri, Yati DJ Rahmat pun pam pam pam. Semuanya Abang Lori, ramai yang melaporkan diri, kan? Ada apa 91 bomba. Terima kasih yang hadir menerusi lantitan Facebook rasmi, juga di Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, Madam Rose juga hadir. Misi-misi ataupun jurawat-jurawat dekat HKL kata macam, okey, selamat bertugas jurawat-jurawat se-Malaysia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, ada yang lagu hentak-hentak kepala, ada yang berjoget, macam-macam lagi, kan? Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan untuk anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita tukar mood kita. Bukan tukar diri kita, tidak. Jiwa kita, kita tukar. Mood dalam jiwa kita. Kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu yang mungkin akan terimbau memori indah, memori pahit. Memori indah tak apalah, memori pahit kita letak tepi. Kalau kita kenang, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi saya suka akan kenangan sebenarnya, sebab kenangan itu banyak mengajar saya dan juga mengajar anda semua tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang lebih baik pada hari inilah daripada semalam, kan? Dan kita harapkan kebaikan itu akan berterusan, baik hari ini dan pada hari esok juga. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tepi Bujuk Katil menerusi dari lagu ini daripada komposernya Mazan B dan juga Sarizan B.
Siti Nurdiana, Terpaut Sayang Padamu. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Kiam Berhantu. Pertemuan Rabu 13 Mei 2026. Semoga hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan lah ya. Kalau semalam kita berasa kecewa, berasa sedih, berasa tak senang hati, resah je semalam, semoga hari ini langkah kanan buat kita. Dalam Diam Aku Mencintaimu, bertemu dengan seseorang itu adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman pula adalah apa dia? Adalah pilihan. Tapi kalau jatuh cinta dengan si dia, itu di luar kemampuan sebenarnya. Betul, di luar kemampuan. Kerana cinta itu hadir tanpa dipaksa. Dan cinta tak boleh dipaksa. Dia datang secara tiba-tiba. Bukan kita pinta, bukan kita mahu untuk jatuh cinta kan. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramal oleh Met Malaysia ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang dan juga Dungun, Pahang pula di Lipis dan juga Jerantut, Selangor di Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Eastern, seluruh negeri Melaka pula, di Sarawak, di Kapit, di Belaga, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah, di pedalaman Pantai Barat, Papa, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, termasuklah di Sandakan, Telupit dan juga Beluran dan juga Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng Burhan tu, terima kasih yang hadir. Oh, kita ada geng-geng dari HKL Hospital Kuala Lumpur, Van D1, kita ada Pijam, kita ada Latif, kita ada Lanun Felda, Faizal, Mizi 85, Zima Pairis, Jihan 92, Stiker Dahlia, ada Asang juga, Zuaida, Lady Heda, Azaz Noor, Yusuf YMC luncur terus dari Perlis, ada Miss Lai, Syukri, Hayati Ahmad, Aman Hashim, Nur Cahaya juga dari Perlis, kita ada siapa lagi, Zulaika Azuri, Nur Isa, Ita Chod pun nama merindu, Shikin dari Banting Selangor ya. Abang Zai dari Brunei, Nora dari England, terima kasih mendengar kita di England. Nampak GBH mendunia tau. Dia bukan saja dekat England, di Australia juga ramai sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di Oman, ada sahabat-sahabat saya di sana. Mereka sering menantikan Nasional Game Berhantu. Dekat Afrika ada tak? Dekat Afrika

Kalau ada yang sedang mendengarkan dekat Afrika, tolong lapor diri kepada saya. Dekat Mexico ke, Brazil ke, Venezuela ke. Nur Suhaila, selamat pagi untuk anda. Ada suara yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi? Semua kata Mizi katanya dah standby dah ni. Dah siap sedia dengan selimut. Tisu tak cukup katanya. Ambil tuala je, ambil tuala je ya. Ina Said juga turut hadir. Semua masih okey lagi, alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Nabu Hassan. Lirik oleh Lukman S. Kelunakan suara Zahirani menerusi lagunya yang terpisah cuma jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Geng Burhan tu terus kekal setia. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Kamal Halim, EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mu di Hati. Izinkan nama Abang Manis sentiasa dalam hati anda, boleh tak? Selain daripada Nasional FM sentiasa di hati, izinkan pemilik suara ini sentiasa di hati anda. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru hadir. Terima kasih untuk anda yang baru bangun. Bangun-bangun je terus cari Nasional FM. Hati yang bestnya tu, bangun je cari Geng Berhantu. Tapi yang baru bangun ni bukan Geng Berhantu, sebab Geng Berhantu memang tak tidur dari tadi. Tapi tak apalah, Geng Burung Berpati ke, Burung Puyuh ke, yang penting kita sama aja. Bangun je terus cari Nasional FM. Saya harapkan pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang kata saya tertidur bang, tapi bila dengar suara abang dekat radio, terus terjaga. Yelah, tidur tak tutup radio kan. Radio sensor on 24 jam. Baik, mengenai krisis tenaga global, semuanya rasa terkesan kan, termasuklah peniaga-peniaga. Tapi alhamdulillah lah, minggu lepas kan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya pengurangan kadar sewa premis perniagaan dan agensi persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA telah pun mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% melibatkan lebih 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara bermulanya Mei yang lalu. Dan DBKL juga, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, turut mengurangkan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan juga premis terpilih milik DBKL berkuasa 1 April 2026 sehingga 31 Disember 2027 bagi meringankan beban lebih 10,000 peniaga kecil di ibu negara. Kerajaan Negeri Selangor juga memberikan respon positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa yang terdekat. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh premis-premis milik swasta pun ya, kita harapkan dapat dikurangkan lah bagi membantu peniaga-peniaga kita. Peniaga semuanya terkesan tau, terkesan dengan kos macam-macam lagi, peningkatan kos operasi. Selain daripada itu, aliran tunai juga yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat terkesan. Kalau sewa di tempat swasta dapat dikurangkan, di bawah seliaan kerajaan juga dapat dikurangkan, saya percaya harga barangan peniaga-peniaga tak suka-suka untuk menaikkan. Ini sewa dah lah tinggi kan. Dengan keadaan sekarang, kita satu dunia mengalami krisis tenaga global, mesti barang terpaksa dinaikkan oleh peniaga-peniaga. Yang terkesannya siapa? Yang terkesannya pengguna macam kita. Kita yang bukan peniaga, kita ni pengguna, sangat-sangat terkesan. Jadi tolonglah, tolonglah. Kerajaan telah pun melaksanakannya. Bagaimana pihak swasta dalam membantu? Sebab dalam pembentukan ekonomi, membentuk ekonomi, membentuk apa saja, kita perlukan sokongan semua pihak, bersatu padu oleh semua pihak. Asmal ini selamat pagi, Wiranti Ati 80, Lavender Girl ada, Aida Abdul Jamil, Sabri Rajman, Ati Azuriati, Pok Sulan pun hadir, Kion Yon, kita ada Fira, ada Kak Ai, Jessica Chan, Fauzia Osman, Cikgu Z, Mastura, Halim, Zahiran, Salimah Rezeki, Mak Sunah. Mizi 85 katanya bahan-bahan niaga pun dah naik harga. Betul. Jadi kalau kadar sewa tu dapat dikurangkan, insyaAllah ya, peniaga-peniaga kuranglah terkesan, kurang terbeban. Beban tetap beban, tapi kuranglah rasa terbebannya. Dan pengguna juga kurang rasa terbeban juga. Okey, pukul 3 pagi nanti saya serahkan ruang udara Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM kepada DJ Hanim pula. Tugasan saya sampai di sini saja. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena ingat ya, perkukuhan perpaduan yang ada, kita sama-sama bersatu padu dalam menjamin kesejahteraan kemakmuran negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang.
Untuk geng-geng Burhan tu, terus dengarkan Nasional Geng Burhan tu. Jangan risau, geng Burhan, Nasional Geng Burhan tu sampai pukul 6 pagi. Cuma saya pass baton saja, pass baton kepada DJ Hanim untuk menyambung tugasan-tugasan saya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsilah mengenai sedikit kata-kata hari inilah. Dan mudah-mudahan kata ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, kan. Hidup kita ini seperti ombak sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul-betul, memang seperti ombak. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang menghentam, kan. Tetapi setiap gelombang mengajarkan kita cara kita bertahan. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Terus layan, terus dengarkan Nasional GBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera geng burung hantu. Kalau tadi Abang Nazar kita telah menemani anda, mana pula dia? Oh, ada di belakang. Okey.
1: Saya masih ada lagi.
0: Abang Nazar telah menemani anda daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 3 pagi. Sekarang saya menyambung tugas dari pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Hari ini 13 Mei 2026. Kalau cakap pasal 13 Mei ni kan, kita tak lupalah dengan kisah silam kan, sejarah silam kita yang kita takkan lupa, benda sejarah yang kita tidak mahu ia berulang kembali kan. Lepas tu apa yang kita kena ambil iktibar dari peristiwa 13 Mei itu, setiap tindakan atau pertuturan yang menyentuh sensitiviti ini kita kena elakkanlah untuk menjaga keamanan negara. Kita tidak perlu bercakap menyentuh isu-isu 3R, agama, kaum dan raja bagi menjaga keharmonian negara. Jadilah pengguna media sosial yang bijak untuk kita mendidik anak bangsa negara yang aman, lahir dari rakyat yang saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu hati. Di Nasional FM, pastinya kita bersatu. Geng Buruh Hantu, layan dulu kita serupa headwind.

Kembali lagi ya dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Jam ini ya, sedikit perkongsian berita untuk makluman bersama. Dalam portal yang diambil dalam portal berita RTM, 4 mayat ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR hari ini susulan kejadian bot karam yang membawa pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia di perairan Pulau Pangkor pada Isnin. Operasi penyelamat turut disokong aset pasukan polis marin dan tentera laut Diraja Malaysia bagi mengesan baki 10 mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian awal pagi Isnin, sebuah bot dipercayai membawa 37 parti warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Pangkor dengan 23 mangsa berjaya diselamatkan. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan berhubung kes penyeludupan migran melibatkan pendatang asing tanpa izin. Seterusnya, Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan terhadap keperluan Sabah agar setiap dasar dan bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan dirasai rakyat di lapangan. Perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar termasuk usaha memperkukuh peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berita sukan tanah air, Muhammad Anik Kasdan terus membuktikan reputasinya sebagai badang negara apabila membawa pulang 3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 di India. Kejayaan tersebut sekaligus memberi suntikan keyakinan kepada atlet itu menjelang cabaran lebih besar di Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow dari 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Untuk perkembangan berita yang sahih, hanya di RTM, sentiasa mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Animen di sini menemani anda. Jadi kalau di pagi yang sunyi ni kan, kita nak sembang-sembang santai je untuk hari ini. Okey, mungkin ada antara anda pendengar kita yang sedang memandu. Ke mana jua ala tujuan tu, Hanim doakan perjalanan hari ini lancar sampai ke destinasi. Nak tanya jugalah kepada anda, pernah tak ketika memandu, kita berdepan dengan sikap pemandu lain yang kurang sabar, atau kita panggil road bully. Pertama, kalau kita berdepan dengan road bully ni kan, apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kita kena kekal tenang. Kalau dia biasalah road bully kan, dia akan cuba horn kita, menaikkan kemarahan kita, bagi signal macam dia saja yang nak laju kan. Dia cuba nak naikkan kemarahan kita ni. Susah kita nak sabar. Tapi sabar, kita kena sabar supaya kita tak jadi seperti dia. Jangan provoke, biarkan dia je. Bagi laluan, jaga jarak yang penting. Kita kena jaga jarak sebab orang yang memandu road bully ni, dia memang suka kejut, break dalam keadaan mengejut. Kalau kita jaga jarak, jarak kenderaan kita, InsyaAllah akan mengelakkan kemalangan kan. Macam mana pula kalau dia cucuk-cucuk rapat kereta kita kan. Kalau kita ni perempuan lagilah memandu, jumpa pula road bully ni kan. Tak apa, teruskan pemanduan, terus ke balai polis berdekatan. Risau kalau jumpa pemandu yang begini kan. Apa jua keadaan, kawalan emosi dalam pemanduan tu adalah satu perkara yang penting. Selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Geng Burung Hantu, terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM. Hanim di sini ya, nak sambung sikit sembang kita pasal tadi kan. Kalau kita jumpa road bully, apa yang kita kena buat kan? Bagaimana pula kalau kita memandu tapi kita cepat naik darah? Bagaimana kita nak kawal emosi untuk memandu dalam keadaan tenang? Hanya nak kongsikanlah. Kita cakap untuk bersabar tu memang satu perkara yang bukan mudah. Ada yang mudah, ada bukan mudah sebab penerimaan kita lain-lain kan. Tapi untuk kekal tenang waktu pemanduan tu, kita kena berhenti seketika jika emosi tidak stabil. Kadang-kadang kita nak memulakan perjalanan tu kan, waktu itulah kita ada perkara yang buat kita marah. Kalau boleh kita berhenti dulu, jangan mulakan perjalanan. Kita redakan kemarahan kita tu dulu, lepas tu baru kita mulakan perjalanan. Selain tu, kalau kita memandu, dan ketika memandu tu perasaan kita marah. Kadang-kadang kemarahan ni timbul dalam pelbagai bentuk kan. Berhenti seketika di tempat selamat, tenangkan fikiran, lakukan senaman, tarik pernafasan. Lagi satu tips yang paling berkesan, dengarkan radio dan muzik. Pasang lagu-lagu yang menenangkan. Dengar Nasional FM ni sebab lagu-lagu pilihan waktu-waktu macam ni kan, lagu-lagu yang damai, yang kita boleh menyanyi bersama, hilang kita punya stres kita kan. Lepas tu kita juga boleh fokus kepada pemanduan dengan cara rancang perjalanan guna GPS. Sebab kadang-kadang kita sesat jalan pun boleh menaikkan rasa gelisah, marah. Kalau lagi-lagi waktu kita nak cepat kan. Semoga tips ini berguna dan boleh diamalkan kan. Mengamal sikap bertolak ansur dan mengutamakan keselamatan adalah kunci utama untuk memandu dengan sabar. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, dengarkan dulu Siapa Sangka Siapa Menduga, Liza Hanim.

Selamat pagi, salam ceria buat semua pendengar geng Burung Hantu yang masih menemani Hanim pada waktu ini. Apa khabar hari ini? Jam dah pukul 4.11 minit pagi. Ramai kalau dalam TikTok kita ni, ramai yang dah bangun pagi. Ada 222 mata memandang dah bangun dah. Mungkin daripada tengah malam tadi berjaga, ada urusan kerja ke kan? Mungkin dalam perjalanan jauh kan. Jadi walau di mana juga anda berada, yang penting kita kena sentiasa segar dalam apa jua kita buat, sedar apa yang kita lakukan kan. Saya nak bercerita sikit. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, sedar tak sedar kan, memenuhi harapan sekeliling sampai terlupa diri kita sendiri juga perlukan rehat, perhatian dan kasih sayang. Hakikatnya menghargai diri bukan bermaksud pentingkan diri, tetapi belajar menerima kekurangan, menjaga emosi dan memberi ruang untuk diri bernafas dengan tenang. Jangan biarkan kritikan orang mengganggu kita hingga kita hilang keyakinan. Itu yang paling penting. Jadi apa yang kita kena buat? Jom kita mulakan hari dengan aura lebih positif, senyum untuk diri sendiri, cakap perkara baik kepada diri sendiri dan percaya bahawa setiap orang sedang berjuang dengan cara masing-masing. Kekal terus bersama Nasional FM kerana sepanjang waktu ini banyak perkongsian santai dan inspirasi yang akan menemani pagi anda. Yang sedang memandu, bekerja ataupun baru memulakan hari, ingat diri anda juga berharga dan layak untuk dihargai. Layan dulu hentian ini, Ekspedisi.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man. Nasional
2: FM. Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nasionalfm_malaysia.
3: Assalamualaikum, kembali lagi dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Sedikit perkongsian arena sukan Hanim kongsikan di sini. Pelumba motor GP negara Muhammad Hakim Danish Ramli meletakkan keutamaan terhadap pelarasan jentera yang lebih mantap sebagai kunci utama untuk memburu keputusan podium pada Grand Prix GP Catalunya hujung minggu ini. Mengulas mengenai cabaran di Litar Barcelona Catalunya, Hakim Danish mengakui litar tersebut menuntut teknikaliti tinggi terutamanya dalam aspek kestabilan jentera di selekoh berkelajuan tinggi. Satu kelemahan yang dikesan ketika beliau berada di GP Spanyol di Jerez April lalu. Hakim Danish kini berada di tangga ke-15 carta kejuaraan dunia dengan 18 mata selepas mengharungi 5 pusingan perlumbaan. Seterusnya, Negeri Sembilan secara rasmi muncul juara Liga Hoki Wanita Malaysia 2026 sekaligus menyaksikan trofi kejuaraan kedua pasukan berkenaan bagi musim ini. Kemenangan itu menyaksikan pasukan Negeri Sembilan mengumpul 18 mata selepas 6 perlawanan sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dan tanpa bolos dengan jaringan 50 gol sepanjang saingan Liga. Untuk lebih maklumat berita, layari portal berita RTM yang sahih hanya di Berita RTM. Nasional FM, sentiasa di hati. Geng burung hantu, tersasul saya geng kakak petang kan. Waktu-waktu pagi ni geng burung hantu. Dengarkan dulu When the Smoke is Going Down, Scorpion.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Kalau kita sekarang ni, kalau kita tengok jam dah pukul 4.35 kan, waktu ni dah ramai yang bangun dah nak memulakan aktiviti harian, jadual harian kan. Ada yang dalam perjalanan, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah bangun pagi, dah mula untuk membuat semoga murah rezekinya kan. Kepada yang mungkinlah juga yang dah mula bangun kan, menyiapkan kerja-kerja sekolah, kadang-kadang pelajar-pelajar kita ni juga sama ada pelajar universiti tengah buat assignment kan, besok nak hantar. Jadi malam ni lah, pagi ni lah kita bersengkang mata menyiapkan segala-galanya kan, supaya apa perjalanan kita hari untuk pagi esok akan berjalan lancar. Itulah kita kena ada persediaan pada waktu pagi ni. Bagus siapa yang bangun pagi-pagi ni, sebabnya memang kita dah memang diberitahu kan, rezeki itu memang ada rezeki untuk kita, walau di mana juga kita berada ada rezeki kita, dan waktu pagi tu adalah rezeki, pintu rezeki kita lebih terbuka kan, doa-doa kita lebih makbul waktu-waktu tahajud macam ni kan. Kita kena mengambil peluang dan ketika ini untuk sama-sama kita menjadikan diri kita lebih positif kan. Saya nak kongsi sikit kan cerita tentang hati, cerita tentang hati ini, tentang kehidupan. Sebenarnya semua bermula dari hati. Kalau hati tenang, cara kita bercakap pun jadi lembut saja. Cara kita melihat orang juga pun lebih baik. Kita tak berprasangka pun dekat orang kan. Tapi bila hati kita penat, kecewa, terluka, kadang-kadang senyuman kita pun rasa rasa fake, rasa tipu. Kita nak beri senyuman tu pun berat. Tapi keunikan hati tu ada. Saya akan kongsikan sebentar lagi, layan dulu Dua Insan Nasional FM, geng burung hantu.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Sudah menghampiri akhir jam 4 pagi ini kan, dah nak pukul 5 pagi dah kita. Kalau sekarang jam menunjukkan 4.46 minit pagi. Jadi saya nak kongsi, sambung sikitlah cerita saya tadi kan, berkaitan tentang hati. Walaupun kita tak nampak bentuk hati tu kan, tapi kesannya boleh dirasai. Ada hati yang sedang kuat walaupun sedang rapuh. Walau hati, ada hati yang memilih untuk diam walaupun sebenarnya penuh dengan ceria. Dan ada juga hati yang sedang belajar memaafkan supaya hidup terasa lebih ringan. Itu adalah hati yang bersih kan, sebab kita kena cuba memaafkan apa yang berlaku dalam kehidupan kita supaya kita dapat capai ketenangan, kita boleh move on dalam apa juga dugaan yang kita hadapi. Sebab itu penting untuk kita menjaga hati, bukan hanya hati sendiri tetapi hati orang di sekeliling juga. Percaya atau tidak, satu kata yang baik mampu menenangkan seseorang, dan satu sikap memahami yang kita tunjukkan mampu menyembuhkan luka yang tak pernah diceritakan. Hiburkan hati seketika dengan lagu Harum Subur di Hati, Bumi Putra Rockers, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina! Ina! Kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.
2: Nasional FM.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click. Thank you, everybody. Listening.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi geng burung hantu. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.06 minit. Waktu berlalu begitu pantas pagi ni kan. Ramai pendengar kita juga yang dah bangun, dah memulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan juadah jualan, ada yang sedang capai skor pengeluaran untuk yang bekerja dekat kilang-kilang kan. Ada yang sedang berjaga, bersedia, berkhidmat demi keselamatan negara seperti anggota-anggota hadapan negara kita kan. Saya nak sentuh sikit pagi ni. Kalau tadi kita bercakap soal hati, nak tanya jugalah yang dah berpunya tu, hati isteri, hati suami, susah ke nak kena jaga? Saya akan kongsikan sedikit tips selepas ini bagaimana kita nak jaga hati pasangan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Channel FM, sentiasa di hati. Raudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insya-Allah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan. Mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini, kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada dua sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak. Berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat. Ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita. Kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat, ya. Kita tunaikan zakat, dapat pahala. Ya. Sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat. Kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat. Ya, kita bukan tak nak buat ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik dia tak nak dengar raudhah ni, apalah raudhah banyak. Baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain kan. Tetapi bila mendengar raudhah maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik. Ya. Isteri katalah, balik ni ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku. Benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Nampak tak? Pahala tu macam tu je. Senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang. Kita detik je. Jadi bila kita detik kan, aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi ya. Sebab Nabi kalau balik ke rumah, ni laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Cuba bayang. Itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buat lah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah. Ya. Dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa. Ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar, alhamdulillah. Ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik sebab hati kecil nak buat baik, tetapi nanti buat baik. Nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar, saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ni dia kata apa dia? Watazawad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna lailun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum lailatal qadri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ni pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal takwa, ya, yang kita katakan amal takwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa dia suruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang, rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Sina Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh, maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini sudah pun kita berada di hari yang ke-13 di bulan Mei 2026 bersama dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada Hanim yang sudah pun menemani anda pada hari ini, bermula pada pukul 3 pagi tadi sehinggalah pada pukul 6 pagi ini. Dan seperti biasa, tiga suara akan bersama dengan anda, Nazri dan juga Sonic, 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Hari ini sudah pun 25 Zulkaedah 1447 Hijriah. Seperti biasa, bagi anda yang berada di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan di Shah Alam Selangor, Ipoh Perak dan juga di Alostar Kedah, azan subuh telah pun berkumandang 5.51 minit pagi tadi. Dan waktu syuruk, waktu terbit matahari di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya 7.1 minit pagi. Sama juga waktunya di Bandaraya Melaka 7.1 minit pagi, Shah Alam Selangor 7.1 minit pagi dan juga di Alostar Kedah 7.1 minit pagi. Teruskan bersama kami, Nasional FM.

Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

0: Okey, seperti biasa untuk pagi ini anda boleh pergi ke Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya sudah pun live di Facebook untuk waktu ini untuk anda follow, like dan juga share Facebook kami, kerana insyaAllah macam biasalah, seperti biasa setiap hari Isnin hingga Jumaat anda boleh tonton video-video yang kami kami sediakan melalui 3 segmen, iaitu segmen yang pertama, segmen Tahukah Anda, kita ada segmen Tular, kita ada segmen Global, dan insyaAllah hari ini pun kita jam yang terakhir nanti dalam pukul 9 pagi ke atas sampai pukul 10 pagi ada tetamu istimewa yang akan bersama dengan anda. Okey, selamat pagi untuk rakan-rakan yang lain yang dah pun hadir pada pagi ini. Fiza Haji, assalamualaikum. Nazri, waalaikumsalam. Nur Isa hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kepayang, Ipoh Perak. Bayani, Emma Abdul Malik, Mokju, Ainu Jaafar, Aniza Samin, Solehadin. Lepas tu kita ada Kak Mufendi, Nur Isa, Ahmad II, Sawati Ibrahim, Zintisha dan Siti Sawa. Boleh masuk, follow dan like untuk waktu ini. Hari ini masih lagi Nazri dan juga Sonic yang akan menemani anda insyaAllah bermula pada pukul 6 pagi ini sampailah pada pukul 10 pagi. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu.
1: Nombor
0: 1. Nanti kita kembali lagi selepas ini, okey?

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: Nasional Pagi.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Okey, National FM sentiasa di hati, 6.30 minit pagi. Untuk anda semua, selamat pagi. Boleh follow, like dan juga share Facebook kami di National FM. Untuk pagi ini, terima kasihlah untuk Aniza Samin, Kawasaki The Best, Mokju, Fizah Haji. Masuk sekarang, okey?
1: Okey, baik. Jadi, macam biasa, kepada semua yang sedang memandu pada pagi ini, teruskan dengan pemanduan anda. Yang paling penting, terus saja layan National FM. Biasanya kami ni, sambil anda dengar suara, anda juga boleh tonton kami live di Facebook National FM.
0: Okey, baik.
1: Jadi untuk pertemuan kita pada pagi ini, ada sedikit perkongsian ya, untuk yang setia.
0: Okey, kita nak kongsikan yang mana Kementerian Kerja Raya KKR memperuntukkan 2.43 bilion ringgit bagi memperkukuh jaringan infrastruktur jalan persekutuan di Sabah untuk tahun 2026.
1: Jadi Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi memaklumkan peruntukan di bawah rolling plan pertama rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 itu merangkumi pelaksanaan 14 projek jalan raya yang bernilai 1.84 bilion ringgit serta 34.5 juta ringgit bagi kerja awalan.
0: Okey, dan pelaburan besar itu menyentuh aspek keselamatan cerun dan jabatan dengan peruntukan 42.1 juta ringgit dan juga program penyelenggaraan jalan persekutuan telah merekodkan lonjakan 512.17 juta ringgit. Peningkatan 31.29% berbanding tahun lepas hasil maklum bahasa rakyat mengenai kualiti jalan raya di negeri itu.
1: Okey, baik. Jadi itu perkongsian kita di awal pagi ini. Jadi banyak lagi yang akan kita bawakan untuk semuanya. Jadi kena kekal bersama-sama dengan kami. Kejap lagi nanti kita nak kongsikan berkenaan dengan info sihat.
0: Betul. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu.
1: Ya, betul.
0: Nanti kembali lagi selepas ini.
1: Jadi inilah dia, Nasional
0: Pagi.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Berbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
2: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
3: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Ayuh dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.

0: Okey, untuk pagi ini boleh terus pergi ke Facebook kami, masuk ramai-ramai kalau nak buat teka penyampaian nanti 7.50, 6.50 minit pagi nanti.
1: Ya, betul eh. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja respon kami, yang share live kami.
0: Ya.
1: Ya, pada pagi ini anda semua memang luar biasa. Jadi, macam biasalah info sehat, hari ini kita nak bercakap tentang rambut ni.
0: Okey, rambut gugur. Jadi, nak bagitahu jugalah, adakah serum ini boleh membantu? Tapi ianya bukan jawapan untuk semua.
1: Ya, betul baik. Lah eh. Okey, baik. Jadi kita jangan rawat rambut saja, kita baik. Kena cari puncanya.
0: Betul.
1: Jadi itu yang sebenarnya yang ingin kita bawakan. Yang pertama, serum ni boleh bantu, tapi bukan jawapan untuk semua.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya serum kalau kita letak dekat rambut tu, itu adalah sebagai penjagaan tambahan sahaja tau.
0: Ya. Dan seterusnya juga, punca rambut gugur adalah kerana hormon stres, anemia ataupun kulit kepala anda itu sendiri yang bermasalah.
1: Ya, okey baik. Dan seterusnya, jika gugur teruk, bertompok atau berpanjangan, dapatkan pemeriksaan pakar. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku di atas kepala kita tau.
0: Betul. Dia bukan sebab rambut, tetapi dia sebabnya adalah kerana kepala kita sendiri.
1: Yang paling penting, kita kena pakai tonik ya. Selepas kita mandi. Jadi kita kena tahulah bagaimana cara yang terbaik untuk kita jaga rambut kita.
0: Jadi anda semua kena prihatin tentang penjagaan rambut. Macam kita lelaki ni, memang rambut adalah mahkota kita lah.
1: Ya, betul lah eh. Semualah, wanita pun sama juga.
0: Betul.
1: Jadi kita kena jaga rambut kita. Kalau rambut kita sihat, InsyaAllah ia terpancar terus dekat wajah kita tau.
0: Betul. Okey, itu sebab sedikit maklumat mengenai rambut. Jaga rambut sebaik mungkin.
1: Betul lah eh. Okey, okay, baik. Jadi kejap lagi nanti kita nak kongsikan siapa yang akan dah terus saja baca berita. Dan kita nak kongsikan hadiah. Ia sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy kita eh.
0: Baik, jom kita dengarkan lagu ini dahulu.
1: Okey, baik.
0: Nanti kembali lagi selepas ini.
1: Jadi inilah dia, Nasional
0: Pagi.

0: biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempel belanga dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

0: Okey, 6.52 minit pagi. Jadi waktu yang ada ini kita nak teka penyampai.
1: Ya, betul. Okey, baik. Jadi macam biasalah, ya, kepada semuanya, tekaannya tidak di telefon ataupun anda boleh panggil, buat panggilan dekat konti. Tiada, ya. Sebab ya, anda boleh terus saja ke Facebook National FM, semuanya percuma. Anda boleh terus saja typekan nama pembaca berita radio kita. Ya, kemudian kita dengarkan isyaratnya, barulah ya kita akan mengetahui siapakah orang pertama.
0: Ya, betul. Jadi anda kena bersedia, kami siarkan terlebih dahulu isyaratnya, barulah anda boleh meneka. Jadi minta bersabar untuk Fazil, Fatimah Albain, Nadri Ma'in, Nur Ziyad Yakmar Azwar. Sabar dulu, jangan teka sekarang.
1: Okey, baik. Jadi kita bersiap sedia sekarang ni, anda boleh terus saja typekan nama pembaca berita radio kita. Okey, baik, kita nak mulakan kiraannya 5 4 3 2 1.
2: Nak menang hadiah istimewa di National FM, jom sekarang teka penyampai berita di National Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di National FM.
1: Okey, baik. Peneka pertama kita pada hari ini, jadi tahniah diucapkan kepada Jeffrin Rosli Abdul Samad.
0: Ya.
1: Yeah. Dia memilih Nurul Zahira Razi.
0: Okey. Selepas itu kita ada Jamila Ottoman, dia nak lock Nurul Zahira Razi juga. Nadri Ma'in, Fazilin Rafika. Lepas tu Helmi Noh nak lock Izami Nasir.
1: Okey, baik. Kak Mun Fendi nak lock Izami Nasir. Siti Salwan, Nurul Zahira Razi. Hariri Isyak nak pilih Aminur Azam. Sharina N, pagi ni katanya nak lock Nurul Zahira Razi. Bin Ibrahim nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Okey, selepas tu kita ada di sini Ana Morni, Aminur Azam, Ali Hanafi Ahmad, Khairul Azan Arba. Siti Nur Dati Zaidi nak lock, Moju nak lock Siti Nur Dati Zaidi.
1: Okey, Muhammad Rosman, Cik Soh nak lock Nurul Zahira Razi. Hafizah Muhammad Hadi, Siti Nur Dati Zaidi. Zeti Zita, Siti Nur Dati Zaidi. Ya, kemudian Nicholas Allen, Nurul Zahira Razi.
0: Okey, Fizan Othman, Afiqah, Marina Wati, Fazilah. Selepas itu kita ada Zakaria Sulaiman, Khairul Azon Arba, lock.
1: Okey, baik, kita ada Moju Julaga ni macam biasalah, Siti Nur Dati Zaidi, Nur Zati Kiamar Azwal, Nurul Zahira Razi, Fahmi Mat Yusof, Siti Nur Dati Zaidi.
0: Okey, CZ Boy Ziana nak lock Amin Razam. Selepas itu kita ada Rosni Sultan, Izami Nasir, Ali Hanafiah, Khairul Azan Arbah.
1: Okey, baik. Ana Morni nak lock Aminur Azam, Rosni Sultan, Izamil Nasir pada hari ini. Fiza Othman, Norafikah. Kemudian kita ada siapa lagi? Muhammad Fazil, Nurul Zahira Razi.
0: Okey, selepas itu kita ada Marlia Izamil Nasir. Dan juga kita ada Ju nak lock Afendi Abdul Karim.
1: Okey, Rahmat Shah, Aminur Azam, Ellen Bali. Nak lock Amin Nur Azam. Castello Max memilih Amin Nur Azam.
0: Okey. Yang seterusnya, Ina nak lock Norafika. Man nak lock Norafika kunci terus.
1: Okey, Al Saif, Khairul Azwan Arba, Rostella Ros, Nurul Zahira Razi, Brown Roy. Ya, pagi ni katanya nak teka Hamami Yusof.
0: Okey.
1: Okey, baik.
0: Untuk saya pada pagi ini nak memilih Aminur Azam.
1: Okey, baik. Saya nak lock Nurul Zahira Razik.
0: Okey, semalam Nurul tak baca, Amin pun tak baca. Semalam Kai yang baca.
1: Ya, betul. Saya rasa hari ini memang Nurul Zahira Razik. Bersiap sedia tau.
0: Okey, kita nak kunci sekarang ni.
1: Nurul Zahira Razik.
0: Standby untuk lock.
1: Okey, baik. Kita nak lock sama-sama.
0: 1 2 3
1: lock.
0: Okey, dah lock dah.
1: Okey, jawapannya tepat jam 7 pagi ini.
0: Baik, terus kekal bersama kami.
1: Jadi inilah dia Nasional. Pagi.

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, Setiausaha Tanah Jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

0: info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okey, alhamdulillah kita dah tahu pemenangnya, kita pun dah tahu siapa yang membacanya.
2: Ya, jadi Fikah Fazilah Nora Fikah yang baca. Jadi Fikah selamat menjadi suara ketiga kita pada hari ini .
1: Ya, betul.
2: Jadi ada yang tepat, ada yang tidak ni Nazri. Jadi yang tepat pastinya akan terus saja membawa hadiah, iaitu sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy kita.
1: Betul tu.
2: Allahu Akbar.
1: Okey, dan semestinya kita nak umumkan nama pemenang. Kalau dekat Facebook, ramai yang dah tahu dah siapa pemenang dia.
2: Ya, sebab pemenang ni sentiasa bersama-sama dengan kita tau.
1: Betul.
2: Ini antara orang yang kekal meneka tanpa henti setiap hari tau.
1: Aha.
2: Dia hantar bukan satu, tapi banyak sangat-sangat.
1: Betul tu. Sentiasa hantar sebelum nak apa isyarat memanggil pun hantar lagi.
2: Ya.
1: Dan kali selepas itu hantar lagi.
2: Ya, betul. Dan inilah dia rezekinya untuk terus saja membawa hadiah kita pada hari ini. Baik.
1: Okey.
2: Jadi kita akan terus saja umumkan pemenang kita pada pagi ini.
1: Seorang lelaki tau.
2: Ya, betul.
1: Okey, jom. Pemenangnya untuk hari ini,
2: tanya kepada Nadrin Maher. Okey,
1: Nadrin Maher. Tanya untuk Nadrin Maher.
2: Jadi macam biasalah, awak kena terus saja hantarkan alamat rumah awak.
1: Baik.
2: Kat nombor ni, nombor macam mana nombornya Nazri?
1: Nombor dia mudah saja, iaitu di talian 019. Aha. Kejap .
2: Ya, betul.
1: Yalah, hilanglah pula.
2: Jadi kita bersiap sedia untuk terus saja anda ambilkan nombor ini tau.
1: Okey. Nombor dia, okey, 013-822-6962. Sekali lagi, 013-822-6962.
2: Okey, jadi itu nombornya. Yang memenangi teka pembaca berita radio, InsyaAllah hadiahnya akan diuruskan oleh penaja kita .
1: Betul.
2: Bukan pihak kami.
1: Tidak.
2: Bukan pihak kami, segala-galanya diurus oleh pihak penaja kita .
1: Kami berikan nama pemenang sahaja.
2: Ya, betul. Okey, baik. Okay. Jadi sambil itu juga, kita nak kongsikan berkenaan dengan inisiatif Budi Madani RON 95 ataupun Budi 95, dilihat sebagai satu mekanisme ia pengurusan permintaan yang berguna dan penting dalam memahami pola penggunaan di peringkat negara.
1: Betul.
2: Ini yang dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong.
1: Okey. Dan menurut beliau, inisiatif itu yang diperkenalkan pada September tahun lepas dengan peruntukan kota subsidi sebanyak 300 liter sebulan sebelum diselaraskan kepada 200 liter sebulan.
2: Jadi menjelaskan perkara tersebut, aspek komunikasi yang jelas selain mendapat sokongan awam secara meluas untuk meminimumkan penggunaan sebanyak mungkin dan memastikan bekalan jangka panjang dapat membantu menangani isu fiskal dari sudut tertentu.
1: Juga beliau menegaskan usaha memastikan akses berterusan terhadap bekalan bahan api walaupun pada paras yang disahkan penting. Ini memandangkan kestabilan politik serta sosial yang membolehkan Malaysia menangani isu itu dengan lebih yakin.
2: Okey, baik. Jadi itulah dia antara yang telah pun disalurkan kepada kita semua, iaitu Budi 95. Jadi memang memberikan banyak manfaat kepada rakyat Malaysia.
1: Betul.
2: Dan pastinya juga ini turut meringankan beban kita lah sebenarnya lah .
1: Alhamdulillah. Okey, selepas ini kita nak bagi ke segmen tahukah anda.
2: Ya, betul.
1: Sebab Piala Dunia tak lama lagi, Sonny.
2: Allahu Akbar.
1: Bulan depan saja lagi.
2: InsyaAllah. Ini perkongsian yang sangat luar biasa.
1: Ya.
2: Yang pastinya akan terus saja kita bawakan untuk anda .
1: Betul tu. Ada kisahnya, ada kaitannya tentang negara kita, Malaysia.
2: Okey, baik.
1: Baik.
2: Kejap je lagi nanti, anda kena dengar sebab mungkin ada di kalangan kita tak tahu pun perkara ini. Ada di kalangan kita pun belum lahir lagi.
1: Betul. Situasi ini berlaku pada waktu tahun pertama saya dilahirkan.
2: Oh, ya, betul. Saya beberapa tahun sudah hidup di muka bumi Allah. Jadi, saya pun tak pernah dengar.
1: Betul.
2: Mungkin saya masih kecil lagi ketika itu, kan?
1: Betul.
2: Jadi, ini yang kita nak kongsikan berkenaan dengan Piala Dunia.
1: Apa ceritanya, apa kaitannya tentang Malaysia?
2: Yang berlaku di Malaysia tau.
1: Di Malaysia, dan ia melibatkan ramai orang.
2: Allahu Akbar. Okey, baik.
1: Okey, jom.
2: Jadi kejap lagi nanti kita kongsikan untuk anda .
1: Baik, kita dengarkan lagu ini dahulu.
2: Baik.
1: Nanti kembali lagi selepas ini.
2: Jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: Tahukah anda?
1: Okey, tahukah anda cerita mengenai Piala Dunia ada kaitannya tentang negara kita Malaysia?
2: Okey, baik. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa tau sebenarnya.
1: Ya. Yeah.
2: Dan untuk makluman anda yang kekal bersama-sama dengan kami, ya, semestinya pada waktu ni macam yang kita maklumkan, semua dah tahu alhamdulillah RTM antara telah pun terpilih ya.
1: Betul.
2: Sebagai penyiar rasmi. Jadi macam biasa sebelum kita mulakan, anda boleh terus saja turun muat naik muat turun aplikasi RTM Click tau.
1: Betul.
2: Untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma.
1: Itu yang paling penting sekali. Anda download sekarang kerana RTM akan menyiarkan 3 kali siaran secara langsung.
2: Oh.
1: Setiap hari sini.
2: Okey, baik.
1: Baik.
2: Jadi itu yang berlaku tahun 2026.
1: Ah.
2: Tapi tahukah anda, dengar betul-betul tau.
1: Okey.
2: Rakyat Malaysia pernah taja siaran Piala Dunia 1982 di RTM.
1: Ha, ini kami, saya pun baru tahu Sonic.
2: Ya, betul.
1: Taja tau di RTM tempat kita bekerja ni.
2: Ya.
1: Okey. Dan untuk maklumat semua, rakyat Malaysia, seluruh rakyat Malaysia peminat bola sepak di Malaysia ini telah pun berganding bahu menderma untuk membayar hak siaran Piala Dunia untuk tahun 1982 di RTM.
2: Jadi segalanya bermula tau apabila RTM ni mengumumkan pihak mereka, pihak kita ni, ia cuma mampu menyiarkan perlawanan separuh akhir. Penentuan tempat ketiga dan final berikutan dana yang tidak mencukupi.
1: Betul.
2: Jadi dalam usaha untuk merealisasikan impian menonton Piala Dunia 1982 secara keseluruhannya,
1: baik,
2: seorang individu yang dikenali dengan nama Peter Teo telah membuat panggilan ke RTM untuk mencadangkan sebuah solusi yang menyatukan rakyat Malaysia.
1: Ah, itu
2: Allahu
1: hebatnya.
2: Allahu Akbar.
1: Okey, solusi yang diumumkan adalah cadangan untuk menghasilkan sebuah tabung khas di mana rakyat Malaysia boleh menderma bagi menjayakan misi menonton Piala Dunia pada tahun 1982. Dengan persetujuan RTM, sebuah tabung telah pun dilancarkan dan tabung itu diberi nama sebagai People Life Telecast Fund PLTF.
2: Allah sebab sebenarnya Nazmi kan?
1: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar. Bayangkan anda.
1: Ya. Yeah.
2: Satu Malaysia ni bergabung tau.
1: Ya, yeah, betul.
2: Jadi siapa sangka tabung yang dicadangkan hasil peminat bola sepak ini menjadi kenyataan apabila rakyat Malaysia berjaya mengumpul dana yang diperlukan iaitu sebanyak RM300,000.
1: Ya.
2: Akhirnya, hasrat rakyat Malaysia untuk menonton Piala Dunia 1982 berjaya menjadi kenyataan.
1: Ah.
2: Allahu Akbar.
1: Menjadi kenyataan dan perkara yang paling nostalgia dan juga ikonik pada Piala Dunia 1982 yang ditayangkan di RTM. Slogannya Sonic.
2: Betul.
1: Slogannya ditaja oleh rakyat Malaysia.
2: Allah.
1: Yang disertakan semasa Piala Dunia ini berlangsung. Jadi ketika siaran itu berlangsung,
2: ya Allah, meremang saya.
1: Masa siaran itu berlangsung, apa nama ni, siaran ini ditaja oleh rakyat Malaysia. Tertulis perkataan itu.
2: Biasanya kan siaran ini ditaja oleh jenama-jenama kan. Tapi ingat betul-betul Piala Dunia 1982 ditaja oleh rakyat Malaysia.
1: Anda bayangkan.
2: Bayangkan ketika itu ya, seluruh tak kiralah agama ke bangsa ke semua bergabung tau.
1: Betul.
2: Ia menjadi satu, ia semata-mata untuk terus saja menyokong, orang kata ibu segala sukan.
1: Betul.
2: Itulah dia bola sepak tau.
1: Bola sepak yang menyatukan
2: Allahu Akbar.
1: Rakyat untuk menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia.
2: Allahu
1: Dan
2: Akbar.
1: RTM tahun ini juga akan menjadi penyiar rasmi.
2: Jadi alhamdulillah.
1: Ya.
2: Jadi inilah dia perjalanannya. Jadi ini 1982
1: ya,
2: dan juga pastinya pada tahun 2026.
1: Betul.
2: RTM terpilih sekali lagi sebagai penyiar rasmi. Jadi kepada semuanya, anda boleh terus saja download lah eh.
1: Betul.
2: RTM Click, sebab segalanya percuma. Jadi tengok, anda boleh terus saja tengok di Facebook ditaja oleh rakyat Malaysia.
1: Boleh tengok di situ, boleh
2: satu
1: tonton.
2: Video tau.
1: Satu
2: yang
1: video
2: kita letakkan di Facebook ketika ini, anda boleh terus saja tengok tau. Masya Allah.
1: Yang mana pada tahun 82 tu, kalau tengok pada video tersebut, Itali muncul juara.
2: Saya tak tahu berkenaan dengan situasi ini sebab saya baru je berapa tahun kehidupan saya.
1: Saya dapat tahu ini pun rakan saya, Fazli nama dia.
2: Ya, betul.
1: Rakan saya Fazli di RTN yang memaklumkan perkara inilah.
2: Allahu Akbar.
1: Jadi cari-cari akhirnya jumpa.
2: Allahu Akbar.
1: Okey. Bila cerita pasal Piala Dunia, ini lagunya. Tapi ini lagu Piala Dunia pada tahun 2020 yang lalu lah.
2: Ayolah.
1: Dikatalah yang Piala Dunia nantikan pelancarannya.
2: Okey, baik.
1: Baik.
2: Jadi apapun, inilah dia. Nasional
1: Pagi.

0: Okey, mungkin anda pernah berada pada tahun 1982, pernah tahu kisah cerita mengenai yang mana seluruh rakyat Malaysia menderma untuk menaja secara langsung bola sepak piala dunia 1982.
1: Ya, bayangkan anda, ini telah pun bermula 1982 sampailah sekarang 2026. Sebab apa kita maju? Sebab inilah dia.
0: Ya, betul.
1: Kita sentiasa bersatu padu. Berlandaskan 5 prinsip rukun negara. Bayangkan betul. Anda disebabkan faktor inilah makanya ya, sehinggalah sekarang perpaduan itu dapat kita rasai, Nazri.
0: Sebab itulah kita ni kena jaga perpaduan negara kita, Sonic. Kena sentiasa, orang kata apa, terbaik antara satu sama lain.
1: Ya, betul.
0: Okey, menjaga perasaan masing-masing.
1: Alhamdulillah.
0: Kekal hubungan begini.
1: Itu yang sebenarnya yang terus saja menyatukan kita. Lagi-lagilah bayangkan anda pada minggu ni juga ada minggu perpaduan negara.
0: Ya, betul.
1: Yang berikat zon tengah juga diadakan pelbagai aktiviti menarik untuk menyatukan kita.
0: Betul tu.
1: Allahu Akbar.
0: Okay. Macam ni, Nen katanya, rindu suasana harmoni macam ini. Ya, suasana itu masih lagi kekal sehingga ke hari ini, kita kena jaga sampai bila-bila.
1: Okey, baik. Marina Wati dia kata tahniah kepada rakyat Malaysia bersatu untuk dapat menonton bersama bola sepak Piala Dunia. Bayangkan anda, sebabkan sukan bola sepak ni sebenarnya apa-apa je pun yang berlaku dalam negara kita, kita tetap bersatu, tahu kan?
0: Betul, bersatu.
1: Alhamdulillah.
0: Menyatukan semuanya. Pemain-pemain yang mana bangsa lain, kita terus menyokong sebab dia membawa negara, nama kita Malaysia.
1: Jadi kepada semua sekali lagi, kita nak maklumkan kepada anda, jangan lupa tahu. Anda boleh download RTM Click.
0: Betul.
1: Secara percuma kami berikan untuk anda, untuk anda menyaksikan Piala Dunia 2026.
0: Secara percuma di RTM.
1: Jadi insyaAllah Nazri pun akan terlibat juga untuk Piala Dunia. Saya pun terlibat juga pada 19 Julai.
0: 19 Julai nanti.
1: Itu adalah antara itu hari kemuncaknya Nazri.
0: Perlawanan akhir nanti.
1: Perlawanan akhirnya.
0: 19 Julai nanti kan ya.
1: Jadi teruslah kita ada rasa ini. Teruslah kita bersatu untuk terus saja kita membawa nama negara kita ke peringkat antarabangsa lah.
0: Okey, jom.
1: Okey, baik.
0: Kita bersama dengan rakan kita, Syafiq untuk laporan trafik.
1: Okey, baik. Syafiq dah bersiap sedia. Jadi silakan Syafiq.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Terima kasih National Pagi. Terima kasih juga pada Sonic dan Nazri. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, Rabu 13 Mei 2026, dimulakan dengan aliran trafik di tinjauan Lebuh Raya Utara Selatan. Di sebelah utara, trafik dilihat mula bergerak perlahan dari Permatang Pauh ke Perai. Seterusnya, trafik juga bergerak perlahan dari Rawang Selatan menuju ke Bukit Lanjan. Beralih pula ke Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik mula bergerak perlahan dari Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Trafik juga dilihat mulai meningkat dari Putra Mahkota ke Subway City. Manakala di sebelah selatan, trafik dilihat mulai perlahan dari Setia Tropika ke persimpangan Pasir Gudang. Kini tumpuan kita beralih ke Lebuh Raya di sekitar Lembah Kelang dengan cuaca agak mendung di kebanyakan lokasi. Trafik di Lebuh Raya NKVI dilihat perlahan pada waktu puncak dari Setia Alam menuju ke Subang. Di Lebuh Raya Kesas E5, terdapat peningkatan trafik dari Kota Kemuning ke Highcom, Sifil ke Kewajipan dan turut dijangkakan kelewatan dari Kinrara ke Susu masuk Ujung Jaya. Manakala di Lebuh Raya Elite 6, trafik mula bergerak perlahan dari Putrajaya menuju ke Putrahai. Seterusnya, trafik perlahan dari Sifil menuju ke Shah Alam. Tinjauan di Lebuh Raya Grand Saga E7, trafik mula bergerak perlahan dari Bandar Tun Hussein On ke Taman Konon. Di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik perlahan dari Sungai Besi menuju ke persimpangan Kucai, turut perlahan dari Salak Selatan menuju ke Susu Keluar Jalan Istana dan perlahan dari Plaza Telok U ke Jalan Istana. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik dilaporkan sesak dari Pantai Dalam menuju ke Bangsa. Trafik juga dilihat mulai meningkat dari Kucai Lama ke Plaza Tul Pantai Dalam. Beralih pula ke tinjauan trafik di Lebuh Raya LDP E11. Trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan. Seterusnya, trafik mula bergerak perlahan dari Pucung Intan ke Jabatan Kabel, turut perlahan dari Kelana Jaya ke SS2 dan trafik dilihat semakin meningkat dari Pencala ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI. Beralih pula ke Lebuh Raya Sek E18, trafik dilihat mulai perlahan dari Sungai Rama ke Uniten dan trafik perlahan dari Sungai Long menuju ke Ceras Jaya. Di Lebuh Raya Max E20, trafik mula bergerak perlahan dari Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Di Lebuh Raya Lekas E21, trafik perlahan selepas Plaza Tur Kajang Selatan menuju ke Kajang Perdana. Beralih pula ke Lebuh Raya Sprint E23, trafik sesak dari Plaza Tur Damansara ke Kayu Arah dan trafik dilihat mulai meningkat dari Mon Kiara menuju ke Susu Keluar Jalan Duta. Di Lebuh Raya Dash E31, trafik mula bergerak perlahan dari Kota Damansara ke Pencala, turut perlahan di Lebuh Raya GCE dari Bukit Jelutong ke Susu Keluar Jalan Montfort. Bagi mendapatkan perkembangan trafik di Lebuh Raya, sila layari aplikasi X LM Info Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Raya dan TikTok LM Traffic atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Peringatan untuk semua pengguna Lebuh Raya, amalkan pemanduan yang berhemah, sentiasa bertoleransi di atas jalan raya. Patuhi had laju yang telah ditetapkan terutama ketika cuaca hujan dan jalan basah. Bagi penunggang motosikal, elakkan menunggang secara berkumpulan, sentiasa awasi jarak selamat dan berwaspada dengan kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamrudin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Malaysia, kembali bersama Sonic dan Nazri di National Pagi. Assalamualaikum.

0: Apa yang dinar?
1: Okey, yang itulah kita istimewa sebab semalam Sening kita pernah cerita mengenai sambutan Hari Jururawat Sedunia.
2: Ya, betul. Semalam Don Aziz, saya ke KL Central tau.
1: Okey.
2: Dalam saya berjalan tu, tiba-tiba ada seorang tegur saya.
1: Siapa dia tu?
2: Namanya Puan Isma. Dia kata hari ni dia dengar.
1: Okey.
2: Puan Isma ni seorang Jururawat.
1: Wow.
2: Jadi apabila saya lalu, jadi ini Sonic ke? Saya kata tak. Ini Sonic ni. Kenapa? Terima kasih tau. Sebab pagi-pagi tadi ucap orang kata tahniah kepada kami.
1: Baik.
2: Allah, tak sangka saya jumpa dengan jururawat semalam.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi, dari salam dengan kita semua. Puan Isma bekerja di hospital ni. Dekat ni, Malaya ya?
1: Mana ni? Dekat PPUM.
2: Betul. Allahuakbar.
1: Besar Perubatan Universiti Malaya.
2: Allahuakbar. Kita hanya buat ucapan saja, tapi Allah, kegembiraan mereka betul tu dibawa sampailah ke petang. Jadi sekali lagi kepada semua jururawat-jururawat kita, doktor-doktor kita, kepada semualah staff hospital semua yang bertugas, ya, kita doakan yang terbaik untuk anda. Jadi ini juga antara kisah yang sebenarnya sangat-sangat luar biasa.
1: Okey, kita sudah maklumlah bahawa untuk menjadi seorang jururawat ni bukan satu tugas yang mudah, Sonic. Okey, dan mereka bukan saja untuk merawat, tetapi juga mereka ada sekerja-kerja sampingan yang lain, tanggungjawab lain yang mereka perlu lakukan.
2: Betul. Okay. Jadi ini tular sekumpulan petugas kesihatan gigih memanjat tangga hospital demi melengkapkan sasaran 10,000 langkah sehari. Jadi menerusi perkongsian video di TikTok oleh pengguna Farah Lee Kosong pada Khamis lepas, dia memaparkan gelagat rakan-rakan setugasnya yang berhempas pulas berlari menaiki dan menuruni tangga meskipun jam menunjukkan hampir 12 tengah malam.
1: Anda bayangkan video yang kami tunjukkan itu pada waktu malam tau. Dan menurutnya aktiviti dibuat bagi menyahut cabaran kesihatan yang dipantau melalui aplikasi BookDoc, yang mana setiap ahli kumpulan mesti menyumbang jumlah langkah harian masing-masing. Dan mereka melakukan dengan bersungguh-sungguh demi 10,000 langkah walaupun waktu itu sudah pun pukul 12 malam.
2: Jadi anda boleh terus saja tengok tahu di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Anda boleh tengok apa yang berlaku. Dan sepanjang hari wanita itu menjelaskan tugas sebagai geng Dewan Bedah. Allahuakbar. Lebih banyak berdiri dalam tempoh lama berbanding berjalan.
1: Betul.
2: Jadi menurut wanita tersebut, ia tidak wajib untuk melengkapkan sasaran dalam aplikasi berkenaan, namun bagi sesiapa yang sudah mendaftar secara berkumpulan bertanggungjawab memenuhi kota 10,000 langkah sehari.
1: Betul tu. Dan Kementerian Kesihatan KKM sedang menganjurkan cabaran langkah sihat antara Jabatan Kesihatan Negeri selama 90 hari bermula 27 April yang lalu dan bakal berakhir 25 Julai depan.
2: Allahuakbar. Jadi petugas kesihatan yang mendaftar digalak melengkapkan 10,000 langkah sehari yang membawa kepada kemenangan di jabatan masing-masing. Maksudnya ada pertandingan.
1: Ada pertandingan.
2: Allah, kalau KL FM ni, kalau Nasional FM, kita akan bersaing dengan radio-radio lain lah.
1: Betul.
2: Boleh kita buat ni.
1: Sebab cukup. Kuota kita cukup untuk buat di sini.
2: Allah Akbar. Okay. Yeah.
1: Dan ianya adalah untuk menjaga inisiatif Penjawat Awam Sihat Sejahtera IPAS ke arah pembudayaan hidup sihat.
2: Dan dipahamkan penyertaannya sangat menggalakkan tau.
1: Betul.
2: Jadi hampir kesemuanya mengikuti pertandingan ini. Jadi alhamdulillah ini inisiatif yang terbaik untuk kita semua. Almaklumlah apabila berada di bilik bedah ni, bukannya satu jam.
1: Betul.
2: Kadang-kadang mereka ni kena berdiri lebih daripada 5 jam tau.
1: Betul, Sonny. Dan saya sebenarnya dapat menghubungi pemilik video ini, iaitu Farah. Dia tidak dapat untuk menghubungi kita kerana waktu sekarang ni dia dalam tugasan untuk melakukan pembedahan.
2: Di bilik bedah lah.
1: Di bilik bedah.
2: Allahuakbar.
1: Jadi dia kena bersiap-siap pukul 8 pagi.
2: Jadi
1: sekarang ni dia tengah bersiap-siap lah bersama dengan jururawat lain dan juga doktor.
2: Jadi kepada Farah dan juga kepada semua jururawat kita yang mendengar pada hari ini, kita doakan dipermudahkanlah segala urusan sebab jururawat ni, kalau kita ke hospital ni, ibarat macam keluarga kita juga.
1: Betul. Okey, itu perkongsian kita pada hari ini. Okey, lagu yang cukup sesuai lagu ini sebenarnya untuk jururawat tau. Okey, baik. Iaitu Siti Bilang Cuti. Saya tengok video klip ni, semua pasal jurawat di hospital.
2: Okey, baik. Jadi kita layan terus. Inilah Dia Nasional.
1: Pagi.

0: Ya, I love you untuk Siti, untuk jururawat yang bernama Siti. Selamat pagi. Tadi siapa nama jururawat tadi, Sonik?
1: Ismah. Puan Ismah kita.
0: Puan Ismah yang berada di PPUM. Selamat bertugas.
1: Ya, jadi selamat bertugas untuk semua yang terus saja ia bersama-sama kami ya pada waktu ini.
0: Betul tu. Okey, untuk semua jururawat yang sedang melengkapkan 10,000 langkah, selamat menjayakan 10,000 langkah tersebutlah.
1: Jadi kita doakan yang terbaik diucapkan untuk semuanya. Yang paling penting kita kena sihat tau.
0: Betul.
1: Rakyat Malaysia kena sihat. Kalau kita sihat, insyaAllah kita dapat melakukan tugasan kita dengan sempurna.
0: Okey. Ada komen daripada Siti Sawah. Pagi ni katanya dia sedang bersarapan. Lepas tu nanti nak langkah ke pasar untuk dapatkan peluh yang banyak katanya. Okey.
1: Okey, baik. Masa Rasul, dia kata PPUM tu tempat anak buah dia kerja.
0: Oh, ya ke?
1: Allah, siapa namanya?
0: Bagi tahu Kak Masya.
1: Kak Masya Rasul.
0: Nanti kami sebutkan nanti. Okey, Anis Hadi, 1/2 nisbahnya rakyat Malaysia kan obes, so bagus juga inisiatif sebegini, cuma nak kena cek timing yang sesuai. Betul.
1: Betul lah. Jadi apa yang kita tengok, apa yang kita saksikan sekarang ni di Facebook, walaupun ketika larian ini mereka naik tangga ni dah pukul 12:30 malam tau.
0: Betul, Sonny.
1: Mereka tengah perlu melengkapkan 10,000 langkah setiap hari, sebab kalau anda tengok video ni, mereka ni baru je habis pembedahan tau.
0: Betul.
1: Sebab apabila di bilik bedah, mereka tak bergerak. Mereka hanya berdiri saja. Jadi tiada kiraan, makanya mereka mengambil inisiatif untuk terus saja naik turun tangga. Ya, sehinggalah pukul 12:30 malam.
0: Macam kita maklumkan tadi lah, bila mereka kat bilik bedah, mereka berdiri dengan agak lama tau.
1: Betul.
0: Jadi mereka perlu melakukan pergerakan. Duduk lama pun tak boleh, berdiri lama pun tak boleh.
1: Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni, Masya Allah, kita kena sentiasa sehat tau.
0: Ya, betul.
1: Kena lakukan aktiviti-aktiviti yang orang kata menyihatkan kita. Macam awal pagi ni, tadi saya kan
0: naik
1: tinggal grad. Tak, saya kan tinggal di tengah Kuala Lumpur. Ada juga sebenarnya orang kata warga kota kita yang dah mula dah.
0: Betul, jogging.
1: Dia jogging yang berjalan tu apa?
0: Brisk walk.
1: Ya, betul. Saya tengok Allah, saya nak turun kerja, mereka pula yang jalan. Jadi itu satu
0: yang bagus tu.
1: Satu yang saya kata saya boleh gambarkan satu contoh terbaik lah untuk kita ke arah ke negara sehat lah.
0: Bila cerita pasal jururawat ni, Sonic, ya, doakan dia cepat pulih tau.
1: Ya, betul
0: dia
1: lah.
0: Dia sekarang ni ke hospital.
1: Jadi kita doakan agar dia nawai, dipermudahkanlah segala urusannya.
0: Ya.
1: Dan juga ya, jururawat yang merawat dia nawai, itulah buat yang terbaik lah.
0: Betul.
1: Saya percaya jururawat ni akan buat sehabis baik. Tak kira lah siapa pun pesakitnya.
0: Betul tu. Cuba tengok dia tu betul-betul. Sama ada betul-betul dia sakit yang lain ke ataupun dia mengandung.
1: Yalah, mana tahu kan.
0: Mana tahulah kan. Tiba-tiba mengandung.
1: Rupa-rupanya mengandung. Kita tak tahu sebab kadang-kadang setiap orang ni mempunyai alahan yang berbeza.
0: Betul-betul.
1: Okey, baik.
0: Baik.
1: Jadi macam biasa, kejap je lagi nanti kita akan terus saja dengarkan berita. Kemudian kita kembali lagi bersama dengan kami. Ada satu lagi video global.
0: Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kembali lagi selepas ini.
1: Baik, jadi inilah dia Nasional
0: Pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Malaysia dan China berpeluang besar untuk memperluas kerjasama dalam industri sawit selaras peningkatan permintaan terhadap produk mampan dan berprestasi tinggi itu di pasaran global. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, minyak sawit bukan lagi sekadar komoditi ekspor, sebaliknya berkembang sebagai pemacu industri strategik yang menyokong inovasi, pembuatan mampan dan pertumbuhan ekonomi bernilai tinggi. Beliau berkata minyak sawit juga berperanan penting merentasi pelbagai sektor pertumbuhan tinggi termasuk pembuatan makanan, penjagaan diri, penjagaan rumah dan aplikasi industri. Pemilik ladang di Sabah diminta memastikan kolam yang dibina mempunyai sekurang-kurangnya satu cerun landai sebagai langkah penting bagi memastikan keselamatan hidupan liar. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jaffri Arifin berkata, ia bertujuan mengelakkan haiwan terperangkap susulan insiden membabitkan 11 gajah Borneo di ladang FGV Cepat Ringgit B berhampiran hutan simpan Dramacot Sabtu lepas. Beliau lega apabila kesemua mamalia yang terperangkap itu, termasuk seekor anak gajah, berjaya diselamatkan tanpa sebarang kecederaan serius atau kematian.